0: Ya, sensitif kan? Lebih lagi kan orang yang ke berat ya ke lebih hari 80 90 cak. Sensitifnya tolong tanya pagi hari cak.
1: Imo gede bagi itu.
0: Oh, bukan imo cak. Tentang saya tu tadi mudah gede perut aku nato kali ni ngah saya sebut sama kai tu pagi. Pama ya belum disi.
1: Ya.
2: Ngetu untuk pelawak kau nanti kesemua pasal makai jadi, alu berkeriwa perut ya.
0: Aku siapa mana? Aku semua kelas sekali mulai TV pecah lebanku, segalanya aku dah makai. Entah nggak hanya memangnya aku kita itu tadi nyebut paginya utaya ke cukup berguna bagi kita ya, ke amat ya. Kalau bagi sebelum kita nggak aktiviti bukai.
1: Ya betul. Anak yang skip menti ulihan ya.
0: Ya mak.
1: Kalau bisa orang tu dalam anunya ya namanya daya. Ya tadi.
0: Ya.
1: Nang giro pagi.
0: Betul.
1: Tengah hari baru makai.
0: Lepasnya tadi kembali orang diet, kembali diet ekonomi.
1: Yang diet ekonomi.
0: Lepasnya ngambil giro pagi, ngau tengah hari jadi jakuk dia tak kembali orang brunch. Kini kau ni mana cak?
2: Ya, brunch.
1: Brunch.
0: Lunch and dinner.
1: Lunch and dinner. Di lunch go dinner. Lunch dinner. Lunch dinner. Jakob baru lah nya.
0: Jakob baru. Entang nya minta tadi bisi ke cara kenyang hari segi kita itu karbohidrat ke diguna batu buah kita tadi. Nah ni cih teh kesepatut ya. Quantity ya kesepatut dia nya nan tu mana diet kenyang kamat dia tadi.
2: Kati kau ngau melawan kan nyapai target jum kurus deh. Ni sih ngau ken jum kurus.
1: Ngau. Ngau orang begau aja tapi tak ada gisi ya.
0: Rajin tu ada neng ngau tibitin.
2: Aku deh, aku pada ke sudah dia ngau jum kurus ke aku. Baru ngau murahnya dah saya kasih kurus dah. Kena kekak diet.
0: Nganyo puan maya udah hasil kasih kurus. Nanti kita semua nak nemu lawan kena 2 minggunya kemarin eh.
2: Yeah.
0: Dia kami RTM di Tau Sing atau program yang tadi di Kumbai Jom Kurus ke alai tu bersih ke biggest loser nya meh siapa ya ke pemadu mayu lenyau berat dalamnya lah dekat dia boleh prayers
2: ya betul
0: tahun sebelah tu tadi hari why I am boleh ya ini munai
1: ya
0: boleh berduaan cak.
1: Boleh nombor 2, nombor 3 kan ya.
2: Tak, saya boleh antara nombor 2 dengan nombor 3.
0: Boleh ya, boleh podium lah. Jadi tentu ya ke mana ke mana ke rekod.
1: Oh.
0: Jadi ya aku tu maya orang dah nyebut ya sebab aku kan mencari rekod ini munai. Entah lebih maya aku dah tiba pintu. Hati kemana ni buah jahat mendengar.
2: Aku ya rau ketimbangnya nak minset dah 3 bulan tu. Tanya meh lah bang perancang hari ini munai tadi. Enggak cak, kau ya ni nemu kayak bisik guru dimit kayak.
1: Inci
2: pak
1: mama. Ya.
0: Lepas ni nih mulai tu ya duta jum kurus kita ya bagi ban dia.
1: Okey, bagi okay. Tu di Bandaraya Kuching lagi balat bersebuan sekuat dalam bagi tu.
0: Ya.
1: Nang tang tajapan pihak nak sesekuat dalam lebih banyak kita ingat ke temawai lama.
0: Nah. Jakob di pagi tu cak.
1: Kan nama lama cerita kita pagi tu Pak SSL.
0: Ya.
1: Pasal temawai lama.
2: Temui lama
1: ne. Temui lama. Ya, bisa ngait mimit lah dia.
0: Lepas nak dalam hidup kita ya dunia tu tadi deh. Okay, semestinya tiap kali kita tu ngaga relationship ngoran tu. Bukannya semuanya tu mujur megang. Bisa sekedar tu tadi puntan di setengah jalan. Po, bunyi lagu.
1: Puntan. Bunyi ubat sesemang gede ni.
0: Okay, aku tadi selain utara mimet cakap selain utara sandakan dia puntan sebab tengah jalan itu terputus di tengah jalan. Kita itu mensia kita sebenarnya boleh merambutang ya kenentu kenyataan ya petara maga.
1: Jadi begitu cerita kita ianya antara laki ngo Indo lebuh maya kawalnya tadi udah terbunsa udah nama putus korang.
0: Udah putus.
1: Siapa? Ni bagi laki ngo Indo tu kejampat gi move on. Tau ke oleh nerus ke penghidup apa biasa. Penggudah patah hati.
0: Istilah move on tu tadi ya lebih yang kaya ya kesempat lagi suman minat mawa.
1: Hanya.
2: Ya ko kita aja.
0: Lawan mesti sekedar orang tu tadi deh. Ya ngambil jam bertahun-tahun kena nyuman hati ya kedah rajain tadi. Ketinggal ke mawa. Mawa kita nak kira tadi sarat mati Australia dan tamu orang ada yang mayagi sarat mati si itu mana ada hari di tengah sarat hidup dalam dunia atau
1: ya.
0: Okay, jadi nama nak komen kita tahu lawak Facebook kami www.facebook.com/yfmiban tinggal ke komen kita dia pagi.

0: Maya ari ke bala angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta anang nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengamah angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Mata ngai tinduk macam-macam lagu.

0: Lagu hari ini utai orang ujung ke jam kita pagi itu 19 minit dan lepas pukul 8 pagi.
1: Yagi ba trio pagi takut tripet kita.
0: Tripet pagi itu kita kenang pasal fenomena pengudah putus cinta.
1: Ini buat fenomenanya tengah fenomena jerbu.
0: Ya mesti kami sih ngambil orangnya ni biar lah. Lepas ni tu musim sebun lah. Ini jerbu lah.
1: Okay. Jadi apa kena kabar? Ada utai pagi tu move on. Siapa jumpa lagi laki tau kindo. Sisilah kumit. Jadi ya aku ya asal ya orang laki ke jumpa lagi move on. Lapan pagi putus tengah hari. Alu boleh ganti baru. Tengah sebuah tu.
2: Amat punya kini.
1: Nah, aku terus terang mendah dah. Orang kami mendah laki itu nyamai kurang lenyau siko pergi lah boleh ganti. Kapan yang tadi bepangai bangun saya siko kena. Pedih kita kan agak tuduh ya ke bekenya deh. Lepas nanti dia nanya bah kumpu. Orang ke move on tu nya. Siapa ke dulu boleh ganti? Ya mungkin dulu move on. Nanti dia nanya personal aku meh. Ya nak ngira laki Indo tu. Kadang-kadang mesti bah setengah case ni tadi deh. Bodoh sempat putus dia dah move on dulu.
2: Wanya ke? Mesti sih ke orang tadi madah ketua kagak aku. Ya. Aku nun ke ya. Aku nun ke ya. Nak kisah aku orang yang baik keputus ke. Lepas aku dah bayar sepepat ke ya. Bos tidak dek ke mana ke?
0: Laki ke Indo nya?
2: Indo.
0: Indo.
2: Anak mana parah rupa.
1: Lepas confident level tinggi dah.
0: Indo doh mada. Amam bunyi kenyat tadi, mai pagi putus setengah hari dah bisi. Lepas spare mai
1: gua. Ya, lepas kita lagi cak. Dalam om proses ya, udah post diri dulu dah.
0: Bakal dah dan kah dalam schedule tanya namanya FB ya, apa
1: nih? Oh, udah diiklan ke mana? Sekian hari bulan, siapa kah bikin CV bisi? Oh.
2: Tena semesti ya, dah semua indo makanya. Bunyi ketun tadi. Lawan yang nitih ke siku-siku mensia deh, habis ke rino tadi ya. Segi kedai Ramadah tu pedis kat move on deh yang ngambil bertahun-tahun dua hati ya suman tu tadi kejapan pangan ya kesubahnya nyo dah berganti mayuah deh Indo
0: tang stemas Facebook pagi tu mandah ke orang Indo tu ke ya jampan gi move on laban sida ya nan tukah ke diri mesti ka bisi tahu yang ya mesti ka bisi boyfriend pangan laki batisi baru sida ya semangat ngeraja utai anu sida ya bepangga indo sida ya meraya baik belaya
1: lepas nak bunyi kos temas dari cak bisi ga pengamat dari cak lepas bisi setengah orang tu dari ia segi nak terbak ke diri ya bangsa ya ke mesti ka bisi orang batisi
0: ni ada ni ada nemu kerja tain tu ya ke diri nemu tak mesti ka bisi orang deh.
1: Lepasnya ya kerana kau bertungkat ke orang tu cak. Nanti bahkan ada orang doya bertungkat aku jadi kelalau ya. Ya tu bahkan kelos badunya. Bisa kita orang punya. Arti ya, ya nanti uliah nak nak penyempat ya me. Sari tu nyawa pergi lah lalu terus kehingga ganti.
2: Engkau mai ke bisi orang bekerja datang. Nanti bak dirim pun ada ya bekerja tu. Nadai, rindu nadai.
1: Nak nemu, nak nemu. Okey, hari ini jauh wil pagi tu peningkat kita di bagi menua miri. Kak kerja bimbing abang udah patah hati. Tiada, udah move on aja. Ini buahnya bak mai mata kia. Ini buah nyong benarnya nyong itu ke mata bangkuang kia. Move on, tiada move on aja kia. Nasalnya bak gara-gara patah hati sobak kia. Masal aib mata aja. Atau jaku orang yang udah move on tu cak. Aku kan malah kalah bersituasi kena deh.
2: Kalah mata bangkuang.
1: Laku topeng bangkuang lagi.
0: Derek, oi Derek.
1: Di kala muda cita kasih selamat coba. Ya kita ngaco macam gerbunya. Nyok kena tai dia lagi semua kasih aku. Tang menyiku kita itu tadi. Move on to menyu orang ngumbai. Move on dia mesti boleh ganti. Move on dia mesti tahu yang dah ya. Move on to ianya siti ari proses. Nur kita nyuman ati terimpu nyok nak ngira. Ada orang pan kita lagi boleh hidup. Lagi boleh makan. Tang prosesnya. Bos kena orangnya pedias.
0: Sabar aja. Okey. Penuh perasaan. Aku muda mil dah. Namanya benar bernuang dia. Nang kijap dah mata ya.
2: Lama kita dah nemu tuan untuk berkena deh. Ya, kena kan siku orang ya ke mamai move on. Tadi pasif nganti ya single daddy.
1: Tanya me prosesnya. Prosesnya ke mana ya? Prosesnya ke bapak ngai bak kita pum gantangnya memangnya di saya ke benon daun kini kita nyebut turning pointnya ya kebun nama ini dikangga turning point dari mengangkat ke dari pulau laban banyak orang yang nak ulam orang banyak nak turning point ini banyak sekedar orang tu yang membayar turning pointnya mesti kau mesti boleh ganti
0: lagu nama ini mesti point cak ya belakangnya dah nggak cuak ya
1: plak karat
0: okay point karatnya okay banyak lah okay dah lepas tu lagi kita dekat ngelansak berkawal apa enggak Mel orang dah ke orang Indo tu saya dah break dah putus pengerindu ya bisa timpuk hanya ya bajik lagi di pedak hari sebedau ya ke putus dengan lelaki
1: makeover yang drastik lagi
0: makeover
1: jauh hari sebedau tu datuk lagi kita beri benar mobil benar dulu dan sebedaunya
0: lagu hari menalan band selama ya
1: terus sama yang kita bar trio pagi semua salah laki.

0: nemu kita menua kita ngemuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun ngambil ke penyakit ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM miring.
1: Anang dah kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah berbadi bajalai alun ke tahunnya di bak sebarang maya. Pes semina ulih ngadang maya terpangkak bak mua nungan cermin kereta, tali kereta termegak ulih murang ke pemedis maya terpangkak bak kabut angin atau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anang lembau ngebat ke tali kereta tajapan penyawah pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balak depan ngenuan dilalau ngenak tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
2: Lagu-lagu bangsa kita ini di sinur bukai. Tentu ya, bawa FM.

0: kan ini ceritanya.
1: Oh, satu sarah bila gantinya nyoba ka komen peninga kita yang menipi biasa. Laban bunyi ku ya anti bakaya bare putus dori sebeda udah boleh ya.
0: Nah, gimana? Rindu lah nya. Rindu lah nya. Entang gimana stok ya.
1: Entang ya dalam sekedar keadaan kurang tadi pas sekedar situasi itu tadi ya kami ya kekerah-kerah medah diri move on nya mi ya kena move on.
0: Oh ya siamatnya
2: stok ke
1: benar ya ya maka medah ya medah ke diri oh dah deku ini ke sana untan tiap kali ya ku ya nyindir orang ya ke ngawinya suba
0: bisi jauh ya bersebut ke nya
1: nah oh ya medah diri nak nanti ngena lagi tak nak sebut di belakang ke nya
2: ya lagi kak menyata deh parang-parang kita kemput ada ya.
0: Tentang cinta kita tiga sekali itu tadi Mel katanya rindu ya ke mitos tu kah?
1: Mitos
0: mana? Rindu tu asal ya udah break orang lelaki. Nah, sidak ya lu bajak ke hari sebedah banyak pangannya.
1: Waktu coba nanti makan urus pula aciannya sudah angkat pudah aja. Dia tu nyawa kena perfume apa vest. Macam misalnya buat coba nanti sebenarnya sanggup-sanggup leh tuan dah cak. Nyawa
0: perm ya.
1: Kita nyawa nyawa kita nyawanya bergele-gele wang buat dia tu.
0: Ya, macam tadi.
1: Kita kena macam
0: tadi.
1: Perm. Aku istilah tanya aneh nunggu tak kalian nanti.
2: Nanti bakal rindu deh. Bukan namanya dia pernah bajak deh. Labang bunyi kurang. Nanti uktainya ukai mpuh kita. Ngurang. Sehingga mana? Nanti yang mpuh kita. Kita medak ya hari-hari. Nyau kena ke luyak dia pernah kita deh. Nyak ke di semak kurangnya lagu ya tadi.
0: Jadi mainan perasaan.
2: Mainan perasaan. Ya. Labang kena ke syaitan. Mau bisik deh. Nelai pendiang. Bajak bajak ino nyen kak bajak pen kita itu tadi bisi pangan deh next kita tadi bajak di pedak kita ya mata deh dalam kita subak kita bugulai ngah ya kita medak ya nak bajak lama kita dah ngempu ya
1: Jadi reti ya tadi kita jumpa tu bak kami laki tu reti komel tadi cak kita tu bila nemu ino nya baru single je otomatik kita lung medak bajak yang kan kena reti kau tadi
2: nah nanti baka tua tu tadi berpangan nak tua tadi pangan. Biasa aja pangan tuanya pedak tua nak tajak pan tua dah kena dah ngunti ya sebab pan tegak ya bajet mah tadi bila tuanya dah bugulai ya
0: nyelejo bar
2: hari pedak sebulan dua bulan nanti bakal kita nembiak sebab dia sebulan dua bulan berpangan nyong gai kita nyong mesti mendak kebuka lagi kemana lagi macam
1: manis pun aja
2: manis pun tambah bujung kan jangan tadi pedak mendak ni urai indok bukai bajet ke nya teke gorenya lengkap ke siko tau dah nya udah lejo ngak dah boleh ke nombor dua tu tadi. Dak ke kelamak je sebabnya bajet ge katanya kenyaknya tadi ya nya manis manis baru laban kini kan manisnya tadi nya udah tempok
1: kan laban tadi dah lama ada saya nya baru kan
2: ya makanya dia tadi
1: entah majority ke pedak ko deh orang induk ya ke dah kecewa apa ya ke putus minum pun tengah jalan ke lebih rumah tangga tu lebih main sira ya start solo start kiri ya. Sida ya nyo groom bagi pada aku cak.
0: Ya, sida ya make over ne.
2: Ya, itu cerita rumah tangga tadi ne. Laban sida itu tadi nya udah bisi hari ngintu diri.
0: Nanti ya, hari anu nya lah.
2: Ya, nanti hari baka orang ku udah berumah tangga.
0: Jadi siko
2: ibai. Sare ibu tunggal. Ya tu tadi bisi hari ngintu diri. Oke, nama aku madang bisi hari ngintu diri. Dapat ya bukulai ngelaki ya. Yang ronde yang bakal duit deh, yang ronde yang okay duit tu kena aku betul balaki aku betul deh. Nanti ada syarat ngelaki ya, duit ya duit ya meh. Nama tu kekak gagak ya, ya tu tadi nyonak kedekut ngayempu. Nanti ya tadi bisi orang ngempu siaran di bun ya. Ya yang ronde yang ke laki ku cukup nak tu tadi ya, bisi kesimpan ya. Ya ngai kena ke ya tu inok tu tadi ya sanggup. Kena kan mengobankan yang pun.
0: Yes, rugi lah laki ya, tinggal ke apinya.
2: Ruginya baru orang
0: selalu. Laki siapa ya?
1: Memang laki punya, tuyuk main laki.
2: Ya baru selalu ada, kena kan anang muai intan depan mata, nuan kak ke utai.
1: Kacau. Entah belum temu sebab dia kena tali intan atau ke kaca.
2: Ya, lawan nuan pai serumah enggak ya, nuan pun perangai yang berkeni.
1: Ya.
2: Itu hari pengelawan di pedak lah, di pedak.
0: Kan itu kenyadi, Pak.
2: Ya,
0: itu
2: kalau kenyadi, ya betul.
1: Jadi hari ya, hari ke istri ya, ke pagi itu, ya tim orang Induk ya. Dan yang aku jampat lagi move on, nanti hati udah rajai. Jadi, nanti anak masa lagi artikan yang mesti toxic relationship kya, block healing ni makanya nyamai tindak mesti cukup udahnya terus ke penghidup. Kadang-kadang ukai orang baru ya ke kita perlu tang ketetangan ya ke baru ya ketetangan ketenangan yang baru
0: ke kaki tangan tadi nyok keberunian nilai itu yang
1: benar ya kalau kita stop buka ya gitu sama amai kalau jika sebenarnya ukai orang baru ya ke diperlu dalam penghidup kita ini tentang pengelantang pengelantangnya turning point ya ke mamat ya lapan kadang-kadang benar dikangetan ke diri bahwa city relationship tentang titanya toxic dari pedih kan kita itu nyawa kini betul pojako kanya mereka bertahan tanya makai diri belum mangai menjadi mana nyom pakannya tadi ge mulai-mulai ya
0: tuh mana nyurut ke diri na
1: banyak diri tanya pan prosesnya pedih nah itu nyamai prosesnya
0: ya kadang-kadang bisa perkara tau ke kaul kita itu ya ke kapan dok diputus ketua
1: ya man
0: awak ke pulai ke pemanah dalam penghidup tu anak nanti diterus ke ya tadi nyong asuh kita balat ge
1: iya kagual dah iya semama buka kita ketelih nemu telih jari ke kaki nah mesti tulis kita kinging dia nah ada ketat ya pedih menena ca jadi di kemabak nya pan pedih tang mana ni mabak ge laban udah mabak ya sumane ya ne pedagi tang ti agi nginggil dia teh apa lama di ngetan ge nya
0: aku kumai di kasu hatenya lalang tadi tetak sekali itu nyua
1: dia semama ca nah patu ketegal ke pansut mimik ya tunjuk tetak nya nya netanya sekala sengaja ka klaim insurans
0: nanti bisa kerja manis kapan dah tak mana
1: ya lah cerita aja
0: okey lagu dari Masterpiece Intan Gawatu
1: terus merindang kita lalu meri puah penemu baru bah semua salah lelaki.

0: sejalan.
1: Why seberai?
2: W-A-I-F-M.
1: Ya, baru ngam.
3: W-A-I-F-M. Mbak pagi hari ambak semua salah lelaki ngenang ke move on kita pagi tu.
4: Kita bisa Wellington ni, Mai. Hari L.A. Los Angeles.
3: Jauh. Tenemu aku cakap dah. England.
4: Ya, madah ke. Aku jujur madah ku ya. Ya, move on. Dah sarak manis sebab. All the memories. Woi. Ya, ya. Dia kena putih hari tu.
3: Saya kena dengar red. All the memories.
4: Semua memori pengerinduk ku ya. Auto-delete dalam tempoh 5 tahun.
3: Oh, wow. Macam.
4: Tang sedua ya tetap berkaban itu ke sehari itu.
3: Ya, Ahmad. Tang ngenang ke timpuh 5 tahun aja. Nya Siti mega tanda ya ke mendah ke laki tu kena lubah ke move on aja.
4: Ya.
3: 5 tahunnya lamanya.
4: Ya, sen dah kebenar ya orang laki itu.
1: Ya, apa isian tu nih?
3: Next question please.
4: Eh, Tang, apa ini nak? Uliah ke tanya? Lamanya ex tu, ya berkaban. Jadi best friend uliah ke?
1: Nanti aku ngaya.
4: Nggak jadi.
3: Munyi kaku me orang mana kita tua atau berkaban aja. Tengahnya ada iya.
4: Nggak jadi iya.
3: Lapan di semua. Kita yang bergulai. Kita yang bergulai gue sebab. Bukan berkaban itu bergulai gue sebab.
4: Kumbay di kan. Dia dah nyebut be-be tadi nak. Kumbay di nanti dah bergugut buak.
3: Ya lain. Tengah jadi kita nyata tadi. Bakal di kumbay di. Ada wujud lagi dah. Antara pengandiri. Antara bula. Atinan siban. Kedengar kejaku kita kebesara.
4: Lihat lah cak. Dalam cerita di B uliah je pada aku.
3: Belakuan tak apa nak uliah. Aku uliah main belakuan je. Okey, sama pagi mga atau pendengar kita yang rindu dengar komen itu cak. Hari kuita Stanley kaya. Nanti baik yang pu kaya tu nak ngira laki tau kindu. Siapa ti pengrindu ya ti pemadu dalam antara sedua ti berseraraknya. Sikonya meh ya ke paling yang tak pemadu lama pedias ke move on kaya. Move on pan engka ndak pelabak iko ya lapan belajar terima kasih lalu berdamai meh ngawa derimpu ngambil tanya terlebak agi lapan move on tu sebab kita lain tang ngambil kita terlebak ngau situasi munyi ke utai ke sebut
4: kita
3: steli to
4: nge Linz Wayne to sim dah deh Mel Linz Wayne ni bedanya.
1: Kak aku macam, aku
3: macam.
1: Move on tu, kaya apa aku, kaya perumahan ni ganti, kaya kaya reti benda besi ganti, kita agi tu sehati kapa, kaya. Dan Siti pasal ngasai penyamai hidup kediri, bergulai nganek, kerja kediri. Lepas dia tu, induk pun boleh berbeli ke kereta kediri, bakal kereta ngautai kebukai meh kaya. Reti koko tu tadi, nanti masalah ke rutin. Bisik tahu yang kaya bak aku ke 6 tahun dah ke diri berasa puan pikir enggak rundi yang okay, tegak get flash ke nama kaya tiangnya meh pilihan diri mpu
4: drum roll nah, maksudnya macam tadi aku ngadu drum roll kapan aku bisik cak
3: aku dah apa maksudnya komen tu nya meh cara healing cara orang tu move on tu berbeda. Bisi tanya tadi kumbai orang move on bisi megadang kumbai maka kita setuju ke cak. Ya udah nelebak ke diri ngau situasinya.
1: Ya.
3: Ya kemudian diri move on nanti ya udah tanya menyi ko jako Melayu tu deh. Alah bisa tegal biasa.
1: Ya.
3: Nanti tanya udah terlebak ngau ya. Jadi nama ku bakal ngasih move on gi. Apa kan kenya merti tadi ko ya udah terlebak ngau situasi tanya nyudah lali ba ya. Ngau ujung ke tanya nyu nak medias ki agi.
1: Banon pu daton. Udah. Kita sama belum nemu ne. Udah berapa tahun tu udah. Berapa tahun lama kira ke lama diri
3: mentu. Ya kami mayo main di toko bukai itu.
1: lama udah deh. Bekeni bakal dia tau. Dia udah nerima orang baru tau ke bekeni ya saya ate dia tau. Agi nak
4: udah. Lagi udah. Aku dekan
1: kita kan promosi kan.
4: Aku dekan nya button record tu loh.
3: Jangan boleh
4: lagi di nyorot saya aku dekan button record tu loh.
3: Oke nol mana rupiah kok.
1: Nol ya mesti mau ditau kan. Lama kita kan nemu siku-siku pengalaman orangnya bekeni.
3: Nanti nanya baku dia. Aku tu oke meda ngai tanya kan satu trauma.
1: Trauma ne.
3: Lepas kita dia dengan saya hidup dia dah menah dari kesebelah tu. Dia ngulang ya, ngeripet pengalaman pedih ya.
1: Pedih.
3: Lepas orang ngulang ke pemedihnya, ngai ke pedihnya bertanduk baru. Jadi baku. Nyaman dia betul. Lepas dia nemu dia lah, sekian lah pedih. Lusat lah pedih. Lepas dia ngagak tanya baru. datang ke bekenya baru nyup dia baru bakal sebalah dan trauma bak pemedesnya speku dia kan ngangkat keringat tenimpoannya tusah pedes speku
1: ya jam aku mana aku ya tang aku bersampai meh ngagade ngambil ke besi tetemu ke indo ya ke mentas ngode ngamaga eet
4: amin
1: ya bisi bisi sih ko
4: 13.8 hari itu mak
1: punya kurang deh aku kalau ningam kan orang selalu nyebut begitu jodoh di tangan Tuhan dah dan bunyi ke bisik siku pastor nyebut berkata okay. Kita selalu kita manusia selalu nyebut jodoh di tangan Tuhan ke. Dan kebenar ya jodoh tu pilihan ke tempo kita yang kemilih
4: utainya betul
1: anaknya maka aku sedikit ngai dengar orang nyebut jodoh di tangan Tuhan lawan orang kemilih pasangan maka tu milih laki maka aku milih laki aku aku pun kemilih kan orang bukan kemilih ya jahit mana ya Tuhan terima
4: betul
1: lawan tu aku berkelalang ya okay, apa yang naik Tuhan boleh nyalah kurang ya apa penuh waktu lah
3: nyebut ya, lagi aku kemilih ya aku biak main aku pilih selera dia sudah diri kurnya
1: kan pernah jodoh di tangan Tuhan
4: semua petara ke rentuk ya. Oke, jangan berasa kita pada tiba pengujuang. Kini kata panda. Tidak nama kita mensia atau laki ke indo ke nanti terus pengerindu siapa anda tu sehati mawas.
3: Karena nyanyi normal.
4: Normal.
1: Ya, kita tu kalau sama kena tipu kaku. Padam tipu buka singkat semua nah. Nama tuan kalau tuan.
3: Aku nak dah.
1: Buka
4: simkan. Siti simkannya siku pangan. Siti mesti sekali ikut lo spare ya.
1: Lu ya buka baru nih.
3: Buka kena mah ya kena ada di tag orang.
1: Lama bateri semua kami pasua.
3: Iya lucu. Tangga punya kita tadi enya Siti proses dalam penghidup kita lalu. Artinya anak lalu mawa ke diri mah.
1: Iya.
3: Lepas mawa tu, nana yang ujung kini orang ke ngelengkak ke kita nya gagah.
4: Betul.
3: Tang kita dilengkak tu nyom munuh dia nyom ngasoe ketawa kita
1: ya, jadi betul ada kayak mata.
4: Okey kita kunjung ke SSL kita tim apa kibian pagi itu
3: ya.
4: Sponsor kita setiap lagu kita kemudian kita dari Move On tang agi ke muka TikTok muka FB
3: stalker
4: X agi stok
1: ya dah tekan ke like unlike baru
4: kantoi lagu Ari Clement Joyce lagu bernama Nuan Gajar Aku Reti Rindu Ngau Benci
3: lalu bertemu baru kita yang ngotip apa kibian minggu baru nyen ila
1: SSL
3: semua salah.

Wahai Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami dan matikanlah kami dalam keadaan berserah diri kepadamu.

0: Bintulu, Sabah dan Tatau.
1: Bintulu FM 97.5 MHz.
2: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
3: Wendok dengan bangga nak kita nanggar jalur gemilang yang berkibar.
4: Benar tak? Jualah kita kibarkan jalur gemilang. Di rumah kah, bangunan kerajaan, company, kenderaan macam basikal, motosikal, motokar. Sini-sini jelah kita rasa sesuai.
3: Bahajalah kita.
4: Jomlah kita kibarkan jalur gemilang.
5: Tunjukkan rasa kecintaan kepada negara. Kibarkan jalur gemilang.

Pintulah FM, ceria bermaklumat. Ya, semestinya anda sedang mendengarkan siaran radio Bintulah FM, ceria bermaklumat. Alhamdulillah, bersua kembali kita pada pagi ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, salam mesra, salam ceria, salam manis di pagi Khamis. Semestinya untuk edisi pagi tu, Khamis 13 Ogos 2026 bersamaan 29 Safar 1448 Hijrah. Pagi ini bertemankan kami Suzana Musa, DJ Zana pagi tu kembali bersiaran ke udara menemani pagi anda seperti biasa 9 pagi hingga jam 12 tengah hari ini nanti. Jadi apapun, selamat pagi Khamis saya ucapkan kepada kita semua. Semoga pagi itu membawa sinar kebahagiaan buat kita semua, dipermudahkan segala pejuang urusan dan dikurniakan kesihatan yang baik, dimurahkan rezeki selalu. Sama-sama kita mulakan pagi itu juga dengan sebuah ukiran senyuman, doa yang baik-baik dan sentiasa lakukan yang terbaik agar semuanya baik-baik saja, dibalas dengan kebaikan, kemanisan dalam kehidupan ini. Dan apapun pagi itu cuaca, seperti apa yang kita sedia maklum, musim jerebu, apapun kita doakan semoga semuanya sentiasa dalam keadaan yang baik-baik saja, dilindungi selalu daripada segala perkara yang tidak kita ingini dengan keadaan cuaca panas jerebu sekarang ni. Sama-sama kita jaga diri, jaga kesihatan walau di mana jua anda berada. Dan seperti biasa juga, kelak Zana akan dapatkan rakan pelapor kita dari Pejabat Meteorologi Bintulu bagi sama-sama kita ikuti ramalan cuaca bagi sekitar bahagian Bintulu untuk edisi hari Tok Khamis 13 Ogos 2026. Jadi apapun sekiralah, sama ada anda yang mendengarkan kami dari rumah ataupun yang berada dalam kenderaan, yang berada di tempat kerja, yang berada di kedai-kedai makan, kedai-kedai runcit, di pasaraya, di kantin, di tamu, di pump station minyak, di sekolah ataupun di sini-sini juga kita orang berada. Selamat pagi, selamat bersiaran bersama kami menerusi Radio Bintulu FM.

0: memang ceria bermaklumat.
1: Ya, menerusi Radio Bitul FM Ceria Bermaklumat. Salam mesra, salam ceria, selamat pagi. Saya nak ucapkan kepada kita semua yang sentiasa setia mengikuti siaran kami pagi ni, semestinya hari itu dah hari Khamis, 13 Ogos 2026, bertemankan kami DJ Zana pagi itu kembali bersiaran ke udara, menemani pagi kita orang 9 pagi hingga 12 tengah hari itu kelak. Apapun, selamat menjalani hari ini dan kita mendoakan semoga pagi itu lebih baik, lebih bersemangat daripada hari-hari yang semalam. Walau di mana jua anda berada pagi ni, yang berada di rumah, selamat memulakan rutin harian anda. Apa jua yang sedang anda kerjakan, terutamanya ibu-ibu, kakak-kakak yang sedang sibuk pagi tu di rumah, mungkin sedang sibuk mengemas rumah pagi-pagi, menguruskan anak-anak di rumah, ataupun sedang memikirkan apa nak dimasak untuk santapan tengah hari, ataupun sedang beristirahat. Selamat beristirahat kita ucapkan sambil mendengarkan Radio Bintulu FM. Mana yang berada di tempat kerja yang sibuk dengan apa je tugasan pekerjaan seharian tu, semoga dipermudahkan segalanya, semoga semuanya berjalan dengan lancar, dan semoga hari tu didatangkan kabar-kabar yang gembira buat kita semua. Mana yang memandu, selamat memandu dengan berhemah. Walau di mana jua destinasi perjalanan yang ingin dituju pagi tu, semoga semuanya berwaspada selalu, jaga diri, jaga keselamatan walau di mana jua anda berada. Dan seperti biasa pagi tu, pastinya menerusi siaran Radio Bintulu FM, anda akan ditemani dengan pelbagai hiburan-hiburan terbaik yang telah disusun 3 jam ini. Dan kepada anda yang menginginkan juga lagu-lagu kesukaan anda diputarkan terus menerusi siaran Radio Bintulu FM, kita orang juga boleh hantarkan tajuk lagu permintaan, tajuk lagu beserta nama penyanyi, bagi memudahkan Zana mencari lagu yang dipinta. Mana yang nak titipkan salam, boleh juga kongsikan salam-salam kita orang. Dan mungkin ada yang sudi juga nak berkongsikan macam ni keadaan cuaca di tempat masing-masing. Kalau di Bintulu cuaca cerah dan berjerebu pagi tu di sekitar pusat bandar Bintulu, dan kami dipahamkan juga kebanyakan kawasan-kawasan bahagian-bahagian di Sarawak dilanda musim jerebu. Apapun, nanti Zana akan bawakan beberapa perkongsian informasi semasa berkaitan dengan jerebu ni. Jadi apapun, jangan ke sini-sini. Apapun, selamat pagi, selamat mendengarkan siaran Radio Bintulu FM walau di mana cua anda berada. Semoga pagi tu happy-happy selalu, ceria-ceria sentiasa, dan dikurniakan kebahagiaan bersama insan-insan yang tersayang.

0: saya kenal juga.
1: Huruf ini sama dengan huruf jim. Ya. Huruf jim matanya di tengah-tengah. Tetapi huruf ini matanya di atas.
0: Jim ini mata tengah-tengah, ini mata di atas, cikgu. Jim pakai tonce.
1: Tonce. Pak Abu tuh ketawa terlalu banyak sangat.
2: Cikgu.
1: Nah, coba sekarang Pak Abu pula.
2: Yang mana?
1: Yang ini.
2: Oh, ini saya kenal, saya tahu nih huruf ini. Ikan huruf M.
1: Pula, jangan suka selalu ketawakan orang. Cikgu. Yang ini bukan huruf M, yang ini huruf H.
2: Huruf H.

0: Berindok dengan bangga nak kita nanggar jalur gemilang yang berkibar.
1: Benar tak kita? Jualah kita kibarkan jalur gemilang. Di rumah kah, bangunan kerajaan, company, kenderaan macam basikal, motosikal, motokar. Sini-sini sajalah kita rasa sesuai.
0: Bahajulah kita.
1: Jomlah kita kibarkan jalur gemilang.
2: Tunjukkan rasa kecintaan kepada negara. Kibarkan jalur gemilang.
3: Setiap langkah, setiap titisan peluh adalah demi sebuah nama. Kepada semua wira dan wirawati negara di Sukan Commonwealth Glasgow, terima kasih atas keringat dan perjuangan yang tidak berbelah bahagi. Dan tahniah atas kilauan pingat yang terus mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. Anda kebanggaan kami. Terima kasih, wira-wira negara. Jumpa lagi di Sukan Commonwealth di India 2030.

0: setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos, 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus, dan penstriman langsung di RTM Klik.
1: Terima kasih kepada anda penonton dan pendengar setia RTM, jenama media yang paling dipercayai. Layari RTM Klik untuk informasi, berita, hiburan dan drama terkini RTM. rtmklik.rtm.gov.my.
2: Ya, terima kasih atas kesetiaan anda semua yang terus setia, terus layan, mengikuti siaran Radio Bintulu FM, walau di mana jua anda berada pagi ini. Untuk edisi Khamis 13 Ogos 2026, teruskan kesetiaan kita orang hingga jam 12 tengah hari tu kelak. Sebabnya apa yang pasti, lepas tu kita masih lagi ada pelbagai hiburan-hiburan terbaik yang akan dimainkan semestinya buat menemani pagi anda, walau di mana jua anda berada. Baik, pagi ini terima kasih juga kita ucapkan kepada rakan-rakan setia kita yang terus setia juga bersama kita di Facebook RTM Bintulu. Kita ada Andrew Ibi, kita ada Ujoh Chaung, selamat pagi, Iba Vincent, Robert Ganja Robert, dan anda semua yang terus setia mengikuti siaran Radio Bintulu FM. Baik, satu informasi Zana nak kongsikan terlebih dahulu, menerusi berita RTM Sarawak, yang mana 8 kawasan di Sarawak telah merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU kategori tidak sihat setakat pukul jam 6 pagi tadi, yang mana kita dipahamkan bacaan di stesen pengawasan kualiti udara Serian merekodkan bacaan IPU 186 berbanding pada kategori sangat tidak sihat petang semalam, dan diikuti Semarahan 185, Kuching 178, Seri Aman dan Serike masing-masing 158, Sibu 152, Mukah 146 dan Miri 108, dan seterusnya. 5 stesen lain juga turut mencatatkan bacaan paras sederhana, iaitu di Bintulu 93, Semelaju 86, Miri 78, Limbang 71 dan Kapit 67. Jadi apapun kita dipahamkan, bacaan IPU antara 101 hingga 200 dikategorikan sebagai tidak sihat, manakala bacaan 201 hingga 300 adalah sangat tidak sihat, dan melebihi 300 dikategorikan sebagai berbahaya. Dan sekarang ni orang ramai disarankan agar mengurangkan aktiviti di luar rumah semasa jerebu, termasuk aktiviti fizikal lasak dan sukan. Dan kepada golongan berisiko tinggi, termasuk kanak-kanak, warga emas, wanita hamil serta individu yang mempunyai masalah pernafasan atau jantung, perlu menghadkan pendedahan kepada udara tercemar. Jadi sebaik-baiknya apabila berada di luar, guna pelitup muka yang bersesuaian bagi mengurangkan pendedahan kepada partikel udara tercemar. Dan orang ramai juga disaran agar memantau bacaan kualiti udara melalui sumber rasmi Jabatan Alam Sekitar serta mematuhi nasihat kesihatan yang dikeluarkan pihak berkuasa. Jadi itu antara satu informasi yang Zana nak kongsikan kepada anda mengenai bacaan IPU Sarawak. 8 kawasan telah merekodkan bacaan tidak sihat. Apapun, sama-sama kita doakan agar semuanya sentiasa dilindungi selalu daripada segala perkara musibah yang tidak kita ingini. Baik, 9.48 minit pagi waktu sekarang, tepat jam 10 pagi tu kelak, sama-sama kita ikuti Dunia 10 pagi dari Pusat Berita Dunia RTM Kuala Lumpur. Dan seterusnya di jam yang kedua, kita juga ada rancangan Laman Wanita. Pastinya perkongsian istimewa khas kepada wanita-wanita di luar, merangkumi info tips petua, gaya hidup, kesihatan dan juga inspirasi. Jangan ke mana-mana, terus layan mendengarkan Radio Bintulu FM.

0: setiap hari. Kita kongsi saat manis. Apa yang nampak biasa sebenarnya membuka ruang kepada risiko. Apa yang mereka perlukan hanyalah akses. Tanpa sedar, kita dedahkan identiti, rutin dan lokasi. Inilah ancaman yang ingin dibendung melalui Akta Keselamatan Dalam Talian 2025. Hentikan pendedahan sebelum terlambat. Selamatkan kanak-kanak dan keluarga kita.
1: Windok dengan bangga nak kita nanggar jalur gemilang yang berkibar.
2: Benar, kita. Jumlah kita kibarkan jalur gemilang. Di rumah kah, bangunan kerajaan, company, kenderaan macam basikal, motosikal, motokar. Sini-sini sajalah kita rasa sesuai.
1: Bajulah kita.
2: Jomlah kita kibarkan jalur gemilang.
3: Tunjukkan rasa kecintaan kepada negara. Kibarkan jalur gemilang.
4: Mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital pada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
5: Radio Malaysia, itu lho.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Dunia 10 Pagi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim merakamkan takziah kepada keluarga bekas Perdana Menteri China Zhu Rongji yang meninggal dunia pada usia 97 tahun. Beliau menyifatkan Zhu sebagai antara tokoh penting membentuk transformasi ekonomi China. Datuk Seri Anwar berkata pada 1990-an, beliau dan Zhu bekerjasama memperkukuh hubungan ekonomi dan kewangan antara Malaysia dengan China dan sebahagian besar usaha yang dibina pada era itu terus menjadi teras kepada hubungan dua hala sehingga kini. Tokoh yang terkenal dengan gaya kepemimpinan tegas dan lantang itu memegang jawatan Perdana Menteri China dari 1998 hingga awal 2003. Zhu diiktiraf secara meluas atas pembaharuan berorientasikan pasaran yang besar, menstruktur semula perusahaan milik kerajaan dan menerajui penyertaan negara itu ke dalam pertubuhan perdagangan dunia. Zhu terus dikenang kerana keberaniannya mengkritik salah laku rasuah, kelemahan sistem kewangan dan ketirisan pentadbir. Indonesia menaikkan yuran visa semasa ketibaan kepada RM750,000 hingga RM1,000,000 berbanding RM500,000 sebelum ini. Ketua Pengarah Immigration Hendarsa Marantoko berkata langkah itu sebagai sebahagian daripada pelarasan kadar fee mengambil kira turun naik kadar pertukaran rupiah. Katanya kadar fee sedia ada terlalu rendah dari segi hasil diterima kerajaan. Mereka yang tidak melengkapkan permohonan sebelum tiba di Indonesia akan dikenakan bayaran RM1,000,000, iaitu kadar lebih tinggi bertujuan menggalakkan pelancong menyelesaikan proses permohonan lebih awal. Dalam perkembangan lain, Menteri Kewangan Indonesia Purabaya Yudi Sadewa memaklumkan pelaksanaan subsidi bahan api lebih bersasar secara berperingkat sedang dipertimbangkan. Impaknya terhadap ekonomi turut dinilai. Kerajaan diberi tanggungjawab memastikan subsidi lebih bersasar selepas perbincangan mengenai isu tersebut di Dewan Perwakilan Rakyat tahun lalu. Purabaya berkata teknologi untuk inisiatif tersebut sudah diteliti. Syarikat minyak dan gas milik kerajaan Pertamina juga menjalankan ujian kajian mengenai perkara itu di Surabaya. Beliau memberi contoh kemungkinan sekatan ke atas pembelian petrol RON 90 bersubsidi Indonesia terhadap golongan dan kumpulan perbelanjaan tertinggi. Penganjuran webinar antarabangsa Anjuran Institut Pendidikan Teknikal Brunei bertujuan menyediakan platform kepada peserta bertukar pandangan, pengalaman dan amalan terbaik. Ia bagi mengubah pendidikan teknikal dan vokasional dalam era digital. Xinhua melaporkan webinar itu diadakan berikutan kemajuan pesat AI dan kesannya yang semakin meningkat terhadap pendidikan, latihan serta kemahiran diperlukan untuk masa hadapan. Webinar yang berlangsung semalam menghimpunkan pakar pendidikan, pengamal TVET dan wakil industri. Ini termasuk penggubal dasar dan penyelidik dari Brunei serta luar negara. Gerhana matahari penuh menyebabkan beberapa kawasan di barat Iceland dilanda kegelapan pada Rabu. Menurut wartawan AFP, kegelapan menyelubungi Keflavik kira-kira 50 km barat daya ibu negara Reykjavik pukul 5.47 petang waktu tempatan. Fenomena itu merupakan kali pertama gerhana matahari penuh berlaku di Reykjavik sejak 1433, sekaligus menarik ribuan pelancong dan penduduk tempatan ke beberapa lokasi di seluruh negara. Susulan gempa bumi bermagnitud 7.4 di Colombia, bantuan kemanusiaan bernilai 2.1 juta euro disediakan ke Satuan Eropah EU untuk membantu pihak paling terjejas. Menurut Presiden Suruhanjaya Eropah Ursula von der Leyen, dana bantuan itu melibatkan antaranya kebarangan kesihatan, bekalan air bersih dan makanan. Gempa bumi itu menyebabkan lebih 250 orang terkorban. Bulgaria sedang mempertimbangkan sekatan terhadap penggunaan media sosial dalam kalangan kanak-kanak. Ia sebagai sebahagian usaha lebih meluas menangani jenayah juvana dan tingkah laku antisosial. Menteri Buruh dan Dasar Sosial Natalia Efrinova berkata sekatan media sosial semata-mata tidak mencukupi. Kumpulan kerja mula membangunkan pakej langkah perundangan dan organisasi lebih menyeluruh. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Lepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Laman Wanita, inspirasi anda.

Baik, kembali menerusi rancangan Laman Wanita pada pagi ini. Semestinya setiap hari Khamis 10.15 minit pagi dengan tiga perkongsian seperti biasa yang nak dikongsikan kepada wanita-wanita di luar. Dan untuk edisi pada hari ini, apa yang Zana nak kongsikan iaitu mengenai tips kecantikan wanita dengan menggunakan madu asli, diikuti cara paling mudah untuk menanggalkan sisa make up dan juga tips merawat masalah rambut bercabang. Jadi pagi ini, sebelum kita nak meneruskan perkongsian pertama kita iaitu tentang tips kecantikan wanita menggunakan madu asli, apa kata kita layan dulu hiburan daripada Fia Julia.

0: inspirasi anda.
1: Baiklah, semestinya menerusi rancangan Laman Wanita setiap hari Khamis dengan tiga perkongsian seperti biasa yang nak dikongsikan kepada wanita, wanita di luar sebagai panduan dan juga informasi bersama. Jadi seperti apa yang Zana katakan sebentar tadi untuk perkongsian pertama kita pagi ini, iaitu mengenai tips kecantikan wanita dengan menggunakan madu asli. Ha, jadi bila kita sebut tentang madu asli ini, sebenarnya madu mengandungi asid glukonik dan juga alpha hydroxy acid ataupun dikenali AHA yang dapat membantu menanggalkan sel-sel kulit mati, dan pada masa yang sama juga madu juga mengandungi asid amino yang sesuai untuk pelbagai jenis kulit. Dan sebenarnya banyak manfaat madu kepada wanita yang dapat membuatkan wanita kelihatan lebih cantik berseri. Antaranya, madu dapat digunakan untuk membantu masalah bibir wanita yang kelihatan kering. Ha, jadi madu boleh digunakan untuk mengelupas sel-sel kulit dan boleh mengekalkan kelembapan kulit bibir wanita. Caranya mudah saja, dengan sapukan sedikit madu pada bibir anda setiap kali anda nak masuk tidur. Ha, jadi apabila bangun keesokan paginya, anda akan melihat bibir anda akan kelihatan lembut, lembap dan juga tidak kering. Dan seterusnya, sama juga seperti kulit bibir, tumit kaki yang kering ataupun yang retak juga sebenarnya boleh dilembutkan dengan menggunakan madu asli, dengan cara sapukan sedikit madu pada tumit kaki anda yang retak, yang kering, dan kemudian pakai stokin. Dan seterusnya, selain melembapkan bibir dan tumit kaki, madu juga sebenarnya boleh membantu memberikan sinar pada rambut wanita dengan cara campurkan sesudu besar madu asli dengan sedikit minyak zaitun, ataupun anda juga boleh menggunakan minyak kelapa dan lumurkan kedua-dua campuran ini hingga ke hujung rambut anda. Dan akhir sekali, madu juga dapat membantu menghilangkan bekas jerawat yang ada pada wajah muka wanita dengan cara sapukan sedikit madu asli pada jerawat yang ada. Jadi ini antara tips kecantikan wanita dengan menggunakan madu asli. Dan kita boleh lihat banyak sebenarnya manfaat madu asli untuk kesihatan dan juga kecantikan wanita.
0: Laman Wanita, inspirasi anda.

0: Wanita, inspirasi anda.
1: Baik, masih menerusi rancangan Laman Wanita pada pagi ini, setiap hari Khamis di jam yang kedua ini dan seterusnya. Untuk perkongsian kedua, apa yang Zana nak kongsikan juga iaitu mengenai cara paling mudah untuk menanggalkan sisa make up pada wajah wanita. Jadi bagi kaum wanita, solekan amalan penting untuk menutup cacat celah yang ada di muka, lebih-lebih lagi apabila terdapat beberapa jerawat nakal yang singgah di atas permukaan kulit muka. Namun kadang-kadang sebenarnya ada juga wanita sekarang ni yang masih lagi tidak mengetahui bagaimana cara nak menanggalkan sisa makeup pada wajah muka mereka. Jadi bagaimana nak tanggalkan sisa makeup? Sebenarnya mudah sahaja. Yang pertama, anda boleh mencuba dengan menggunakan minyak baby. Minyak baby sebenarnya bukan saja digunakan untuk baby yang comel, tetapi ia juga boleh digunakan untuk menanggalkan makeup wanita. Caranya mudah saja. Ambil tisu ataupun kain, simpan sedikit minyak baby dan gosokkan ia ke kawasan yang ada makeup untuk menanggalkannya. Mudah saja dengan menggunakan minyak baby. Dan selain menggunakan minyak baby, sebenarnya anda juga boleh menggunakan gel lidah buaya untuk menanggalkan sisa makeup yang ada pada wajah muka anda. Kerana gel lidah buaya ni bukan saja digunakan sebagai pelembap kulit, malah ia juga dapat digunakan sebagai makeup remover wanita. Jadi sapukan pada wajah anda dan lihat kesannya. Mudah saja kan? Selamat mencuba. Laman Wanita, inspirasi anda.

0: Laman Wanita, inspirasi anda.
1: Baik, terima kasih kepada anda yang terus setia bersiaran bersama kami menerusi rancangan Laman Wanita di jam yang kedua ini dan seterusnya. Untuk perkongsian terakhir pagi ini, apa yang Zana nak kongsikan juga iaitu mengenai tips merawat masalah rambut bercabang. Ha, jadi tidak semua wanita dianugerahkan dengan wajah yang cantik, kulit yang putih, mulus hingga rambut yang tebal dan juga sihat berkilau. Bahkan bagi mereka yang terlahir dengan berbagai anugerah tersebut, apabila tidak mengetahui bagaimana cara nak merawat tubuh dan rambut, mereka pasti akan kehilangan anugerah tersebut. Jadi kepada wanita yang sentiasa mengalami masalah rambut yang bercabang, sebenarnya ada tips mudah yang dapat anda lakukan untuk merawat rambut yang bercabang. Caranya mudah saja, iaitu dengan cara menggunakan campuran minyak zaitun dan juga sedikit gel lidah buaya. Jadi gunakan campuran ini untuk membasahi dan juga menghidrasi rambut anda, terutamanya di bahagian ujung rambut yang kelihatan bercabang. Dan apa yang paling penting juga sebenarnya, anda juga perlu hindari penggunaan alat pemanas ataupun pengering rambut, kerana menggunakan alat ini boleh menyebabkan rambut anda kering, rosak, rapuh dan juga bercabang. Jadi ini antara tips mudah bagi wanita yang ingin merawat masalah rambut bercabang. Mudah saja kan? Selamat mencuba.
0: Laman Wanita, inspirasi anda.

0: Laman Wanita, inspirasi anda.
1: Baik, sekian perkongsian di Laman Wanita pada pagi ini dengan tiga perkongsian seperti apa yang Zana dah kongsikan sebentar tadi, iaitu mengenai tips kecantikan wanita dengan menggunakan madu asli, diikuti cara paling mudah untuk menanggalkan sisa makeup pada wajah wanita, dan juga tips merawat masalah rambut yang bercabang. Jadi apa yang kita harapkan agar perkongsian pagi ini bermanfaat dan juga boleh menjadi panduan kepada anda semua, terutamanya kepada wanita-wanita di luar. Dan seperti biasa, untuk minggu hadapan menerusi rancangan yang sama Laman Wanita setiap hari Khamis, pastinya Zana akan bawakan tiga perkongsian seterusnya khas untuk wanita-wanita di luar. Jumpa lagi.

pagi waktu sekarang terus layan mendengarkan siaran radio Bintulah FM. Di mana cuba anda berada pagi tu, anda boleh ikuti siaran kami menerusi corong radio frekuensi 97.5 MHz ataupun anda juga boleh ikuti kami di penstriman langsung aplikasi RTM Klik dan juga boleh bersiaran bersama kami di Facebook RTM Bintulu. Baik, pagi ni cuaca cerah dan juga berjerebu di sekitar bahagian Bintulu. Jadi apapun kepada anda semua, jangan sesekali kita memandang remeh dengan cuaca panas dan juga jerebu. Dan sekarang ni orang ramai disarankan agar mengurangkan aktiviti di luar rumah semasa jerebu, termasuk aktiviti fizikal lasak dan juga sukan, terutamanya golongan yang berisiko tinggi, termasuk kanak-kanak, warga emas dan juga yang ada penyakit kronik, termasuk juga wanita hamil ataupun individu yang mempunyai masalah pernafasan ataupun jantung. Perlu mengehadkan pendedahan kepada udara tercemar di luar. Sebaik-baiknya apabila berada di luar, guna pelitup muka yang bersesuaian bagi mengurangkan pendedahan kepada partikel udara yang tercemar di luar. Dan sekarang ini juga orang ramai diingatkan juga agar tidak melakukan pembakaran terbuka ketika keadaan cuaca panas dan juga kualiti udara semakin merosot yang boleh memburukkan lagi jerebu sekarang ni. Dan satu informasi menerusi berita RTM Sarawak, kita dipahamkan ini adalah mengenai penutupan 107 sekolah di Serian diteruskan hingga esok. Kita dipahamkan penutupan sementara 107 sekolah di bahagian Serian akibat jerebu diteruskan sehingga esok, walaupun bacaan indeks pencemaran udara IPU menunjukkan trend menurun. Ini adalah berdasarkan kenyataan daripada Pengarah Pendidikan Sarawak Omar Mahli ketika dihubungi pihak RTM Kuching pagi tadi, berkata yang mana pengetua dan guru besar diharap agar membuat keputusan yang tidak membebankan guru, ibu bapa dan juga murid, terutama melibatkan sekolah berasrama di Serian. Dan kita dipahamkan sehingga hujung minggu ini semua sekolah akan beroperasi semula sekiranya IPU menunjukkan penurunan. Setakat pukul 9 pagi tadi, Serian merekodkan penurunan bacaan IPU, iaitu IPU 182 masih dalam kategori tidak sihat berbanding 202 semalam. Dan semalam dipahamkan sebanyak 107 sekolah di bahagian Serian ditutup sementara selepas bacaan IPU melebihi 200 sebagai langkah pencegahan susulan keadaan jerebu. Jadi itu satu informasi yang kita nak kongsikan. Dan kepada orang ramai di luar sekarang ni, cuaca panas dan juga jerebu, jadi lindungi anak-anak anda daripada bahaya dehidrasi. Bila musim cuaca panas dan jerebu sekarang ni, anak-anak adalah antara golongan yang paling cepat terkesan. Budak-budak ni bila dah seronok bermain ataupun pulang dari sekolah, selalunya mereka akan lupa nak minum air. Jadi kepada ibu bapa dan juga penjaga, ambil perhatian, sentiasa pantau anak-anak anda, pastikan mereka sentiasa minum air kosong, bawa bekal botol air kosong sendiri, ke sini-sini juga sidaknya pergi, sama ada ke sekolah ataupun ke tuition ataupun ke sini-sini juga, pastikan cukupkan sekurang-kurangnya 8 gelas sehari. Jadi sama-sama kita jaga kesihatan diri sendiri, jaga juga kesihatan anak-anak anda dan sentiasa minum air kosong. Baik, apapun banyak lagi informasi lain yang Zana juga nak kongsikan bersama pagi ni. Apapun, jangan ke mana-mana, terus layan mendengarkan Radio Bintulah FM. Kita nak hiburkan anda dengan sebuah lagu yang dibawakan oleh Duna, lagu Iban yang berjudul Semampai Laku. Nanti di jam yang ketiga menerusi rancangan Sampaikan Salam, lagu-lagu permintaan anda, terus layangkan komen-komen kita orang bersama Zana menerusi ruangan komen Facebook RTM Bintulu.

Ya, semestinya edisi Khamis 13 Ogos 2026. Anda sedang mengikuti siaran radio BIN Tulu FM, Ceria Bermaklumat. Segmen Rentak 97.5 masih lagi bersama kami, Suzana Musa, DJ Zana pagi tu. Masih lagi bersiaran ke udara, menemani pagi anda seperti biasa, 9 pagi hingga 12 tengah hari. Pagi ini anda boleh ikuti siaran kami kalau yang berada di sekitar bahagian BIN Tulu dan juga berdekatan BIN Tulu. Boleh ikuti siaran kami di BIN Tulu menerusi corong radio frekuensi 97.5 MHz dan anda juga boleh ikuti kami menerusi penerima langsung aplikasi RTM Klik dan juga boleh ikuti kami di Facebook RTM BIN Tulu dan juga di TikTok BIN Tulu FM. Dan kita mendoakan pagi tu agar semuanya kekal sehat, sehat semuanya, baik-baik aja, mana yang kurang sehat kita doakan agar semuanya diberikan kesembuhan supaya kembali pulih, kembali sehat seperti sedia kala. Dan jangan lupa sama-sama kita mulakan pagi tu dengan sebuah ukiran senyuman, senyuman semanis madu. Mana yang sedang bekerja, semoga dipermudahkan segala apa tugasan kita orang, pekerjaan kita orang, semoga tugasan diselesaikan dengan lancar dan semoga setiap usaha membawa hasil yang terbaik pada hari tu. Dan mana yang sedang beristirahat, selamat beristirahat kita ucapkan. Dan mana yang sedang berada di rumah, selamat mengerjakan apa jua rutin harian kita orang yang sibuk mengemas rumah, bermasak ketika tu. Semoga dipermudahkan segalanya. Mana yang sedang memandu, selamat memandu dengan berhemah. Walau di mana jua destinasi perjalanan yang ingin dituju, sambil berhibur mendengarkan siaran Radio BIN Tulu FM 9 pagi hingga 12 tengah hari. Dan sudah semestinya di jam yang ketiga ini, menerusi rancangan sampai salam, lagu-lagu permintaan anda pagi tu, mana yang nak titipkan salam, ucapan, boleh layangkan komen-komen kita orang bersama Zana menerusi ruangan komen Facebook RTM BIN Tulu dan juga ruangan komen TikTok BIN Tulu FM. Zana juga turut bersiaran menerusi live TikTok BIN Tulu FM. Dan mungkin ada juga yang nak minta lagu-lagu kesukaannya dimainkan buat hiburan kita bersama, boleh layangkan terus tajuk lagu permintaan kita orang beserta nama penyanyi bagi memudahkan Zana mencari lagu yang dipinta. Dan sebelum ya, suka Zana nak kongsikan cuaca di luar panas pagi tu di sekitar pusat bandar BIN Tulu. Dan BIN Tulu juga cik terkecuali dilanda jerebu. Jadi apapun, sama-sama kita jaga diri, jaga kesihatan, walau di sini juga kita orang berada. Jadi pagi ni terima kasih atas kesetiaan kita orang yang terus setia, terus layan mengikuti siaran Radio BIN Tulu FM. Kita juga nak menyapa rakan-rakan setia kita. Ujoh Caung katanya, selamat pagi DJ, selamat menjalankan tugas. Cuaca cerah di Sebauh pagi ni, semoga ceria-ceria selalu hendaknya di pagi Khamis. Terima kasih juga kita ucapkan kepada Ladan Nakangi, Injob, selamat pagi DJ, panas cuaca di Kapit. Kita juga ada Roy Kuang, good morning. Kita juga ada Merdan Ashadi, selamat pagi juga. Kita juga ada Ngasuh Ati Ndak Pedis, selamat pagi katanya, panas serta jerebu keadaan di Semelaju ketika ini. Dan katanya selamat berkonti DJ, salam ceria selalu. Rini Sabai, selamat pagi juga, selamat bersiaran. Katanya pagi ni cuaca panas di Sarike, masih berjerebu. Apapun, salam ceria buat semua. Dan kita juga ada Jaman Ici, selamat pagi, semoga ceria-ceria selalu. Pagi tu katanya, semua kepada semua pendengar setia BIN Tulu FM. Kita juga ada Mak Anong, selamat pagi, salam ceria, salam mesra. Dan katanya selamat bersiaran, moga sehat, ceria, murah rezeki dan sentiasa dipermudahkan urusan harian. Pagi tu kalau ada kesempatan nak minta DJ mainkan sebuah lagu, lagu daripada Umbrella, Ramalanku Benar Belaka, untuk hiburan semua. Terima kasih Mak Anong dan terima kasih juga buat kita semua. Kita silupakan juga James Mike, selamat pagi, salam dari
Ladang Wawasan Sedar minta dijemainkan lagu Zamani Rindiani. Kak Unju, selamat pagi juga, salam manis, salam ceria di pagi kami. Selamat bertugas. Terima kasih Kak Unju. Cila M, selamat pagi, katanya panas tak tahu, minta mainkan sebuah lagu Cinta Sabun Mandi untuk menghiburkan semua pendengar pagi ni. Randi Sunang, selamat pagi juga, dah sarapan kah pagi ni DJ? Azana dah sarapan pagi teh. Ha, mana yang belum pergi sarapan, ha, jangan lupa makan dulu sebelum melakukan apa jua aktiviti harian. Meruni Yunus, hello DJ, selamat pagi untuk DJ-DJ semua, katanya kami berada di Temerloh, Pahang, cuaca mendung di situ. Ha, dan kita juga ada Muhammad Jimmy ataupun Mi Elias Mi, salam dari Kota Kinabalu Sabah, Bintulu tu. Terbaik tetap dalam ingatan selalu. Terima kasih Latifah Tia, selamat pagi juga, senyum-senyum selalu. Itu yang kita harapkan pagi ni. Sama-sama kita mulakan pagi tu dengan sebuah ukiran senyuman, ha, kekal ceria, bahagia dan terus melangkah dengan hati yang tenang, santai, ha, tabah, mengharungi apa je dugaan, rintangan dalam kehidupan ini. Baik apapun, selamat pagi, selamat bersiaran bersama kami menerusi Radio Bintulu FM. Kita hibur akan anda dengan sebuah lagu daripada Spring, Pesanan Buat Kekasih, untuk anda semua menerusi Radio Bintulu FM.

0: lagu popular Bintulu FM. Bintulu FM.
1: Ya, terima kasih kepada anda semua yang terus setia terus layan mengikuti siaran radio Bintul FM 11.27 minit pagi. Waktu sekarang masih lagi bersama dengan Zana pagi ini, kekal setia menemani pagi kita, terutamanya yang sedang keseorangan. Harito, jangan risau, ada kami Harito menemani pagi kita menerusi siaran radio Bintul FM hingga jam 12.30 hari itu kelak. Apapun, kita mengharapkan agar semuanya kekal ceria, terus terhibur dan terus terperindang dengan apa jua hiburan-hiburan yang dimainkan pada pagi ini, semestinya buat menemani pagi anda. Dan seperti biasa juga, mana yang nak titipkan komen salam, mana yang nak minta lagu-lagu kesukaannya dimainkan buat hiburan kita bersama, boleh layangkan terus komen-komen anda menerusi ruangan komen Facebook RTM Bintulu dan juga ruangan komen live TikTok Bintulu FM. Baik, seperti apa yang kita sedia maklum, tahun ini yang mana Sukan Malaysia Sukma ke-22 bagi tahun 2026 akan diadakan di Selangor bermula 15 Ogos hingga 24 Ogos tok kelak. Temasya kebangsaan yang membabitkan 37 jenis sukan, antaranya acara akuatik, angkat berat, badminton, berbasikal, bola jaring, bola keranjang, bola sepak dan acara-acara sukan yang lain, dengan sebanyak 474 acara pingat yang akan dipertandingkan, menampilkan slogan rasmi rentak kita, aksi kita. Dan untuk para sukma pula akan bermula dari 5 September hingga 10 September 2026 dan seterusnya. Kita dipahamkan juga untuk majlis perasmian Temasya Sukma dan Para Sukma Selangor 2026 akan diadakan pada 15 Ogos tok kelak, tempat di dataran kemerdekaan Shah Alam. Jadi untuk Temasya Kalito, kontingen Sukma Sarawak menyasarkan untuk meraih 75 pingat emas, manakala kontingen Para Sukma Sarawak juga meletakkan sasaran 70 pingat emas. Jadi sekarang ni bahang Sukma semakin terasa, yang akan menjadi saksi keringat dan juga air mata ribuan atlet muda negara. Apapun, sama-sama kita beri sokongan padu kepada pasukan negeri kita masing-masing, terutamanya negeri Sarawak. Sama-sama kita doakan kejayaan buat atlet-atlet yang akan mewakili Sarawak ke Sukma Selangor dan juga Para Sukma ke 22 dengan slogan rasmi rentak kita, aksi kita. Jadi apapun, selamat berjuang kita ucapkan kepada atlet-atlet Sarawak yang akan mewakili Sarawak ke Sukma Selangor dan juga Para Sukma bagi tahun 2026, yang mana Sukma akan bermula 15 Ogos hingga 24 Ogos. Seterusnya Para Sukma pula akan bermula 5 hingga 10 September 2026 di Selangor, yang mana Selangor menjadi tuan rumah bagi penganjuran Sukan Malaysia Sukma ke-22 dan juga Para Sukma 2026. Baik, 11.30 minit pagi waktu sekarang. Apapun, terima kasih rakan-rakan setia kita pagi tok yang terus setia terus layan bersiaran bersama kita di Facebook RTM Bintulu dan juga di TikTok Bintulu FM, selain mengikuti kita di Corong Radio dan juga aplikasi RTM Klik juga pagi tok. Zana juga nak menyapa rakan-rakan setia kita yang seterusnya yang turut melayangkan titipan komen datangnya daripada rakan setia kita Saniah Ganti. Selamat pagi juga Induk Kenawi, selamat pagi, selamat bertugas katanya. Cuaca mendung di Kenawi tok DJ. Apapun, salam rindu, salam sayau buat semuanya dari Emilia Sam dari Kenawi katanya. Terima kasih Induk Kenawi. Kita juga ada Peter Tingkau Kujam, selamat pagi, selamat menjalankan tugas katanya, salam ceria-ceria selalu. Dan Kita juga ada Mary Ubon Martin. Selamat pagi katanya. Selamat bersiaran DJ, senyum-senyum selalu. Moga sentiasa sehat, murah rezeki. Ha, salam secawan kopi, kurangkan manis dalam minuman, tambahkan manis dalam senyuman. Katanya dari Pujut Adong Miri, cuaca cukup cerah, cukup panas. Ha, pagi tu, apapun salam sayang buat semua. Ha, kita si lupakan juga rakan seterusnya yang turut melayangkan komen juga pagi ni, Abdul Aziz Abdullah. Ha, banyak kerja kami katanya, apapun selamat bekerja. Ha, semoga terus bersemangat dalam melaksanakan apa jua pekerjaan kita orang, tugasan kita orang. Ha, semoga semuanya berjalan dengan lancar. Kita juga ada Roslin Siti. Selamat pagi DJ, semoga sehat dan ceria-ceria selalu. Dan seterusnya Mami J, selamat pagi. Abang Joa, ha, selamat pagi juga. Joseph Jong, selamat pagi juga. Mike, ha, selamat pagi. Dennis, ha, minta lagu Benci Tapi Rindu. Ha, kita juga ada rakan kita Is, salam dari Jembatan Suai. Ha, kita juga ada Cila M. Kita juga ada Domiri, salam dari Betong DJ. Hujan, kami orang situ. Ha, di Betong hujan. Kalau di Bintulu panas, untuk makluman bersama. Dan seterusnya, kita juga ada Eddie Man. Ha, morning DJ minta lagu Napeh Napeh. Ha, salam dari Serian, Nusyan, selamat pagi juga. Dan seterusnya, kita juga ada Wa. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Semoga ceria-ceria selalu. Kita juga ada rakan-rakan yang lain yang turut melayangkan komen spin. Ha, selamat pagi DJ. Sehat-sehat selalu. Panas Tubau DJ. Ha, di Tubau panas. Ha, kita juga ada Abang Man Elias Jawa Saran, nak minta lagu Siapa di Hatimu dan Sembilu. Ha, dan seterusnya, rakan kita Linggi, selamat pagi. Panas kami di Murum. Ha, di Murum pun panas. Kita juga ada Christina Inot Bate. Ha, harap betul lah sebutan sana ya. Apapun, selamat pagi. Katanya titipkan salam, ha, dan lagu Kaban Sampai Mati kepada semua rakan yang mengenali. Ha, dan seterusnya juga James Mike, selamat pagi. Salam dari Ladang Wawasan Sedar. Minta DJ mainkan lagu Zamani Rindiani. Itu antara komen-komen yang Zana terima pagi ni. Apapun, terima kasih yang sudi berkongsikan cuaca dari tempat masing-masing. Kalau di Bintulu, untuk makluman bersama, memang cuaca cerah, panas di luar dan juga jerebu seperti apa yang kita sedia maklum. Sekarang ni banyak bahagian di Sarawak dilanda jerebu, dan semalam pun kita dipahamkan 8 kawasan di Sarawak juga turut merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU kategori tidak sihat berdasarkan sistem pengurusan indeks pencemaran udara Jabatan Alam Sekitar, yang mana Serian merekodkan bacaan IPU 186. Ha, dan seterusnya Semarahan 185, Kuching 178, Seri Aman dan Seri K 158, Sibu 152, Mukah 146, Miri IPU 108, dan diikuti bacaan Paras Sederhana Bintulu IPU 93, Semelaju 86, Miri 78, Limbang 71 dan Kapit 67. Jadi apapun, dengan keadaan cuaca panas dan jerebu sekarang ni, sama-sama kita jaga diri, jaga kesihatan. Mana yang kurang sehat, jangan dibiarkan, dapatkan rawatan segera di klinik yang berhampiran dengan tempat anda berada. Dan sebaik-baiknya, kurangkan aktiviti di luar dan pakai pelitup muka, terutamanya golongan berisiko tinggi, terutamanya kanak-kanak, warga emas dan juga mereka yang ada penyakit kronik. Apapun, kita mendoakan agar semuanya sentiasa dilindungi selalu daripada segala perkara-perkara yang tidak kita ingini. Baik, terus layan mendengarkan Radio Bintulu FM.

0: Radio Malaysia. Bintulu FM.
1: Ya, terus layan mendengarkan Radio Bintulu FM menemani pagi anda 9 pagi hingga 12 tengah hari. Terima kasih kita ucapkan kepada kita semua yang terus setia terus mengikuti kami di Facebook RTM Bintulu, di TikTok Bintulu FM dan juga di Corong Radio frekuensi 97.5, dan juga anda semua yang terus setia bersama kami di aplikasi RTM Klik Pagi Tok. Ha, jadi banyak lagi hiburan-hiburan yang kita akan tunaikan, lagu permintaan rakan-rakan setia kita, dengan harapan agar semuanya kekal ceria, kekal setia, terus terhibur dan terus terperindang dengan apa juga hiburan-hiburan yang dimainkan. Baik, dengarkan sebuah lagu Tony Peace Band, Napeh Napeh.

juga terhibur semuanya. Dengan apa juga hiburan-hiburan yang dimainkan pagi ini semestinya buat menemani pagi anda. Ha, walau di mana jua anda berada, sama ada yang mendengarkan kami dari Bintulu, rakan-rakan yang berada di Miri, Bukah, Sibu, rakan-rakan yang berada di Kuching, Seri Aman, Sarike, Kenaumit, Julau, ataupun rakan-rakan dari Semenanjung, Melaka, KL, rakan-rakan dari Johor, rakan-rakan dari Kelantan, rakan-rakan dari Sabah yang turut setia mengikuti siaran Radio Bintulu FM pagi ini. Terima kasih Zana ucapkan kepada kita semua. Wanha katanya salam menjemput rezeki buat sahabat dari Rum Komboja dan geng-geng semua. Dan kita juga ada anak panah, kita juga ada Apai Along, kita juga ada Hika, Mr. Leo K, di Kapit pun panas katanya. Roslin dari Song, katanya panas juga di Song. Kak Onju, terima kasih Kak Onju. Roy, nak minta lagu Di Penjara Janji dan seterusnya. Abok dari Permai, Miri panas juga katanya. Buku Cerembang, katanya selamat menjalankan tugas. Senyum-senyum selalu, sehat-sehat selalu, itu yang kita doakan agar semuanya kekal sehat pagi tu. Kita juga ada rakan-rakan yang lain, Ajai Alam Hati dan seterusnya, Kak Jui Dahli, Afiq. Kita juga ada rakan-rakan yang lain yang turut melayangkan komen ramai, Robert, Steven, semoga sehat selalu. Kita juga ada Suhaili Stone dan seterusnya, rakan-rakan kita Bruno Jabu, Abang Din, selamat pagi katanya, selamat. Katanya nak minta lagu Nuan Meruan Di Atiku, Jimmy Nyaing. Kita juga ada Darkwater minta mainkan lagu Bulan. Tadi dah lagu Bintang. InsyaAllah kalau ada lagu Bulan, lagu Matahari, Zana akan mainkan juga hari itu. Dan seterusnya rakan-rakan yang lain juga, Tommy Asyam Runzani dari Sabah, Kota Marudu, Mel Abdul Aziz Abdullah, dan ramai lagi Zana si dapat nak sebutkan ke semua nama-nama kita orang. Nampaknya waktu sekarang 11.54 minit pagi, dan masa pun mencemburui Zana hari itu, sebabnya siaran Zana untuk siaran Radio Bintulu FM hingga jam 12 tengah hari jatuh kelak, tepat jam 12 tengah hari, adalah siaran dalam bahasa Iban, iaitu dari YFM Kuching. Jadi terima kasih atas kesetiaan kita orang semua. Mohon maaf mana yang titipan komennya si sempat Zana bacakan, lagu permintaannya si sempat Zana tunaikan. Apapun, mohon maaf juga sekiranya ada terkasar bahasa, tersilap bicara sepanjang mengendalikan siaran Radio Bintulu FM tu. Jadi apapun, dengan keadaan musim jerebu di kebanyakan bahagian di negeri Sarawak, kita mendoakan agar semuanya sentiasa dilindungi selalu daripada perkara-perkara yang si kita ingini. Jaga diri semuanya, jaga kesihatan, terutamanya golongan berisiko tinggi, warga emas, mereka yang ada penyakit kronik, mereka yang mudah asma, pakai pelitup muka apabila berada di luar, dan sebaik-baiknya elakkan aktiviti di luar. Baik apapun, semoga semuanya kekal sehat, kekal ceria dan sehat-sehat selalu. Dan pagi ni apa jua yang sedang kita orang pola, semoga dipermudahkan segalanya, dan semoga semuanya sentiasa dikurniakan rezeki yang melimpah ruah, rezeki yang si disangka-sangka, dan juga didatangkan kabar-kabar yang gembira. Baik, dengan ini Zana mengundur diri sehingga kita bersua kembali. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, salam sejahtera, salam manis, jumpa lagi semua, bye-bye.

0: Selamat tengah hari peningap gulai ngaku Min Meliza Ryan bawa berita tengah hari Sarito 13/8/2026. Mensia Maya udah dikingat ke ngau jakuk ti indak ngasuh sidak nunu Maya riangat ngau angin ke majak kamah jam ke diato. Perkara tu dipansut ke sapit Premier Dato' Amar Douglas Sugahambas. Dato' Amar Douglas Sugah tilalunya di Chairman Komiti Penyangga Penusah Menua madaka atur titurit tau diletak nitih ke Seksyen 30 bracket 1 bracket A ngau Seksyen 30 bracket 2 Ordinan Pengraja Asal ngau Rampak Menua. Antik ditetap kesalah, orang tau keraban ti ngerja penyalah tu tau kena hukum duit ndak ngelui ari RM100,000 tau kejil nyentuk ke 5 tahun tau ke kena tinggang 2 hukumnya sekali. Mensia Maya Mega udah dipinta bersaup ngerarak penusah angus timit serta ngeriput ke pengawak nunu ngagai upis pengeraja asal ngau Rampak Menua NREB. Berbangunnya atur tik nutup 107 buah sekolah dibagi menua serian ketegal sebun asap dekat diterus nyentuk ke pegila. Tajak pen baca ikas pengamah angin tau ke IPU bisik berlinsur mana. Direktur Upis Pelajar Menua Sarawak Omar Mahli madah ketuk pengudah sidak ke ngira ari bersekolah dalam minggu tu seminak tinggal sehari aja agi. Nyalai kepala pengajar diarap ke ndak ngagak pemutus di tahun merik penanggul ngagai bala nebiak, pengajar ngau apa indai kelebih agi buat sekolah asrama dibagi menuanya. Semua sekolah dekat dibuka baru hari satu minggu baru tu ilak, tangnya berpanggai buat ikas pengamah angin mayanya ilak. Kemarin, 107 buah sekolah dibagi menua serian ditutup sementara, pengudah angin dibagi menuanya ke ngelui ari IPU 200. Berbangunnya Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU udah ngelanjar ke dulu 2 program ti patut diatur sida ujung minggu tu. Bak sebengkak penerang DBKU madah ke program tu ianya program musical at Museum Ground tidi tagak ke diatur bak tugu pengingat bujang berani kena hari 6 tu. Sebengkak lagi program tidi lanjar ke dulu ianya Kuching Cow Free Morning tidi tagak ke diatur maya hari minggu. Perkara tu diputus ke pengudah baca ikas pengamah angin tau ke IPU manggai bak ikas tindak manah ke pengerai. Tu undang atur berjaga-jaga terlebih mekuah ke pengawak, nyaga pengelikun, pengerai ngau pengelantang orang periman. 7 kandang menua di Sarawak saritu mengkang ngerekod ke ikas pengamah angin tau ke IPU tindak manah ke pengerai. Belalau ke penerang dalam sistem pengurusan indeks pengamah angin APIMS nakak pukul 10 pagi tadi, semarahan ngerekod ke baca IPU 182, Serian 181, Kuching 176, Seriaman 158, lalu Serikai 157. Kelimparinya Sibu Ngau Mokah sama ngerekod ke baca IPU 152. 6 lagi kandang menua ngerekod ke angin ti Jalan Pemerasi. Tunakah kami nabur ke berita tengah hari yang diberita tu tadi ditusun Rosita Ampong dari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Jonathan Giri. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Sekali lagi beri sama tengah hari ngagai bala peninggal kita jadi kita terus bergulai ngau YFM Miri ba awak ngela tengah hari.
1: Ari radio analog ngagai digital dunia penyiaran dato nyau majak canggih. Aku Vanessa Sarawak kuman Miri ngau kuman Sarawak 2026. Mari kita ninga ke geng 2B ba YFM Miri ba RTM Click TikTok FB Miri FM YFM segala sejarah.

0: Ya, selamat tengah hari. Peringat, terima kasih kita ke baru bergulai atau ke sudah bergulai dengan kami hari YFM Kenyau hari ada malam untuk ke Maya di atau jam. Terima kasih, selamat tengah hari. Tapi basang ke semua balah kita. Jadi di Bandaraya Miri hari baluar meruanangan panas bersebun nabi ya.
1: Iya betul. Jadi nanti di pati ke Sarito di Jepang bisa malam mimin.
0: Bisa kita tampak gaya pada aku dah.
1: Iya betul.
0: Jadi tua berkunci ke Gaya Rina lama sebenarnya nyingkang ngagai program bukai.
2: Report Gaya Ari Ba YFM Miri.
0: Ya, report Gaya Ari Ba YFM Miri ke diterima dari Jabatan Meteorologi Malaysia madah ke ngalih hari itu ngau malam hari bersebun lalu angin utara berpuput 5 ngagai 10 km sejam penderas yang ujung ke kanan tasik di Sarawak bergelombang 0.5 ke 1 meter peninggi lalu tikas pengangat atau kasuhu di Bandaraya Miri 24 ngagai 34 darjah Celsius ya. Jadi mai balah peninga berarti ke berita ke Bisayan pagi tertarik nabi ya. Jadi IPO Sarawak 107 buah sekolah di Serian ditutup nyentuk ke pegelak. Jadi pengawal nutup sementara 107 buah sekolah di Bakim Menua Serian Tegal Sebun tak ke Jerbu dekat majak di pejalai ke nyentuk ke pegelak tajak pan baca indeks pengamah angin API mandang ke tren nurun.
1: Iya, jadi Direktur Pelajar Sarawak Inya Umar Mahli madah ke pemutusnya perhati ke pemerat pengerai bala pengajar pindai ngau nembiak sekolah lebih lagi sekolah bermalam atau japan semina tinggal sehari aja sekolah dalam minggu tau.
0: Ya, jadi nakak pukul 9 pagi tadi Serian ngerekod API 182 dibanding ke ngau kemari 202 tang agak bak kita geri ke nak berpengerai. Jadi semua sekolah di pelabak ke dekat dibuka baru ujung minggu tu entik baca API macam nurun.
1: Ya, jadi berbak ngonya nak kat pukul 6 pagi tadi habis 8 kandang menua di Sarawak ngerikut ke api nak berpengerai ianya Serian
0: API.
1: Ya, API ianya nak berpengerai ianya Serian 186 udahnya Semerahan 185 Pemagat di Kuching ianya 178 Pemagat di Seri Aman ngau Serikai ianya 158 Belak Sibu 152 Mukah 146 ngau Miri 108.
0: Ya, 5 kandang menua bukan rekod baca ke sedang ya pengamah. Ianya Bintulu 93, Semelaju 86, ILP Miri 78, Limbang 71, Ngau Kapit 67. Jadi baca API 101 ngagai 200 di kategori ke nak berpengerai, 201 ngagai 300 nak berpengerai. Nak berpengerai amat kira bahaya aku jaga Melayu. Lalu 300 API ke atas ianya cukup berbahaya tau ke tau nganu pengerai kita. Jadi ya, makanya aku berkawan ngau

0: pengamah angin atau ke IPU, ke bisa dikunci ke Office Menteri Pelajar ngau Med Malaysia, ke debaik perhati kepala peningah ngujung ke sekedar sekolah tu ngak keserian ditutup. Jadi sudah tu lagi kita terus berkunci ke berita-berita bukai ngau merina bala peningah ngau lagu ya. Kudah ditusun dalam playlist dan ningak ke pesan tu dulu.
1: Penusah laban asap tu bukai perkara main-main. Maya arik marau baka dia tu api jampat amat nyerarai. Nunu terbuka, endang ditagang. Anang ketegal kitai kat nunu kebun, urang bukai kemerinsa. Nitih ke Seksyen 30, Ordinan Sumber Asli Engau Alam Sekitar, nuan boleh dihukum nyentuk RM100,000 Malaysia, tau ke dijil 5 tahun, tau ke kedua-dua ya sekali. Anang nunu penghidup kitai. Report pengawak nunu terbuka engau jampat ngagai hotline NREB Bak Lumur 013-759-5866. Sama-sama kita nyaga pembersih angin ke anak ucuk kita jemaah elak. Pesan sirut tu Ariako, DJ Bija, begulai ngau YFM Miri.

0: Ya, lagu hari Eagle Crown Mulan. Selamat tengah hari sekali lagi dengan bala peningah yang ke baru mendengar ke YFM Miring lah tengah hari ke tengah hari itu. Jadi kami dua YBH nambah lagi geng ke tengah hari itu. Kita nyapa dulu mai bala peningah berkelala ngau Dominic. Halo Dominic.
1: Halo.
2: Nama kita ada Anang Saro Dominic buat limbang dan kita.
0: Okay, Dominic inau buat limbang FM. Dominic siapa tak?
1: Dominic Eric.
0: Dominic Eri.
2: Eri.
0: Siko agak kaban tu ya. Shahira.
3: Shahira.
0: Selamat datang agai LTM Miri ngagas doa dom ngau Shahira.
2: Iya, penata asal sigi orang Miri ne doa.
0: Belajar di Nis doa.
1: Unima.
2: Sama-sama Unima. Sama kursus.
0: Nama bidang doa dalam.
3: Kami doa ngambilnya drama ngau teater.
2: Drama ngau teater.
0: Nampak set talent tu lah. Kami
2: doa. Oleh karena tua podcast.
0: Podcast selalu gas doa ngau podcast ngelama tu. Ngelama tu doa selalu duty ngau. Bagi Melayu tu
1: bi. Jadi
0: aku kemarin laba kami bisa projek kemarin ada lagi kita ninga projek tu ayat dah. Kena ikut orang sigena dalam bidang nama tu kira ke majors tu ayat apa drama ngau mega
3: teater.
0: Nampi saya pengelanda lagi kita ninga nampi ninga nama saya kedegaga kami tiga kemarin dah. Jadi berapa lama pratika di tu share dom?
1: 2 bulan lebih ha.
3: 2 bulan lebih 10 minggu aja.
1: 10 minggu aja.
2: 10 minggu aja nih.
3: Sampai 20 hari bulan 9 tu.
0: Jadi kalau ngasih doanya apa misalnya hai kan ngagih bala kabano kelimpah doa ba arti mire bisa ba arti yang bukai bala yang doa ke bukai.
3: Bisa
1: siko.
0: Siapa nama?
3: Teresa nama ya. Tapi
0: Dini?
3: Ya ba dalam apa television kah?
0: Ba bagian TV, section TV.
2: ATM ni kucing.
0: Sedoa sikit minta ditu lapan nak minta dia coba. Ni teh kan do menua
2: nya. Ya ni bo jauh ne.
1: Maki roh kan tinggal.
0: Angkat Teresa benu dalam kereta nur makai ke tengah itu. Just why ngambe hello ngagayan be yo.
2: Oh betul. Oh jadi itu udah minggu ke berapa sedoa ditu dah?
1: Minggu kelima.
3: Baru 5 minggu.
2: Baru 5 minggu. Jadi bisi 5 minggu dah ke lah, betul?
3: Bisi 5 minggu dah.
2: Oh, nak berasa ni.
1: Nak berasa.
2: Jadi udah habis nama tu kira ke intern berita udah nama pengawal udah kat dia tu dia tu lepas tu lagi.
0: Pulaikin baru.
3: Kami empai habis ke.
2: Pulaikin baru ni.
1: Pulaikin baru.
3: Tinggal 1 tahun ke.
2: Setahun ni.
3: Tahun belajar.
0: Skumas doa ke pratika dia tu. Bisa utai sama ngau di pelajar sedua iba Unimas din?
1: Bisa.
2: Bisa ne?
0: Kira ke mayu hanya nyawab sedua iba dalam bidang sedua iba.
2: Boleh jadi DJ menurut kot tu lah ne? Bisa impian kini kan jadi siko DJ?
0: Menyampai radio. Tau ke?
1: Bulat mana dah itu. Tapi nanamu ilak
2: men. Nanamu ilak ne?
1: Nanamu ilak.
0: Bisa. Jolah artis sedua iba dah. Maya ke cita-cita. Dan kan jadi nama tak dah.
3: Mula-mula kan jadi cikgu Iban. Laban sebab aku bisa ngambil Iban mega hari pun 1 sampai 5.
0: Kira lah ni aja ke Iban men Syahra tu dah. Anu anda dom. Ka nyadi nama jula te.
1: Te kate. Hi kan cikgu tapi cikgu seni men. Laban bidang si dia aja
2: dah. Oh cikgu seni.
0: Bidang tu betul pilih dan
2: tahu ke. Tanya si Robert Titi tu tadi. Hanya temuai kami dua ya. Kira ke sampai pukul 3 pukul yang kami dua geng dombi sel itu.
0: Kira ke bidang tu ke kos dua itu. Kira ke betul ngau jula ti tu ke pilih dua menya.
3: Betul bisa dalam
0: bisa tanya laban kan jadi cikgu ni si gendek ni teh ke dalam bidang pendidikan pula. Tapi tahu kan ya ilah nanti semakin julat ikannya di cikgu.
2: Nah, dah salah. Betul. Laban rezeki kita nak nemu deh. Kini nama tu pejala hidup kita. Kelebih lagi. Dua yang agak biar. Anak yang sekali. Dua
0: yang. Nemu yang katanya.
2: Iya. Ni nemu tu jadi artis. Orang madah nyebut jadi cikgu. Lagi jadi artis.
0: Jadi nama tu ilah. Nama tu pengarah film.
2: Film. Kan?
0: Iya. kita laban pedau mayuh ke kita iban ke bisa tanya ada boleh ke ngeluar ke film atau ke drama atau ke telemovie ke lah. Jadi kita udah tahu lagi macam pesan ke bisa diterima bahawa YFM Miri dan sebenarnya kita ingat ke tahu asyaf ngawas doa yang lumayan kemarin dah. Kita ingat ke pesan tu dulu.
4: Dom, kirunda ne kita sari tu tang ati gagaga laban bulan to bulan kebangsaan.
5: Nya mesira tang anen ingat. Bisi dua kebengkeh pengami besai tahun to. Ya nya ari kebangsaan ngau ari Malaysia. Kitai patu belangin tu.
4: Au, 31 Ogos serata menua ngintu ari kebangsaan bak dataran Putrajaya. Cukup rami mayanya neh.
5: Ya, amatnya. Kena ke 16 September tu, ginti kita di Sarawak ngatu pengami ngintu ari Malaysia. Kati nuan tu bergatis, Sarawak diperhati serata menua.
4: Cukup temegah, tok mai utai ke dikumai penyerakup. Semenanjung, Sabah, Sarawak, Siti Ati, Siti Malaysia.
5: Sira, kita tu bala nembiak rebat baru. Kita nak ibu ngantai maya kita besar baru yang mereka bantu. Seminak berbahasa ke menira, berbahasa ke penyerakup bangsa, serta ngetan ke penyerakup dalam penghidup kita bersari-sari.
4: Nyak mai utai ke amat. Laban ramai jakob tahun tu ianya Malaysia madani kesejahteraan dinikmati ngingat ke kita pengelanteng menua mesti diasaikan semua rakyat hendak ngira bangsa pengarap tak ke hari ni penatai sidak.
5: Ya, betulnya. Pengantang kais mina ungkup sekedar bangsa aja. Tayang ungkup semua kita.
6: Selamat Hari Kebangsaan Ngau Hari Malaysia 2026.
4: Malaysia madani.
5: Kesejahteraan dinikmati.
4: Tabek segulai sejalai ngagai semua anak Malaysia.

0: Ya, meruan meneng ke ngelah tengah hari-hari WFM iri ke tengah hari itu sebenarnya kita empat ngatai ke pesan berat ke tengah hari itu siti berita mana ke benung diatur tunga ke senadian tau ke Curtin University ianya program Curtin University X My Future Jobs Career for 2026. Jadi tu udah berengkas hari itu tu nah dom Syara. Ngagai bala kita kengiga pengawak tak ke bisa asal tika nukar pengawak tak kengiga peluang ke mana hake. Kini sida ya datai Lex dua dulu berkunci ke berita tu dom Syara. Minta sida datai kini ambil kena ambil ke ampit utaikannya di ba ba roadshow tau dah.
1: Sida tau datai ba pusat rekreasi ngau acara ba University Curtin Malaysia.
0: Nyentuk pukul berapa tau lagi tu? Berengkah hari pukul berapa?
2: Hari pukul 10 ngau gempa lemai.
0: Sari tu ngau pergi.
2: Sari tu ngau pergi lah.
0: Nama tak ke mana dia dah Syura tu?
1: Lebih hari 50 pengaji bendungan teh engau mayu macam peluan kerja.
0: Iya.
2: Lalu pemandu kebuguna masuk percuma.
0: Iya. Jadi
2: gagal semua orang.
0: Iya. Ha. Teh ke pemandu kebuguna. Jadi program tu siapa ngatu ada B.
3: Jadi program tu diatur sida pekeso. Udahnya IKBN Miri ngau University Curtin Malaysia. Ba pusat reaksi ngau acara pemegah University Curtin Malaysia Miri. Jadi program tu udah datuk berengkah seritu bala beringa. Jadi hari pergilah kira ke hari kepenudi program Curtin University Malaysia X My Future Job Career Fair 2026. Jadi setuai uliah kenurun pergilah ni nanti nanti awak. Dua ngau Serina Syahira. Sarok kuno Serina nama.
0: Ya, nanti bisa awak tahu galimpang-limpang lama.
3: Jadi ya, betul.
0: Perkara ke pemadu mana? Kemaru ke resume nuan, ngena garik dikemas, tak ke profesional, lalu datai terus ngau sesi interview terbuka. Siapa nama? Singkan nuan ngagai Curtin Curtin University Sarito. Engkau nyadi singkang ke terubah nuju karya dimimpikan wang lama tau ya. Jadi Curtin Universiti Malaysia X Pesta Kerjaya My Future Job 2026 peluang nang udah bisik pengawak benua ngantik kita munyiko kami sebuah tadi lebih 50 pengaji benua ngantik ngau mayuh macam peluang kerja ke mana nitih ke pengelandik di Rempu nitih ke nama tu tikas pemandai di Rempu nah dom Syara. Nanti kita mayuh lagi bisik penerlebak bisik skill tentu kita boleh nangkup pengawak ke mana lagi gaji ke besar lagi kenapa ya
3: yeah.
0: Okay. Nyantai ke nyadi di Senadin ba Curtin University. Okay. Nyingkang agai pesan ke bisik dia terima kita ke tengah hari tu jadi dua yeah. Dulu lebih ya.
3: Jadi terus nampung pesan ke bisik terima kami tengah hari tu di WFM Miri jadi pesan ke cubah tu pesan tu datang dari Hillary anak Singgi dari kampung Jeria Sibu madah ke pemati apa ya nyenyak Singgi bin Ruby tau ke apa lai tau ke laki Selin anak Linggo. Jadi niang tu udah natai kena hari 3 malam tadi 12 hari bulan 8 pukul 9 pagi di 9 malam di hospital Sibu. Jadi niang tu dekat di Sungai Balamayuh di Sibu Mortuary Hall Jalan Bukit 5 Sibu. Jadi niang tu dekat dianjung pagi hari 15 hari bulan 8 ianya hari 6 di tanah apa kuburan Kristian Kekan di Liko Kampung Kekan. Jadi pesan tu dituju ngagai kemembelayan di Kampung Kekan Dalat, pemenggabungan Besai Ikan, Bungan Mit Ikan, Sungai Kut Dalat, pemenggak Kampung Medung Dalat, Kucing Miri ngau di Bintulu. Lalu dituju ngagai sidak kengelalan yang Singgi. Tidaklah dirintai ke dito. Jadi penerang ti Celia tau bertelepon ngagai Hillary bin Singgi ianya berkusung 17-804-5411 tau ke Sima ianya anak ipar yang pun berkusung 17 0157-557-5634. Nyanyinya pesan ke cuba ke bisik diterima kami bakal ke tengah hari tu.
0: Ya, pesan rabat kedua tu datari Mika anak Bungkuang, Madah Kainaya, Regina Dwi anak Bantin, tau kedui anak Bantin. Udah nadai kena 8/8/2026 ba Hospital Seredang Selangor. Jadi tubuh ni yang udah ada baik pulai ke menua inya 12/8 tu tadi ya. Jadi ni yang Regina Dwi anak Bantin tu dekat di Intu tau ke Sungai Balamayu. Ba rumah Pancai William juga kena 12/8/2026 lalu dekat di Anjung pagi 14/8/2026 dia pagi pergila. Yang lain pesan tu dituju ke ngagai kabang belayan di Miri Sibu Kapit ngau kabang belayan ba rumah Hujang Rantau Lugai Sungai Ngemah Kenawit ba rumah Jimmy Kerangan Sibau Sungai Ngemah Kenawit ba rumah Magau Balubuak Tanjung Sungai Ngemah Kenawit ngau kabang belayan ba Skim Gempuro nanga jagau Sungai Ngemah Kenawit nanga niruak Sungai Ngemah Kenawit ngau semua kabang belayan kena oleh dirintai ke nama di tu magang ke ngelala ni yang Regina Dwi anak Bantin. Jadi minta kita ngenatai ke diri ngagai rumah Panjai William juga Baskim Gempuro nang ngungun Sungai Ngemah Kenawit.
3: Ya, jadi pesan rabat mega pesan berato datai ari Simun anak rampai tok ke Franklin Amu anak rampai madah ke pemati Indaya ianya Mit anak Atun tok ke Inai Simun tok ke bini ex tua rumah rampai anak Sigan. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kemelayan di Teban, Batang Kemenang, Batang Sebawah, pemegat di Silah, di Bakung, di Jalai, Bintulu ngagai Miri, pemegat Bintulu ngau di Miri, ngau semua kemelayan ke ngelala Mit anak Atum, tau ke Indai Simun. Jadi kita diminta rantai ngagai rumah Jenori Jalung di KM50 Jalai Bintulu ngagai Miri. Lalu niang Mit anak Matum tu dekat dikubur kena hari 5 ianya pergila 14/8/2026. Jadi penerang ti silit tau berteripun ngagai anak niang pu ianya Simun berkusung 19805-3440 tau ke ber Franklin Amu dikusung 14-893-1581.
0: Ya, lalu pesan ke Siti tu nuju Tuni anak Satiang, Angelia anak Langai ngau Angelina Soul ke diau ba rumah Dawud Jalai Batu Niah sepupu. Jadi pesan minta kita telefon ngagai Necklace Kuliang Jarau ngena lumer 017-807-2209 kuna nuk baru 017-807-2209 ngau nakak penglengkas laban bisik perkara keberat dekat di keranau ke ngau kita tiga ya. Ngarap ke orang ke ngelala Tuni anak Satiang, Angelia anak Langai ngau Angelina Soa ke dia barumah Dawud Jalai Batu Niah sepupu. Minta kita tiga telefon lagi Necklace Kulian Jarau ngena lumur telefon ke disebutnya tadi.
3: Ia jadi pesan ke Siti tu, pesan ngetas ulit serta muain terbalu niang David Matan anak Ambang, ianya niang David Matan anak Ambang. Jadi pesan ngetas ulit serta muain terbalu tu datang dari Simon David Matan dekat madah ke pengawak ngetas ulit serta muain terbalu niang apai sidaknya niang David Matan anak Ambang tau ke apai Simon ngena cara semayang kena 15/8 hari 6 jam 10 pagi di rumah Niang Po Not 67 Taman Lucky Garden Jalan Belimbing di Sri Aman. Lalu pesan dituju ngagai kemelayan di Jukun Pakus Bau ngau Kampung Skra Sri Aman, kemelayan di Miri Bintulu Sibu Betung Sri Aman ngau di Kuching ngau kabar melayan tik ngelalan yang David Matan anak Ambang. Jadi penerang tik silia tau terus ngagai rumah niang po di Not 67 Taman Lucky Garden, Jalan Belimbing, Sri Aman, berkawal ngau ngetas ulit serta muin terbalu niang David Matan anak ambang.
0: Ya, sebenarnya tu nampun pesan ke Bukai ya dulu mengawak kita set lagu kau dah disediakan di tu hari Heli, petara lebih saya akan wan ngelatengari.
3: YFM Miri.

0: Ya, nampung baru pesan ke bisi diterima kami tengah hari itu hari YFM Kuching ngagai YFM Miri. Jadi pesan ke Siti itu pesan hari Sharon anak tungkui. Madah ke Aki ya, Lindi anak betung. Jenya Lindi anak betung. Tau ke Minil udah nadai kena 12 hari bulan 8 jenya kemari. Lalu dekat Anjung kena 14 hari bulan 8. Jadi pengok tu dekat diatur berbalam mayu kena malam tu jenya hari 4. Lalu dituju ngagai kapal melayan di Kampung Bantung Iban, Kampung Tebun Simunjan, Kampung Sungai Ijuk, Kampung Sungai Buloh, Piamega Kampung Senangi, Engau Kampung Sebuyau Ensengai, Piamega Kampung Sabang Seteman, Engau Kapal Melayan kena alah dirintai ke Ditok, ke Ngelala Niang, Lindik Anak Betung, tau ke Minil, udah nadai kena 12 hari bulan 8 tu tadi. Jadi kapal belayan diberita datai ngagai lot 6460 lorong 12 Kampung Sungai Apung Baru. Lalu ia dikubur di SDNU Kampung Siul Kandis Kuching. Jadi penerang ti siliat tau bertelepon ngagai Inai Niangpo. Ia nak tuai rumah lunta anak Lindik berkusung 18-394-0403. Tau ke anak laki ya. Inya Andy anak Linde berkusung 19-874-6923. Jadi pesan ke Siti tu, pesan rabat megak. Datai hari James Jimmy anak Linggi. Hari rumah Empera Sungai Wong atas Ulu Mukah. Madah ke Linggi anak Lakum. Ianya Linggi anak Lakum udah nadai kena 11 hari bulan 8 tu tadi di hospital Sibu. Jadi niang tu dekat di Sungai Bebala Mayu kena 11 hari bulan 8 serta di Anjung kena 13 hari bulan 8 ianya sehari tu. Jadi pesan tu dituju ngagai kapal melayan di Tamin Inggu Baru, Tamin Inggu Atas, Tamin Batu 36, Piamega Menyan, Piamega Rumah Sebeli, Rumah Seli, Rumah Jabu, Rumah Jinggang, Rumah Jamban, Rumah Dingai, Piamega Nanga Duat, Rantau Urau, Nanga Kalai, Rumah Senabung, Piamega Rumah Sampai, Piamega Rumah Jantang, Rumah Judan, Piamega Bala Kamar Melayan, di Ulu Sebauh, Piamega Bintulu, Sibu Ngau Sebakung, Piamega Tuai Rumah Medan Berbatang Oya, Rumah Das Tapang Ngau Semua Kemelayan ke Ngelala Niang. Yanya Niang Linggi Anak Lakum, Yanya Linggi Anak Lakum udah nandai kena 11 hari bulan 8 tu tadi. Jadi penerang ti sila tau bertanya ngagai ke Ngempu arus lipun tu Yanya 013-302-7481. Jadi anakannya dulu pesan ke bisi diterima kami bakal ke tengah hari tu balap peningan. Jadi tu lagi kita dekat merinang Siti lagu. Sebelum kita merinang Siti lagu, kita dekat ninga ke Siti program. Ini program kempen iklan radio YFM Miri atau pelabak aku sege dua mengau sehiran eh. Okay, oh, kira kurang mukai. Okay, nak ngacau. Jadi terus bola kami bawa ngelah tengah hari bawa YFM Miri.
1: Ama tu ke dia ada tu bos. Nya kena kelut nampak bilun. Pelabak aku mujur dagang kau dah.
2: Rumah ya agaknya kia. Seninjak dah dia tak ngasuh aku masa iklan berarti yang miri subak. Eh nyampau eh insur yang spek aku.
1: Ni uji tarik subak masa iklan. Nak aku dah lama kaya.
2: Ni. Eh ni berguai tu lah. Ni kan ngawur bilun dia nak. Bertemu baru ilah ilah belanja dia kah.
1: Nah kaki ni dia dah.
2: Eh kaki KL kena bisa projek besar aku dia.
3: Saya mana, barang mana, dan semina nuan aja tinemu, rugi bahaya. dalam dunia dagang. Untuk dekat untung, promotion nyak kunci ya. Anang nangi, Miri FM bisi cara tipe madu ngasi kena ngeremai ke dagang luar. Ukai seminar radio, kami bisi 5 platform besar, baka Facebook, website, podcast ngau RTM Click. Bayar cukup murah, efektif. Sige nak ngasa. Unit pemasaran kami sedia mantuk nuan ari A nyentuk ke Z. Penderang Tisilia, telefon Mesta Tio Kiho, balumur 016-888-6365. Miri FM, pangan dagang nuan diulih dikara. Pemujur nuan, pengaga kami.

0: Temuai Minggu tu, Pak YFM Miri.
1: Ya, temuai minggu tu Pak YFM Miri nang ninting hari 4 Mei hari itu jam kami bisa ngundang temuai datai ke studio kelebih lagi hari UPS Pengerai di Miri. Jadi sudah bergulai dengan kami dua Brenda ba studio hanya Tuan Lawrence.
2: Tuan Lawrence.
1: Mawan
2: betul ya. Nasibnya Mawan tadi ne.
1: Tuan Lawrence bat anak Mawan UPS Pengerai di Miri ya. Sudah ngatai ke diri ba studio tidak berkongsi ke sebengkah penyakit ke jarang didengar kita itu hanya Japanese encephalitis. Encephalitis betulnya betul tuan. Jadi nama berita selamat tengah hari tuan.
3: Selamat hari mana?
1: Lama nak bertemu.
2: Nasib pagi pak menua Miri ne.
1: Jadi bala peninggal kita pelabak aku kak gan nemu nama penyakit tu sebenar Brenda nanya ke tebukai tu nama take nama tu lek kenuan nerang kediri madah kediri ngagai bala peninga tu dulu tu tuan eh
3: okey terima kasih kenuan DJ jadi beri bahasa tapi bahasa ke besai lah okey semua peninga kedengar program kita beke ngelih hari tu jadi aku Lawrence Bat anak Mawan penolong pegawai kesihatan persekitaran lah bau pis pengerai bak pelilih menomiri itu lalu terus kau berjurai ke pasal penyakit Japanese encephalitis tu atau kau disebut ringkas kepada kami hari tu JI lah.
2: Jadi ngarap ke balap dengar kita terus mulai ke kami tiga me laban penyakit tu munyi ko DJ Bana tadi jarang didengar penyakit tu ne. Laban sebenar yang nerang ke bisik kami nanya nama tu ya madah ke ya bakal nyamuk. Nyai penyakit Japanese encephalitis. Nanti ringkas ke ya JE ne. Jadi atuk tadi tuan oleh nuan minta nuan nerang ke ngagai peninga sarito bekau ngau penyakit tu ngau nama sebenar penyakit tu ngagai bala peninga kita.
3: Okey, Japanese encephalitis tu sebenarnya tu kena sebut orang yang cukup pandai ya tadi hanya JE. Disebabkan tu kena tahu ke dibai oleh virus Japanese encephalitis pun. Jadi virus tu tadi boleh disebarkan dengan gigitan nyamuk lah. Tu ke nyamuk spesies Culex ke udah dijangkit virus lah. Dalam kitaran virus tu tadi nyamuk ke atau ke sekedar jelu beka babi atau ke burung air atau ke sebut bakal bangau ke boleh jadi sebagian dari sumber virus tu lah. Kita yang mensia ukai jadi sumber utama lah untuk nerus ke kitaran virus tu lah. Laban ke lebih penting ke keluar kepala peninggal-peninggal nemu penyakit tu yang tak nular antara mensia dengan mensia lah. Penyakit tu lebih nular dari nyamuk ke mudang virus mudang virus lah.
1: Nyamuk ke udah mantang jelau ke bisik mai ikik penyakit atau ke virusnya lalu mantang manusia lalu ngerampit kita ini apa atau nya reti penyakit debai debai jelau
2: lagi manusia
1: hari nyamuk lah ketegah nyamuk tadi jadi bekeni kita boleh nemu tanda-tanda JE itu nama tanda-tanda atau ke symptom ke patut diperhati ke kita ada tuan.
3: Banyak orang ke kena sakit tukar virus JE itu ia tidak tunjuk ke sebarang simptom kebesar lah atau ke simptom cuma keringan aja atau ke tanda gejala keringan aja. Banyak sekedar orang ke kena penyakit tu boleh jadi menyebabkan rendang otak kita lalu keadaan tu boleh jadi amat serius lah. Jadi inti tanda ke antara tanda ke patut diperhati ke bakal demam, pedas palak, muntah-muntah atau ke bingung kita atau ke tidak tentu hati atau ke ngantuk serta perubahan buat tahap sedar lah serta sawan badan jadi keras atau ke jadi pelik lemik engau bekas ti amat berat sakit tu oleh ngujung ke tau menjadi ke koma lah. Nanti oleh kita enda oleh nentu ke seorang ke umuman JE itu semina ari simptom jelah dia bakal bisik bakal kena sawan ke bingung atau ke perubahan tahap sedar sakit ke kena sakit kena rampit tu tadi mesti berubat ke doktor ke sejampat lah.
2: Jadi tu tadi siapa ti patut menerima vaksin penyakit JA itu, lalu tu utai timayuh orang dekat demo. Jadi kati ke semua orang di Malaysia atau ke di Sarawak tu, kelebihan di Miri maka mesti menerima vaksin penyakit JA itu, tuan.
3: Okey, tak semestinya lah. Apa Malaysia tu kita visi vaksin JA kita beri lagi sebagian dari program imunisasi rutin buat anak med kita di Sarawak itu juga lah. Apa menurut kita Sarawak tu sitik kuasaan kesik ngembuan risiko untuk JA lah. Tini tiah ke jadual imunisasi vaksin JA itu diberi angkai umur 9 bulan gau 21 bulan. Ungkup ngi orang bukai utai tidak kena tentu ke perlu atau kendak vaksinnya bergantung ke risiko dari empu. Gau tempat ke dua sudah diau atau ke dituntung sidak lah. Contohnya bakal sidak ke diau bakal santik ngembuan risiko JA. Orang ke si suah beda lain ngagai menua ke si ngembuan risiko JA mega. Atau ke pelancong ke dekat dia berkuasaan risiko dalam tempoh di lama. Orang ketik suah bekerja atau ke bertibiti luar, lebih lagi berkuasaan luar bandar, pemegak perlu ambil suntikan juga lah. Serta orang kegawak bahawa sektor ngembuan risiko lebih tinggi bahawa sektor peternakan babi juga lah.
1: Jadi sebenarnya kita tiga nampak ranau kujang kaget tuan mengawak kita yang lagu ke udah disedia ke dalam playlist kita tiga ketengah itu nginjau wat rock dulu tu kaban sampai mati tu. Jadi nang mana ke topik kita tu nanti nak kaban berkongsi ke berita ke mana penemu ke mana. Siapa lagi? Napa ya? Nah tuan kita berperindah dulu.

0: sekitar rumah. Seluruh rai ngau bekas-bekas keuliah ngembuan. Kemuliaan kembuan naik, bakal tiap bakal berkuasaan kesahabat bisi suah padi, kena babi atau kesekitaran kesesuaian untuk nyamuk. Ambil langkah-langkah pencegahan kau jampak lah. Lu minta bantu dari UPS penggerai untuk nasihat lah. Ketiga tu tadi, vaksin JI itu cara untuk pencegahan kepentingan bagi kuasaan ke bisi kes JI kenyadi si masalah kesihatan lah. Jadi minta semua peninggal ke bisi banak med ditiah ke jadual vaksin ke sudah ditetap ke oleh Kementerian Kesihatan lah. Serta tahu mega bertanya gaya pegawai perubatan atau ke klinik ke semak kita dia mega. Cara-cara tersebut ku tadi yang amat penting lah. Kena ngurang ke risiko kita nyamuk. Nanti bakal berkesan nanti bisi risiko jadi perkasaan kita, kita patut minta nasihat dari UPS penggerai lah pasal vaksin kau cara langkah pencegahan kesesuai.
1: Lalu nyak retianya di nyeliah tak kena gang okay seminat tanggungjawab individu. Nah ya, tuan, kini kau bahas nantinya.
0: Pengawak tu patut kerja oleh semua komuniti lah. Awak ke kita sama boleh nentu kena ada indur pembiakan nyamuk serta boleh ngintu kuasaan rumah kau kerja tiba-tiba betul ruyung. Bakal kuasaan bisi aktiviti pertanian atau keternakan serta pengurusan kesetaraan ngau kerja sama antara sektor kesihatan veteriner ngau komuniti mega amat penting lah.
2: Oh jadi ke Siti Tok Tuan inya bekal ngonti nyemak sikoknya kena jangkit penyakit JI itu tadi nama atau ke ubat boleh diberi dengan sidak ya atau ke sidak IBC ubat khas kena ngerai ke penyakit JI itu.
0: Untuk kedia tu ada antiviral khas lah untuk ke ngapus ke virus JI itulah. Jadi rawatan lebih fokus ngai ini tiah kerawatan sokongan ngawal kompilasi jelah oh. Lebih lagi ngai pesakit ke ngembuan penyakit berat lalu perlu dirawat di hospital ngai jampat. Nyalai pencegahan tu tadi amat penting lah
2: untuk kita. Mana ngai alu ke hospital ne?
0: Ke hospital.
1: Lalu kena ngujung ke randau kita ke tengah hari itu tuan nama pesan atau kelalau ngagai bala peningan ke mendiang ke randau kita ke lebih ke bekau ngau penyakit JI itu.
0: Okey, jadi kita rubah ya aku kena rang ke pasal JI itu tadi lah oh. Kapan JI itu sikit penyakit ke serius megak lah oh. Ke disebarkan dengan kita nyamuk jenis Qlec ke boleh ke bisik udah ngundan virus. Kedua anang remeh ke simptom atau ke tanda atau ke gejala bakal demam alodri serta enggak usahawan atau ke bingung atau ke perubahan tahap sedalah huh? Ketiga tadi ambil mah vaksin nitiah ke jadual administrasi ke sudah ditetap ke kita Malaysia itu vaksin JI itu sudah jadi sebagian dari administrasi rutin anak med di Sarawak megak enggak tajapan sudah divaksin kita mesti ke nyeliah ke diri hari kita nyamuk lah enggak ngintu pembersih sekitar perumahan kita yang rumah-rumah lah huh? Jadi enggak jaku tangkan mega nyemak bisi kena penyakit Japanese encephalitis tu kita dia pinta berubat ngau jam 4 ngagai klinik atau ke hospital ke bisi semak kalau kita ndur kita diau. Jika nyemak kita ketemu ngau lebih silik lagi pasal penyakit Japanese encephalitis tu mega serta penyakit one vector kebukai bakal denggi kita tahu bertelepon terus ngagai kami dari UPS Pengerai di bagian Miri Baluma telepon 085-410-722 eh.
2: Oh jadi terima kasih tuan Lawrence ari yanya ari UPS Pengerai bagian Miri ati udah bujurai ke topik kita serito nya penyakit Japanese eclipse
1: Encephalitis.
2: Tau ke penyakit tau ke penyakit JI itu tadinya di ngarap ke info dikongsi Tuan Sarito oleh mari penemu ngagai balap ringa kelebihan kita jarang ningga penyakit tu deh.
1: Terima kasih sekali lagi tuan. Jadi ngarap ke penderan tadi oleh nambah ke penemu bala peninga. Jadi kena ngujung ke randau ke tengah hari itu berperindang nginjau Stanley Pua tak wala kabano nari klinik pengerai ba jalan merbau tak minta lagu pengingat lama tak kena ya merindang dirimpu yang kau bisa pengingat lama nah tu ana wala gege misi kita ba klinik pengerai di jalan merbau di Miri.
2: Wayapam sulai sejalai.

0: Ya, lagu ke dipinta bala peninggal kita tadi ya, pengingat lama Aris dan Lipuah ngarap ke ini serit barumah nama atau di Selawai terperindah meninggal lagunya ngarap bala peninggal kita ke Bukai. Jadi selamat tengah hari ngarap bala peninggal kita di Bukit Suang. Kalau ngarap Bukit Suang sedawai ngarap Taman Negara Lambia.
1: Mansa aja.
2: Mansa aja. Mansa aja.
1: Oh. Mansa aja.
0: Okay, Taman Negara Lambia Bedau.
1: Oh, kalau Taman Negara kalau hiking dia.
0: Nama teh ke mana dia anda dom?
1: Teh paling mana dia adalah yang punya air terjunnya.
0: Nama
1: ke jauhnya ke ngambil masa 6 jam apa lah mansa yang.
2: Ya ke semaknya.
0: Kalau kena Syara.
3: Nah,
2: empai ke.
0: Empai ni. Mestika kena lah.
2: Iya.
0: Uji nak berkongsi ke ngau Syara atau dom ambil ya bisa hati bisa kat jalan-jalan ke Taman Negara Lampir
1: selalu ya orang kin te nyemak ke hiking man te nak lepas yang bisa mayu road ga mayu air terjun jadi paling paling selalu ya latak waterfall nasi lapak aku lepas pun nak makai nak makai setengah jam mungkin.
0: Oh, nak datang setengah jam.
1: Oh, datang setengah jam. Perlu manggang bawa mau.
0: Nak makai.
2: Oh, jadi itu tadi Maya kukian nanti kepenuh di kukian zarenya. Ia semina empai bisa berda buka Maya nya. Laban baik hari hujan ke udahnya utai dia agi berda untuk mana naga ne Maya nya. Tang dia tu pada kuning tiang hari Minggu penuh lama dia.
0: Penuh lama orang.
1: Natal lawan
0: kisi. Nama yeah. tu batisi jalai penbonyo.
2: Penbonyo, iya. Yeah.
0: Mayuh nama tu kemah orang pemalam. Kabalan biak skuap pelaba aku ya.
2: Iya. Yeah.
0: Jadi yeah. nak jauh hari Taman Negara Lambia bisa pengerami dekat di atur ujung minggu tu. Ia pengerami pemesai begulai ngau rakyat serta menjadi projek RTP tengah laman rumah panjai rumah James Ugil Sungai Nakat Bakung ni nyabak Bukit Suang. Di dekat di atur 16.08 hari minggu pukul 10 pagi ngagai 12 tengah hari ya.
2: Iya, jadi pengeraminya dekat di penyadi yang berhormat Dato Dr. Penguat Manggil nya sapit Menteri Pengerai Mensia Mayo pengurmah ngau perintah lokal Sarawak nya di kira ke nak genya jauhnya miri yeah. ngagai Bukit Suang tu tadi deh.
0: Kira setengah jam. Okay pukul 12 nyentuk ngagai pukul 2.
2: Nyentuk pukul 12.
0: Jadi selamat tengah hari ngai bala peninggal kita baru rumah Ugil rumah James Ugil Sungai Nakat Bakung ya. Jadi kelimpernya mega mai bala peninggal berarti ke program Nai Nemuai Birami 2026.
2: Iya, jadi program tu Nai
0: kala ngagai Sungai Asap Belaga gas doai.
1: Empai kala.
2: Empai kala.
1: Empai kala.
0: Tahun tu tahun mulai ke Malaysia. Mai balap peninga rawan-rawan dulu macam kita tu tadi ngaji Taman Negara Lambia dia tu ngaji Sungai Asap Belaka.
2: Sungai Asap Belaka.
0: Oh, nama teka dekat dia tu Radian dia habi.
2: Iya, jadi di Sungai Asap Belaka dekat tu program Nai Nemuai Birami toke NNB 2006 dekat dia tu di Dewan Lamin Aden Bangun Kiman di Umar Baha Sungai Asap Belaka ianya kena 21 ngagai 23 hari bulan 8 2006 jadi uliah kini setuai berkongsi ke nama je aktiviti
0: nama pengerami ke
2: pengerami ke kat dia tu
0: Syara dulu
3: mayu macam aktiviti ti di kerindukati baka konsert Nine Nemuai Birami 2026 janya begulai ngau Rosiana Urai Jolly Jengan Rolina Bilong Wat Rock Rosie Mila ngau Mawat Mega
2: bisi Mawat jadi nak sabar orang antenya
0: kelimpernya Mega dong
1: sama bisa ngayan ke diri ia ianya pemain sampai berumur 12 tahun ianya Adrian Anyi Robert.
2: 12 tahun
1: 12 umur tahun.
0: Iya. Semua kita nak sempat datai program tu atau di pada kita buat Facebook YFM Iban YFM Bidayu di dekat di tabur ke kena 22 Ogos berengkah hari pukul 6 lemai.
2: Jadi yang
0: program ke
2: ni.
0: Dia tu YFM Iban YFM Bidayu.
2: Bidayu.
0: Ya. Jadi mayuh penyanyi Rosiana Urai, Jolly Jengan, Rosiana Rosalina Bilong, ngam ke Wat Rock serta mega siapa nak nama Rosie Mila ya. Semua penyanyi-penyanyi Dayak kita ya. Jadi ngam megak mawan. Jadi ngarap ke bala peningah kita ke diau di pilih menua Asap Belaga tau ngatai ke diri ngagen luar ke udah dia sebut kita nya tadi. Jadi tadi Syahira berdau kalang ngagen Taman Negara Lambia kita dia tau terbaik ngagen Taman Negara Lambia na lama.
4: Sekali tu YFM mai kita rawun ngagen Taman Negara Bukit Lambia. Taman Negara Bukit Lambir ianya sebengkah kampung galau kecukup mana ba Asia Tenggara ngau dalam dunia laban ngembuan bayu macam bangsa utai tumbuh ngau utai hidup tinjelai. Kita ti raun kia dekat berasai alit ati serta tekenyet medak pemanah air sungai. Uang serta rampak menua ti cukup mana lebah ditimpai are tucung Bukit Lambir. Sekedar ari utai ti balat ngerinduk kati balat temuai, nemuai ngage Taman Negara Bukit Lambir, lenyak rindu bayam pemanah terusua ai uang, baka uang latak, uang nibung, uang pantau, uang dinding, uang tengkurung, ngau uang pancur. Nak jauh hari uang pantau, bisi siti telaga minyak. Nanti semak kita dekat bayam pemanah rampak menua, ngelingi Taman Negara Bukit Lambir, kita tahu nike siti kayu kecukup besai, serta tinggi ke dikumai Tree Tower. Mayu pengawak tingrindu kati boleh digagak Bertaman Negara Bukit Lambir ianya bakal nyemerai, piknik, berjalai dalam kampung, medak burung, berjalai ke pansir bekawa ngautai hidup ngautai tumbuh tinyelai, nangkap gambal, berjalai malam hari, serta ngatur lumba kasar bakal Lambir Rainforest Challenge. Pemesai Taman Negara Bukit Lambir 6,952 hektar. Taman Negara Bukit Lambir sebengkah palan alai ngelantang kati kecukup terbilang maya ujung minggu kira 30 km dari Bandar Raya Miri boleh dilawak ngenak bas, teksi, ngau motokar dirimpu. Mayu palanti bedau di giga mana alai nemuai. Pesan tu dari YFM Radio Malaysia Sarawak.

0: soal jati diri, soal marwah, soal harga diri. Ini satu negara, bila merdeka, kibaran bendera itu meluas di seluruh negara.
1: Merdeka! Merdeka!
0: Apa yang sukarnya orang dulu, korban segala-galanya. Ibu-ibu di kampung, keluarkan rantai dan perhiasan mereka dari tabung untuk perjuangan, untuk penerbangan pemimpin-pemimpin ke London dan pulang. Jadi kalau dulu pengorbanannya besar, apalah sukarnya bagi kita kibarkan jarul gemilang sebagai tanda hebat dan taat setia kita kepada negara gagah Malaysia ini. Saya tak minta jam, tak minta cincin. Yang saya minta, kibarkan jalur gemilang. Daripada mulai hari ini, komuniti madani, setiap jabatan, setiap rakyat, setiap kedai, setiap warung, kaya miskin, kota dan desa, kita nak pastikan, tunjuk kamu itu bersama jiwa merdeka, hebatkan Malaysia.
2: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.

0: Dom, kirunda na kita sa rito. Tang ati gagaga, laban bulan to, bulan kebangsaan.
1: Nya, mesira. Tang anen na ingat. Bisi dua kebengkeh pengami besai tahun to. Ya nya, ari kebangsaan ngau ari Malaysia.
2: Kita patubelangin tu.
0: Au, 31 Ogos serata menuangin tu hari kebangsaan Bak Dataran Putrajaya. Cukup rami mayanya neh.
2: Ya, amatnya. Kena ke 16 September tu, ginti kita di Sarawak ngatu pengerami ngintu hari Malaysia. Kati nuan tu bergatis, Sarawak diperhati serata menua.
0: Cukup temegah, tok mai utai ke dikumai penyerakup. Semenanjung, Sabah, Sarawak, Siti Ati, Siti Malaysia.
1: Sira, kita tu bala nembak rebak baru. Kita nak ibu ngantik maya kita besar baru yang mereka bantu. Seminak berbahasa ke menira, berbahasa ke penyelakup bangsa, serta ngetan ke penyelakup dalam penghidup kita bersari-sari.
0: Nyak meutai ke amat. Laban ramai jakut tahun tu, ya nyak, Malaysia madani kesejahteraan dinikmati, ngingat ke kita pengelanteng menua mesti diasaikan semua rakyat. Nak ngira bangsa, pengarap, takkah hari ni penatai sidak?
1: Ya, betulnya. Pengantang kais minat ungkup sekedar bahasa aja. Tayang ungkup semua kita.
3: Selamat Hari Kebangsaan Ngau Hari Malaysia 2026.
0: Malaysia Madani.
1: Kesejahteraan dinikmati.
0: Tabik segulai sejalai ngagai semua anak Malaysia.
4: Ya, terima kasih kita ke sampai tak ke meruan mendiang ke ngelah tengah ringau kami bawa YFM Miri. Jadi Syirah ngau Dominic sebab kita berarti ke program ke dekat diatur mayu program ujung bulan tu kan hanya dua nama reti merdeka ba runding nuan dolak dom
5: ba ko reti merdeka tu adalah kita bebas dari penjajah lah basically ya nak secara umum tapi dia tahu kita merdeka bagi ku kita merdeka tu kita beka nyato kita pura dia tu segala sejalai ha segala sejalai aja kita
4: secara
6: merdeka itu yang samalah macam bebas dari mana-mana macam apanya kita ido harmoni maksud ada nama-nama masalah
4: kira kita itu dari segi nama tu mentality harmony. Kita nak harmoni nak di jajah orang
6: nak dijajah balam
5: nak dijajah
4: ya tadi kita mayu nyebut program ke bisa diatur ujung bola 8 tu Siti age program ujung bola 8 tu nama Lex dua ada berkongsi dengan wala peninggal dulu nama nak program ke dekat dia tu ujung mula 8 tu di Bandaraya Miri.
7: Ya.
5: Program ke dekat dia tu tu adalah attack JTM Kampus Miri dekat ngatu pengami conversion ke 29 begulai ngau City Sex Tax 2026 kena ke 28 ngagai 29 Ogos 2026.
6: Perkara ti pemado de kerindu ke mayanya yanya pengerami communication diatur kena ke 29 bulan Ogos tu tadi yanya bak dewa interim ATEX GTM Campus Miri ti muka 719 iko graduate ari Campus Miri Kota Samarahan Ngau Bintulu.
5: Berbaik ngau ya si ATEX 2026 dekat diatur pengalaman 2 hari bak foyer bengkek ATEX GTM Campus Miri ngau rambai jako IR4.0 and Sustainable Energy.
4: Jadi ngotok kira mereka tapi puji mengagai 719 ikut bala nembiak ke dekat graduate mayanya lah dari ATEX Miri Kota Semarahan Ngau Bintulu ya. Jadi nyak utek dekatnya di ba ATEX JTM Campus Miri Convocation ke 29. Ngau mega sebengkak program City Tax 2026. Okey nyarinya sebengkak program ke dekat dia tu kerimpah harinya to bi kita ngagai forum Miri atau mayu ngagai program dekat dia tu ataupun ujung bulan 8 menyung rampai 29. Tu nama tu tapi.
7: Oh, jadi City program mega kena ujung bulan 8 tu ianya program pengerami main asal Kenyah Sarawak tau ke Sarawak Kenyah Culture Festival SKCF 2026 kena 31 hari bulan 8 ngagai 4 hari bulan 9 2026 di Palan main asal Forum Miri jadi mungkal SKCF kena 31 hari bulan 8 bisi megap pekit main badminton ngau main bowl. Jadi setuai boleh kongsi ke?
4: Kalau ngagai forum miris doai. Nak jauh hari spita di looping dia.
5: Sampai kalau
4: oh, berapa kalau ni? Nanti doai bisa mansa nyujo minggu tu bisa.
7: Iya.
4: Bangunan ke mana yang po design atau ke tukuh bangunannya bisa ukir orang ulu.
7: Ukir ulu.
6: Yang ke tempat,
7: barunya. Yang
6: barunya.
7: Sudah tembau.
4: Sudah lama tembau. Sudah lama. Tahun sini kemarin mereka bisa program kesama dia tour dia. Jadi nama program sepamanya SKCF atau Dom Shera.
6: Mayu macam aktiviti to ianya yang kau lumba engkau mai rakyat main gasing nyala nyumpit nyula mania demonstration nyumai pemakai asal bengkel sampai engkau lutang pekit ngagak motif engkau ngagak craft asal
4: nya siang hari malam deh dom nama
5: muak ke malam engkau bisa showcase kebudayaan lagu-lagu rakyat ngau concert culture evolution.
4: Jadi ngarap kau lah peningai ingat mah satu ngagem 4 dari bulan September tu lah nanti bisa awak ane nak natai ke direk ngagai forum di Miri.
7: Iya, laban program tu masuk percuma ja nya nadai berbayar.
4: Jadi kita sebut belalak dulu ah. Nama tu berperenang nginjau sebengkah band ke Mujo nyingkang agai final anugerah carta sampai juara kena 1 bulan 10 tu elak. Tak sebenarnya kita ninga ke promo tu.
8: Meri pengagati ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke 9. Lagu Menyadi, Ari Masterpiece, Lekang Ngautiun, Depa Masterpiece.

0: Sari-sari roban tanah berenyang. Jadi itu berita mana yang agak bala peningkat kita di Miri itu Padang Bilun Miri dekat digagak mana lagi ngena projek di Berga takah berungkus RM445 juta. Jadi kemayang projek itu diperjalankan tu?
1: Projek itu dekat diperjalankan dalam bulan April 2027 lalu disanang tembok dalam tahun 2030 lah.
0: Jadi Syirah, nama utai ti dekat berubah ba Padang Bilun Miri.
2: Kapasiti penumpang dekat ditambah hari 2 juta ngagai 4 juta penumpang setahun. Terminal megak dekat ditambah. Kaunter check-in dekat ditambah hari 15 ngagai 24. Lalu jematan berlepas penumpang dekat megak ditambah hari 3 ngagai 9.
3: Iya, jadi tok megak perkara tinariat ati megak. Ianya Padang Bilun kita dekat di sikap ngena sistem pengantar pintar engau mayu hagi proses automatik engau pemega program tak ke proses digital. Jadi kebenar ya Miri nyadang mayu hagi penerbai Bilun terus ngagai destination Asian baka menua di Jakarta pemega Ho Chi Minh City ngau Bangkok.
0: Ya, artinya Miri nyau majak semak ngau menua bukai. Ya. Di Padang Bilun Miri ukai semina diangkat mana hage tang meka dekat diangkat ngagai tikas ti tinggi age ya. Jadinya utai ke ngasuh hati kita temegah tau ke gaga rakyat ke diau di Miri. Tau mega bisa berita mana tau seduai rindu ngau main taekwondo ke.
2: Medak-medak.
1: Kami Rino medak asal. Kami Sukma.
0: Nama main ke Rino no anda dom.
1: Ante main ke Rino aku badminton.
0: Badminton aja.
1: Badminton.
0: Oh, kalau ngari ke lima sana.
1: Nak ada. Medak aja. Ngau
3: ramai. Rino ati ne.
1: Sige Rino mesu suka.
3: Iya.
0: Jadi ke dekat di kunci ke kita empat tu. Empat ikut atlet biar hari club Rising High Tex High Taekwondo Retex Miri dia tu mai nama Malaysia ngagai paket Taekwondo One World ke 7 2026 tau ke di Korea Selatan tau ya. Jadi siapa sida tau dia hadum.
1: Sidanya ialah Muhammad Alif Aidit Muhammad Zaidi Adrus, Muhammad Syafrizal Asfal Muhammad Faizal, Alma Sazdani Muhammad Ali ngau Kisha Ariana Muhammad Hasmadi.
0: Kemanya tu ada dom? Okay, dom Syahira. Kemanya paket tu?
2: Paket tu dekat diatur kena ke 15 ngau 16 hari bulan Ogos. Yangnya bakku Kiwon Sol di ngempuruk ke pemain taekwondo hari mayu bengkel menua.
0: Oh, hujung minggu tu 15
3: ngau 16 hari bulan. Kira ke minggu tu minyak. Oh, jadi yang paiko atlet tu sudah diperjalai ke latihan intensif kenyang hari bulan 4 tu tadi. Mungko pengerai teknik pemega taktik pekit engau nyedia ke runding. Jadi pemandu berguna lagi penyerta pekit tu ukai seminat dekat ngulih ke medal aja. Tang peluang kena ngulih ke penelebak berengat antarabangsa. Jadi kira ke ngarap ke mujur ngagai sidang 4. Ya. Ni nemu bisi manis-manis tu.
0: Ya, bersamping ke sidang 4 tu balai atlet biar hari Retex Miri tu muju main nama Malaysia ke Sarawak.
3: Bisi info bapa umur sidang 4 tu kini di mana?
0: Oh, nada seminar aku dari portal berita ATM. Seminar madah kenama aja. Tapi sidang tu nang pemain KGB ya.
3: Iya.
0: Okey, nanti semua. Nada tanya apa ni merek penelebak atau ke exposure ngagai sidang 4 ngambil ke dunia rela sida ya boleh masuk baru ubah paket ke taekwondo ke buka ya.
3: Iya betul laban sidang 4 tu sigi penatai Ari Miri ngari ke Miri sidang 4 tu.
1: Ari Miri setan ngari ke Malaysia begak.
3: Iya bukan nyama-nyama ngari ke Malaysia tu.
1: Ngagai sio Korea.
3: Iya.
0: Okay, kita belalak nak lama ni ke pesan tu udah tau lagi kita berperindang nginjau Kostilo Jawi ketik jari seribu ganti ngelah tengari
3: YFM Miri
4: nuan udah nyitang jalur gemilang enti udah terima kasih enti bedau agi bisik masa besrimbai ngoh hari kebangsaan ngoh hari Malaysia tu aram kita sama-sama nunjuk kepenalu ati nyadi anak Malaysia tuat ke bak rumah, bak kedai, bak upis, tok ke bak endur bukai ti patut. Laban jalur gemilang uka seminak menira, ia lambang kita pupu bangsa, sitik menua, sitik semangat. Selamat nyambut hari kebangsaan ngoh hari Malaysia, hari aku bio isi begulai ngoh YFM Miri.

0: Ya, lagu ketik jari seribu ganti Ri Costello Jawi. Jadi lagi mana yang kengelah tengah Ri buat YFM Ri. Jadi kita sari tau nadai temuai berwai kita ini apa ya?
1: Iya, betul.
0: Katanya pihak kita berkongsi ke Mayu beri ke pengerami ke diatur tunggak ke utara Sarawak. Jadi nama berita ke situ itu ya. Bekau tahun temuai ke Brunei. Siapa kita tiga kalah ke Brunei?
1: Kalah.
0: Nama tak ke mana anda Brunei?
2: Nakalah.
0: Syarat nakalah.
3: Nakalnya aja. Bodohnya aja.
0: Agak sempadan aja.
3: Nangka sempadan aja.
1: Iya, nanti aku tu tadi ngagai sugar bun dia. Laban asai sugar bun tidak Brunei ngop di miri nak sama. Sidak ya bisa paling tempat di kerindu aku yang nyak mashed potato sidak nak sebaka baka kita miri di to. Tentis doa ke Brunei yang nyak berkolab layak tadi mashed potato ya jauh beza nyak ngau miri. Nak sama nak sebaka.
0: Jadi berkongsi ke sebengkak berita kau antara miri ngau Brunei Darussalam aja ditegap ke dengan kerjasama dalam sektor dagang temui. Jadi perkaranya dipansut ke MIA atau ke Datuk Bandar Miri Adam Yee Siu Seng, pengudah ngulo program Brunei Coffee Trail 2026 ngam mega roadshow nemui ke Brunei tahun 2027 ba bintang Mega Mall Miri api lama kuda.
1: Iya, jadi ia merangsang rakyat ngambiri ngambil awaknya nemuai ngagai Brunei lalu mansik palantik manah nua nemuai ngau penelabak TBC disedia ke. Jadi perempat konya perintah Brunei mega ngelalu ke rakyat miri nemuai ngagai menuanya kelebih lagi berserimbai ke ngau tahun nemuai ke Brunei 2027. Jadi kerjasama rakyat tu ukai semina dekat nyuka sektor dagang temuai tang mega meri penguntung ngangge ekonomi kedua-dua pihak. Jadi program tu tadi DJ Bana bisik aku mendak mayanya.
0: Sempat
1: aku mendak. Ya, minggu nyen tadi enti nak salah aku. Jadi laban program tu diatur maya hujung minggu. Hanya ditentu yang orang hujung minggu ajiran kita di Brunei sege nemuai ke miri. Nanti minggu tu jadi penuh sidak di bintang Mega Mall mayanya. Jadi mayanya program yang mayuh ngagai sidak ke begagak ke kopi.
3: Kopi lover boleh kiat nak.
1: Iya betul. Nanti bakal orang kena boleh ambil kopinya nangkian meh. Tapi mayanya ukai seminat kopi aja bisik mega bakal education pembisik mega bisik dia mayanya.
0: Jadinya berkawan tahun nemuai ke
1: Brunei.
0: Iya. Bisik sebengkapalan ba nama aku nyonya ingat ke sekali ekonomi kia subai. Nak ingat kaget namanya deh nang sikit mana enggak tamannya Nur. Ngelantang kati itu bisa balap ninggal minta lagu dari Gabriel Virus
1: Lewis
0: dari ku siapa minta tadi doh.

0: lengkap ke genggam jariku Ari Gavrion tadi itu projek pemungkanan padi perennial di Kuala Baramiri itu. Jadi Sarawak itu benung muka potensi baru dalam sektor bertanam tupik dengan projek pemungkau nanam padi perennial di Kuala Baramiri. Pihak kebenaran ke dipansut ke Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tonoping madah ke pemujur projeknya nyata ngayan ke teknologi moden oleh dikena ngeremai ke pengawat nanam padi nyengka wembak kandang tanah kerapa.
1: Ya, jadi perkara ti narik ati nyak padi ke meruan ulian terus mansut ke hasil pengudah diketau ngau nak ibuh di tanam baru. Jadi lalu ngau nyak bisik potensi ngurang ke ungkus ngasil ke nyentuh 50% nanti dibanding ngau cara konvensional. Jadi perintah Sarawak mega berambu dekat ngerembai ke teknologi itu ngagai sekedar bidang potensial bukai klim limpah hari ngedegap ke penguat mansia ngau University Yunan. Hau jadi penguat tu dikarap ke ulih nambah ke pemansut beras benua tu ngurang ke bepanggai berimport serta ngedegap ke penglikun pemakai Sarawak. Ya. Yeah.

0: Jadi
1: reti ko premium tadi ngambil ke bala peningan nemu. Padi itu nanti lama tu diketahui ya si genang dicabut sekali ngapun pun ada ngena missionnya. Dan dia tahu ya bisa diketahui ngasmina ngetambah batangkai aja. Jadi udahnya padinya oleh tumbuh baru lalu buah baru. Oleh ngurang ke 50% nanti dibanding ke ngacara konvensional. Dan si gama laban nak gak ingat nanya bala pengarang berita atau ke reporter kita ke bisa ngagak liputan atau ke ngambil berita din berapa kali pada itu oleh diketau nur ya oleh masuk kasih ya nanya siti ubah ba innovation bertanam tupai ke baru ya jadi pukul 2:30 lagi kita nyingkang agak interaktif way jadi bawa interaktif way lebih kira 70% lagu ke ditebah dalam playlist kita nang dipinta bala peninga ke bisa nyapa kita bayar ke Bak Titi Bak Facebook Miri FM ya. Jadi tau peminat dua mega tau minta lagu Midam Belalai dari Alex Wan tu. Siapa minta tadi dua merindu itu?
2: Ya, mayo peminat dom sarito.
1: Magang tapi lagu dia jewang magang lagu balai indok keminta bang. Ba Syera bisa minta dah Syera nada.
2: Kira ke bisa buat dom sarito neng ke baik lu tingginya meh.
1: Okey, midang-midang enggak kita berenang dulu. Oh, hanya belalai dom.
2: Iya.

0: Mira melalai Relax One. Lagu ngantuk-ngantuk lagi apa yang tak bala girlfriend nonton tu. Awaknya dia dah tak lagi kita ngubah singkang ngegak kerancak agak tak doa mah. Awaknya dia ujung minggu tu. Ujung sudah berkongsi nama nak ujung bulan tu program berkawan ngau Miri International Bike Week.
1: Pengawal ngatur Miri International Bike Week MIBW ke-13 di dekat di atur hari 28 ngagai 31 Ogos di sana ngulih ngarap ke Miri nyari palan dagang temuai lomba main serta gaya penghidup di berpengerai.
2: Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak Nyak Datuk Sebastian Ting Chiu Yu madah ke pengerami antarabangsa tu ukai seminar ngempuruk ke komuniti bermotosikal hari dalam ngau luar menua dan megak nyukung pengawak ngelaku ke Sarawak nyadi palan dagang temuai ti di kerinduk.
1: Kuya Miri ngemom pengelebih hari suku pemanah rampak menua penyelai budaya engau perengkagun hospitality te uleh mata mayuh agek temuai domestik ngau antarabangsa.
2: Ia ngarap ke MIBW 2026 to terus nyadi pengawal ikonik ti ngangkat ke nama Miri bak peringkat antarabangsa serta ngerampit ke kawal komuniti bermotosikal Ari Mayuh Mendua menua serta mata penyertak Ari Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura ngau Indonesia.
0: Jadi ngarap bala peninga oleh nemuai ngagai bandar raya Miri nyeruma Miri International Bike Week. Ke 28 ke 31 bulan terus nyambut hari kebangsaan sekali mah di Bandar Raya Miri ini
1: doang kira-kira ride punya bisa jam dan bendera berbelah motor
0: balas tap hari dapur Inai Boy itu minta lagu Sulu Aku Ambai Urang ke hari Isali pemata kena berpindah kena merenang bala bala-bala orang kedatai mah.
3: Iya.
0: Ketawa doang lah doang tu mah.
3: Iya. Tu tadi DJ Bana bisi program bukai ke Maya Bili International Bike Week dikongsi sida ya. Iya, bisi program Rock Fest tu. Jadi
0: Maya
3: iya, Maya program yang mega kena 30 hari bulan 8 tu.
0: Penyanyi-penyanyi rock
3: belaka. Iya, jadi band ke bisi mainnya kita bisi Delima, yang mega Lost in Fidel, ngau Night Dream Band ngau Pants on Fire pemega Dazzer Garden ngau Sufi Bon sidak ke segi rindu ninga lagu ke metal empo tu jadi program tu kena 30 hari bulan 8 2026
0: tu band lokal magan tau
3: iya ngau siti ge aku penuh de tu inya pemega kena 29 hari bulan 30 ambisi paket ke tu paket ratu-ratu mayanya tapi tu
0: okay, ye, ratu rock
3: kira ratu rock meto sida ke paket tu lah inya Superstar Bike Queen 2006 jadi ngagi kita ti bisi bakat dekat jadi kira ke juara buat Miri Superstar Bike Week 2006 kita kira kagi buka penyerta tu berumur ngagi 18 ke atas. Jadi terbuka ngagai sidak ke udah berkahwin atau ke bedau berkahwin.
0: Ngagai tak masuk aja.
3: Iya, betul. Jadi peneranti silik kita terus bergigak ngagai Christina berkusung 14689795. Kita ke bisi bakat ke landia ngau orang modeling ke kita tau terus register bermiri Superstar Bike Queen 2006.
0: Jadi agak ngancam aja tau masuk betul. Miri Bike Queen ya.
3: Iya, okay. Ngagai peminat dua tahun me register diri.
0: Nino Inai Boy tu lagu kan pindah bala tim Inai Boy tadi hari dapur Inai Boy sulu aku amai orang.
3: FM. Sekolah sejalan.

0: udah tuh lagi kita nyingkang agak interaktif way ya. Jadi udah tuh kita Google lain kau Shahira Dominic ngamaga Brenda lagi ya. Jadi ke penulis tu program ke dekat diatur tunggak ke klinik pengerai Barrio tu nama program tu. Just drive berkongsi ke dom ngau tanya ngau Shahira program Kim Resa Pengerai Pendiang Iduang ngau
1: rekod. Jambatan Otorinolaringologi Spital Miri ngau kerjasama Spital Besar Miri dekat ngatu Kim Resa Pengerai Pendiang Iduang ngau rekod 26 ba klinik pengerai Barrio.
0: Yang boleh dia lah hanya buat yang ada. Kau nak program tu Shahira.
2: Program tu dekat diatur bakal ke mbak kem meresap pengerai pening hidung kau rekung kena ke 29 hari bulan Ogos 2026 ianya hari 6 jam 9 pagi ngagai 4:30 lemai. Palan tu diatur bak klinik pengerai Barrio.
3: Jadi tu mega dipinta mensia mayo kelebagi peranak Barrio ngau kandang menua ngelingiknya ditesau sampah datai ngulih ke persa pengerai pending ido ngau rekung laban program tu nak berbayar jadi mensia mayo diperansang datai kena ngemujur kagi program tu kena 29 hari bulan 8 ujung bulan tu hari 6 jam 9 pagi hingga jam 4:30 di klinik pengerai Barrio.
0: Ya, nangkan ke lagu ke de pintak bala peninga bak dom tadi hari Wendy kita nyingkang agak interaktif wai.
4: Peninga WFM, bisik berita mana? Diatu, nuan boleh mending ke radio enggak muda TV titik rindut nuan sebarang maya dini-dinindur. Diatu, semua bisik dalam siti application. RTM klik. Pendiang ke-34 bengkah stesen radio RTM selampu menua ari perlis nyentuk ke Sabah ngau Sarawak. Ukai nakaknya aja. RTM klik megak bisiknya dia ke channel TV RTM baka TV 1, TV 2, TV OK, sukar RTM, TV 6 ngau channel khas RTM secara live streaming tau ke di pedak baru bak on demand. Download application RTM Click dia tu bak Google Play Store, App Store ngah Huawei App Gallery. RTM Click, city application semua siaran RTM bak ujung jari nuan secara percuma. Pesan tu, ari aku Lola Lamban anak Walter ngah YFM Iban Miri.

0: lagu Ari Wendy Anangan Sa Sesema lagu diminta Ari peminat sidak duum tu tadi ha ne sehira ne mayu mai peminat duum sarito okey jadi tua sare nganti duum tu ngetek diri li kita nguyang ngagai Facebook rasmi kita di Mir FM pe maga duai ulah ke maca ba titi duum nyampu tau ke titi aku pandah ngetek ke pesan tu sehira betul ya sehira kak mai saruk. Okey jadi pesan ke Trubato ari uji nama chat sehira.
1: Ari Jessica Ethan. Halo DJ G to B kesayangan kami.
0: Geng Dobi ke. Ya.
1: Geng Dobi kesayangan kami. Selamat tengah hari. Angat serta bersebun gaya hari kami di bau. Pak Simon pesan rindu ati to minta tebah ke lagu Nuan Bisi Intan di kemuan hari penyanyi Joannes Johnny Aman. Dikena merindang peninga peminat setia Miri FM. Ia bisa mendak live ngau ia ke benuang mendingka radio jam to. Pak Selum pur menua. Terima kasih ya DJ kesayang kami G2B.
0: Iya to ari sarito kai ginobi to Jessica bisi empat ikut kami sarito. Okey laban ya tumu dan nganju pesan to ne. Jadi ke Siti to ari Johnny Ben madah ke selamat tengah hari DJ selamat berjalan ke pengawa angat kami di Desa Pujut dito atau penatai ari Miri to Sehira. Iya, jadi itu hari ujuh cawang maca ke pesannya ke bisik ditinggal di Facebook rasmi kita itu Sehira.
1: Selamat tengah hari ngaga DJ geng-geng B. Selamat berjalan ke pengawak ngaga seduai. Panas kami buat sebawah. Jerebu kurang. Terima kasih.
0: Iya, bisik mana mimit ngak menua kita di Miri leh. Bisik kurang mimit jerebu bakal ke jam ke dia tau. Okeynya ya duum kita udah datai. Okey duum kita maca siti pesan tu Ari Jeffrey Jeff tu.
2: Ari batu kawa ku he selamat ngali hari
0: kucing.
2: Selamat ngali hari en selamat bertugas di konti WFM Miri DJ Bana ngau DJ Brenda geng 2B minta DJ 2B the best lagu aku. Tetap saya Ari dunia dituju ngagai semua kabar FB ke ngelala mega agai nuan lema Thomas di Bayun Sarike nama berita harap kenuan meruan ngante lau atau agai semua mending ke radio Mir FM kang ale hari to alu agai sedoi DJ geng 2B mega pesan harap semua kita di perindang bakato ari empato mega serta muju dalam semua pengawal kita mega terima kasih ngange DJ geng 2B.
0: Okeynya pesan dari Jeffrey Jeff tu tadi. Jadi ku nguing ngagai titi tu, udahnya kita terus nguing titi duom ne. Aku maca dua titi pesan. Jadi tu hari Tommy selamat. Madah keselamat ngale hari DJ B minta mutar ke mutar sebarang lagu. Cukup angat kami di SK Segeno Ulu Ibau. Udahnya ke Siti tu hari Lin 5016. Hai DJ 2 aku ya selamat ngelari assalam ari serato ya napa berita orang serato ngarap kita terpinango bukulai kami di WFM Miri serito udahnya ke Siti to ari anak upi ya madah ke selamat ngelari DJ uli mutar ke lagu lejo ari Richa Rosana akah DJ nanti dari penanggul kita nebah ke lagu peminta kita berawa jam ke dia to. Okey dom kita minta no baca pesan dua titik pesan betitin wan.
2: Okey, hari nangat lawas lubuk antau minta lagu Isna Nala terpejuh kena merindang bala peninga angat menua nama tu LA lubuk antau. Hari Bella.
0: Hari Bella.
2: Hari Bella.
0: Jauh mai Bella sarito ne di lubuk antau din.
2: Lubuk antau din ya.
0: Iya, okey Siti ki pesan nadai.
2: Nadai
0: ne. Okey nangacau. Okey, jadi ngagai kita ki dekat terus ninggal ke pesan rindu hati kita atau terus ngagai Facebook rasmi kami di Mir FM atau ke Titi Dom Mampu atau berkunci ke Titi Nuan Dom. Dominic ne. Dominic nama ya.
2: Atau type ja RYUU.
0: RYUU. Nama kebuah RYUU semina ya jak nemu. Nama kebuah nama Titi yang bekenya. Okey, jadi kita terus minas di lagu. Lagu peminta hari peminat dua mega tu tadi udah tumbuh minta lagu hari kuen sanggup aku
3: 95.7 FM terus bukulai ngau kami di YFM Miri. Sejalai.

0: lagu peminta hari peminat dom gak megak tu tadi. Iya, nan mu ni pagi ya, asai ku sikit indok minta lagu tu. Nama aku bah yang minta lagu sanggup aku. Kira ke pedak aja me medak dom hari TikTok aja ne dom. Nan aku ngau megai nak gule ne dom. Laban ni na madahnya bisi orang ngempu kena ngempu privacy ku ya tadi. Oke, okay, jadi kita terus baca pesan tu hari David Alok tu. Minta dong baca dong.
1: Hai, selamat tengah hari dengan guys sedoi DJ. Selamat berjalan ke pengawak ke tengah hari tu. Abang Wan hari jalan simpan semuanya balai ringin. Minta ditebah ke lagu Ari Rick Anderson. Lagu Bunga Pinang kena merindang kabanti ngelala serta kabar FB enggau grup WhatsApp. Enggau kabar TikTok. Ngah guys sedoi DJ. Ni tadi ni. Nasib dia ke tengah hari tu, terima kasih ya gaya hari bas menyang kemarau serta namanya bersembut sembun jam ke dia tu.
0: Iya. Pesan dari David Alok tu hari simpang Simunjan orang Simunjan. Jadi biasanya apa kita di tu inok kenawit. Jadi atau hari Ramli Li selamat berkontis tu. Terima kasih Ramli Li. Okey, jadi Syahira minta nak baca pesan dari Ricau nuk.
2: Selamat tengah hari dengan guys kita. Selamat berjalan ke pengawak. Bersebun hari kami di Tok. Berjalan simpang Semunjan. Lebih lagu hari Silvia Banyi. Diau ke Tegal Sayau. Kena kena merindah kaban FB. Engau bala petunggal. Pesan Arab ke Teperindah.
0: Okey, terima kasih Richau Nup. Udahnya kita IBC Lina Bugis. Okey, dong baca ke pesan hari Lina Bugis.
1: Hello DJ. Selamat berjalan ke pengawak seduai Bak Konte WFM Iban Miri. Hari-hari kami di Johor sehari itu, DJ minta seduai nebah lagu Ari Deli Amera sambut salam engau pasan aku. Kena merindang kabar belayan aku di Sarawak, kami serumah di Nanga Ulin, Sungai Poi Kenawit, Indo Kenawit, Dawak, Tungguling Melayu Ugo di Kapit, engau namanya tadi ne. Menatu ngau ucap aku di Sibu Jaya, Mary Ubung, Mertin, Sindun, Eli lalu nuju ke seduai Bakonti DJ-nya. Terima kasih aja.
0: Okey, Arilina Bugis. Okey, jadi aku nguyang ngagai titik ko dulu. Dah mayuh ninga ke pesan to. Sampai di tu belan menagih ke lagu ya ne. Kini tu DJ mana nak buat titik dua menyembah ku di tu ne tagih. Okey, bela nangguai. Jadi tu hari semakau semun. Selamat tengah hari ku yang minta nuan debak ke lagu ngenang nuan belama hari nai dynamic. Ngau ke Siti tu hari jeng. Ku yang selamat ngelih hari DJ minta mutar ke lagu Utai Orang hari ini. Engau ke Siti tu hari Lady Boss Indai tu sebenarnya. Ni lagu Empai Kap Belaki. Nama kebuah Empai Kap Belaki tu Indai, Indai. Jadi ke hari Lino. Selamat tengah hari DJ. Selamat tengah hari megang. Okey, do minta nu baca sekedap pesan. Kira ketiga itu pesan seberapa kita ngujung ke program kita berawak ngelah tengah hari. Bak titi nang bisi nadai?
1: Nadai.
0: Nadai, okey. Okey, jadi baca tiga titik tu hari Lana
1: Kangi Enju. Selamat tengah hari DJ. Panas mah hari berkapi tengah hari tu. DJ, boleh minta lagu DJ penguji bersulu hari Ricky Ribut. Kena merindang bala anak, menantu ngau uco, ngau mak kisayang, mak nyawai, ngau mak muni, Arab ke semua belak terperindang ni ngau lagu DJ nya lagi. Terima kasih ya.
0: Okey, Syaira terus ngau pesan dari James Anyau.
2: Selamat tengah hari, selamat berjalan ke pengawak. Minta nuan nebeh lagu, menantu indai, kena merindang di rempu. Mary Ubon Martin, Emilia Sam, Serina Sandau Janeng, Imbra Mat Akib, Ros Liao, Margaret Ucing, Siduan Idi, Boniface Ipih, Catherine Robin, Rita Dua, Nancy Sembai, Agnes Lima, Maria Ngau Kaban, FB Ngau WhatsApp. Nama berita kita kaban. Terima kasih DJ. Padahal
0: okay. Terima kasih.
1: Hari Eva. Sama ngalih hari ngalih sedua DJ. Aku Mami Rina hari muka dekat nebeh lagu Buyak Berpangan kau ya.
0: Okay. Kira ke penuh itu Syirah?

0: terus ke Hari Uka Beach.
1: Selamat berjalan ke pengawat DJ, minta putar lagu Makai Hari Kasmir, kena merindang semua kelebihan agak dua anak aku, ianya Jepper Jabun atau Mac Felixson Menggun atau Jang. Katnya Negeri
0: Negeri Sembilan, Kak
1: Negeri Sembilan, Pak Terengganu,
0: yeah.
1: Pan Suah Seduai Anang Kurang Hirup Air.
0: Betul, yeah,
1: pada yeah. Amat panas selalu asuah kami serumah rumah hujan. Rumah hujan bes melayan harap kebahagiaan main dirempu anang kurang hirup air.
0: Okey, nya pesan ke penudi to hari kami wifi miri, jadi terima kasih balap linga kelebih gagai bala ke udah menian kami hari jam 12 nyentuh ke jam ke dia tu kelebih bagi peminat-peminat dum kita ya. Nang ngatu meri pesan ti nah salah aku tadi balap linga kelebih bagi playlist kita itu lebih ngagai peminat sida dum to sarito. Jadi anang nak meri game ngagai dum ne labana tebah lagu ke dipinta tadi. Okey, jadi sebenarnya kita ngujung program bisi lagu lagu nyu akasu dua lagu aku. Bisi pesan ke penudi Aris dua kini dom ngau Syira.
2: Nadai ga
0: desa. Na patut nadai mesti ke bisi pesan nunjuk ke peminat nuan betiti tu.
2: Nuju kita ngarap ke gara-gara selalu menyaja au ngiro-iro bai mayo laban hari tok nyemaja panas kemarau.
0: Iya betul.
2: Kemarau ga jerbu.
0: Jerbu. Okey, Syira pesan hari nuan.
1: Nuju lagi semua, terima kasih laban dan dengar kami ba YFM Miri.
0: Nyajak meh. Oh, kentik nanti penanggung kita tahu bergulai baru ngau Syira ngau dom minggu baru ni nemu aku kak nguji narik dom lagu bercata kenyalang rinam tu tine penanggung ne. Okey, jadi terima kasih hari kami doa geng nobi. Terima kasih lama kita dah bergulai kami hari jam 12 ngagai pukul 3 munyi ke dom tadi anang kurang hirup air laban kita di pilih muas Sarawak tu penuh ngau debu nanti oleh anang kurang hirup air. Ya, jadi jam 3 tu lagi kita dah bergulai ngau DJ Eni Bunga. Nah, udah nganti kita di luar konti tu pengelola program Bahasa Kenyah ngau Kayan ngau pembega kita terus pulai ngagai YFM Kuching tu lagi bergulai kaban kita di Kuching neh. Okey, jadi kena ngujung ke program kita aku merinang Siti lagu peminta mega atau hari lagu peminta hari sida. Nanti nak salah aku tu tadi laban bisi maca pesan tu tadi ianya lagu hari sibu tina salah aku DJ Bana hari Igu Anthony dekat mai lagu Meligai Pengrino mulai baru kita bawa minggu baru YFM
3: Sulai Sejalai.

0: kajaku pransang ke saritu. Kerjap manah ngake orang. Selalu berterima kasih ke misi dan berkat di kemuan kita. Ingat, mayu anda orang kenadai penatai misi. Sida ke seranta, datai ke sesuap asi bepingai pantusah ke digiga. Anang betukut berkongsi ke misi kita ngorang orang ti seranta. Lepas kita meri sedekah ngi orang kesuntuk, anang neju cari kibak kita, nemu titik kerja cari kanan kita. Awak ke Tuhan aja tinemu manah kita. Lalu ia dekat ngasuh berkat nambah berlipat dalam penghidup kita, baruang bilik kita. Kemanah kita ngi orang bukai, pedau untuk temu dekat balas ngau manah. Engkau orang ti tolong kita, enggak terbayar, tau kena ulian balas manah kita. Anang kita kelup tukut ngi orang. Engkau orang tak mendak pengawal tidak ada kerja kita, lebih kita bantu, lebih kita nunggu orang. Nada ingau, pada ibu kita bergendang ke pengawal kita ini. Tuhan menang, lalu yang upah orang di ubuana titik siru, titik siru, kemana tetap dibalas ke kemana. Yang ada tidak letak taruh ke kita misio. Segitu sah jadi orang di mana. Kadang-kadang orang yang kau kita dekat ngambil uliah bersidak. Lebih kita ngerjap manah bersidak. Tajap ya anang leju, anang lembau, kerja ajak manah ke orang. Engkau sekedar orang ngumai kita bisik niat tidak lurus. Anang jampat ngambil hati. Anang jampat ringat. Terus kajak pengawal kita. Lebih nuan ngemuan penemutin lurus. Bisik orang tidak ngambil uliah banuan. Tajap ya anang limpang, anang kejang rejalainya. Terus kajak jalai kita. Kerja nak ke uliah. Kita utai ti badas. Laban berpujuang ya, Tuhan aja jadi hakim kita siku-siku. Lalu ia ndang hakim ti lurus. Mother Teresa kalau nyebut jaku kumberitu. I alone cannot change the world, but I can cast a stone across the water to create many ripples. Tau kebut jaku iban, aku ndak boleh mengubah dunia pun. Dan aku boleh nikau ke seleka batu ke dalam telaga, awak yang ngasil kerja air pada telaganya. Petinya utai timit pekerja kita besar itu, boleh mai pangkau bagi orang di diari. Haram kita sama-sama ngasil kerja air pada telaga kita. Awak kerja manah awak kita mai berkat bagi semua. Tuhan berkat ke kita semua.
1: Segulai, sejalai,
2: YFM.
3: Lentang dari harimu.

0: Rentang
1: Ngalihari.
2: Kami Nuri Bangkita, Nintian Ngari, bermacam lagu.

Ya, lagu ke di baik Maxwell Franklin saran ke ngali hari itu meninggal ngau lagu mulut pulut hati keladinya lagu kena mungka rentak ngali hari kita sarito sarito hari 4 13 bulan 8 2026 nyalai tadi kita sudah ninggal ke ngelah tengah hari hari YFM di Miri nyadi tu pulai baru ngagai kami ba kucing berentak ngali hari kita merindang kita 24 jam sehari nyadi berentak ngali hari ke sekali tu kita gulai ngau aku melati badi hari pukul 3 ngali hari tu nyentuk ngagai pukul 6 lemai tu lagi ngarap ke bala peninggal kita sama gerai sama lantang megak ke sarito laban kita nemu buat tiap bengkah pengawak ke di kerja kita dan berguna ke pengerai ke mana anda kita yang tadi muju ngulih ke nama ajak utai ke dekat di kerja kita nyalai nyamih ke pemaduk yang berguna kita yang tadi nyaga pengerai lembut kita ke gerai nyamai anda kita yang tadi berjalan ke atur pengawak kita ninting hari ya. Jadi bekas selama bak rentak ngali hari kita hari 4 untuk kita yang terima kunci ke berita pengawak ia ke bisik dekat di penjalai ke bak menua kita lalu kelimpah harinya untuk kita yang tadi merindang kita ngau lagu-lagu ia ke udah di tusun aku di tagak ke aku tau merindang bala kita ke bisik mendiang ke YFM jam ke dia tu bak rentak ngali hari kita jadi pukul 5 lemai kita ingat ke berita dari Kuala Lumpur lalu udahnya lagi kita ingat ke program Plaza Jurai 6.35 sebedau kita yang tadi ingat ke Sada Lemai Sarito Ari YFM di Limbang jalannya tusun program kita diungkup ke bawah 3 jam kita bergulai bawah rentak ngali hari Sarito ngali hari 4 13 bulan 8 2000

0: Sari.
1: Info Aktiviti Y. Tu Siti berita mana ngagai kita ke diau bak kandang kapit. Ujung minggu tu, pasar kapit dekat Ricah lagi ngau pengerami kapit Agrofest 2026. Pengawak tu dekat berengkah diatur kena 14, nyentuk ngagai 16 hari bulan 8, 2026. Pengerami itu megak dekat Digulu, Dato' Sri Alexander Nanta Ligi, Menteri Kerja Raya Malaysia. Kemegak Kaban Parlimen P215 Kapit, kena 16 hari bulan 8, 2026. Lalu dekat di Penyadi, Dato' Sri Dr. Stephen Rudi Utum, Menteri Industri Pemakai Komoditi. Ngau pemansang wilayah Sarawak, Bar Ari Kesama. Berengkah pukul 10.30 pagi. Ungkup kita kerindu berlagu, bisik dekat diatur The Voice Kapit. Kena 14 hingga 15 hari bulan 8. Bak pentas utama Agrofest Kapit. Berengkah pukul 8 malam. Bisik mega aktiviti ungkup anak mit. Ianya pekir nyurat gambar. Kena 15 hari bulan 8, 2026. Aktiviti kebukai. Yang kaum cabut tiket bernasib. Tenyedia ke price di cukup mana. Bisik mega fashion show anak mit. Tiba tema ke Utai Tanam. Pekir tuat pemaduk nyamai, ngerjista itani, ngau mayuh agi kebukai. Jadi ngonya, arame sama datai, ngerami kapit Agrofest 2026. 14, nyentuk ngagai 16 hari bulan 8, 2026. Ba Town Square Kapit di Kapit. Info Aktiviti Y.

Ya, lagu ke di Bayak Bangga kaya ke ngali hari itu meninggal bisik undang ke selepak batu lagu kena merindam bala kita ke agit terus mendiang ke YFM gulai ngau kami ba rentak ngali hari jadi kita berhati ke gayari kita lebih agit ba bandaraya Kuching di tu nang balat benar bersebun jadi menundur ke bukai pan sama jadi kas pengamah gaya angin kita berhati ke ba berita ke bisik dikeluarkan nakak pukul 12 tengah hari itu tadi dia Semarahan ngerikut ke 180 lalu Serian 179 Kuching 176 di Seri Aman 161 Serikai 158 lalu di Mukah 153 lalu di Sibu 152 jadinya nak manah ke pengerai nyala kita sama berjimat gau ikas pengamah angin ke berkenyak tu anti uliah kurang ke pengawak kita yang tadi bawa luar rumah jadi kurang ke nama aja pengawak ke di perambu kita ikat di kerja kita bawa luar rumah jadi anti uliah bawa rumah aja kita ini buah minah ini buah pansut dari rumah anti nyemak meh bisi utai kena uliah nak di kerja kita bawa luar rumah ke pendak pansut meh kita ini jadi anti uliah diseliah ke seliah ke dikena kita yang tadi nyaga pengerai kita tempo ya jadi kita berarti kemegak dia bisik sekolah ke ditutup bagi menua serian berindik hari ikas tahu ke indeks pengamangin atau ke API ke ngluik 200 kemarin ya jadi ini tiah ke pelin atur pengawak sebuah nasional di sekolah tadika engkau palan nyaga nak meet patut ya ditutup semua baca API manggai 200 kalai pemutusnya anda ngari baru bidang kuasa Direktur Pelajar Negeri Sarawak jadi Chairman Raban Komiti Penguasa Penusah Ngenyit Negeri Sarawak atau ke JPBNS ini ada Datuk Amar Douglas Sukambas madah katur nutupnya jadi ke cara nun tadi nyaga pengerai pihak megat ngau penglikun biar belajar serta raban sekolah jalai pengawak ngajar ngau belajar di rumah tau ke disebut kita PDPR dekat terus di jalai ke bak sepemanjai timpuah sekolah ke ditutup jalai nyak meh setiap hari berita ke patut diperhati ke kita jadi bala anak kita ke lagi mungkin bersekolah ya ke lagi buka sekolahnya tadi jadi nanti kita uliah jadi ya kesidaknya tadi penutup hidung ngau nyawanya tadi tau sedia ke dia kena sedaknya tadi turun bersekolah jadinya setiap hari cara megak ya ke tau dikena kita apa indai hanya ke pengerai bala anak kita ke nurun bersekolah nanti hari ya jadi lagi kita berkongsi ke berita-berita ke bukai jadi kita terus berperindang ke sekali itu setiap lagu ke di baik Nick Ravinsi ke sekali itu nadai ngasuh pedis palak.

0: Maya hari ke bala angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta anang nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengamih angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: YFM, segulai sejalai.

0: Hitak jatuh belum mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Lagu-lagu bangsa kita ini di sinur bukai. Tentu ya, bawain.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenya. RM5 ni.
1: Nadai duit ku tu.
0: Nampak tu nadai duit ya. Kita ke depan dah begitu ke Medai ya.
1: Nadai nah. Nadai.
0: Begitu ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Ni nama ke sedua dinya. Nam belaya. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Bukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tamu ka Ronia. Anang tak membunyi, nanti mendak pengawangan kau, report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawak tidak kerjaan, uliah nyelamat kurang, hari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

Ya, lagu ke di baik Jonas Joni Aman ke ngali hari tu berdengar ngau lagu nuan bisi intan di kemuan ya setiap lagu megak ke udah mujur masuk ngagai renggat final anugerah carta siapa juara ke 9 ya. Jadi ngau lagunya 12 minit lagi jam kita di pukul 4 lemai kita lagi bergulai ba rentak ngali hari kita ke sari tu. Jadi tu ngenang berkawal ngau portal rakyat digital ke udah dilancarkan jadinya gayan ke komitmen perintah mendani ke dekat nentu ke rakyat Malaysia tu ambil ke sama oleh nyikap diri berpelasar ke AI ya. Jadi Menteri Digital Gobind Singh Dio madah ke tup guna benar dikenal nentu ke tiap tiap ikut rakyat diberi peluang ngulih ke pengelandi pengerapati serta megak penau berkawal ngau teknologi. Jadi pengawak tu setipat ngau julu hati Malaysia ke dekat nyadi negara AI lebuh datai bak tahun 2030 ya. Jadi portal rakyat digital ke dikemansang ke UPS Menteri Digital ngau kerjasama My Digital Corporation jadi hub belajar digital ngau mayuh macam inisiatif ke digempuruk ke ngena site account. Jadi perkara tu ngemerat ke tiga cara ianya pemerhati-hati akses serta nerima ngau nguna ia kemungkul literasi digital pengelandi cemahila ngau ngena praktikal AI. Jadi inisiatif tu megak di tagak ke ngagai rakyat ke diau di menua pesisir Raban orang tua umur Raban biak Raban OKU ngau Raban dagang mikro mid ngau jalan pemesai dikenal tentu ke nadai agi Raban ke di Kelawang. Jadi tu kenang berkawal ngau utai ke disebutnya tadi rakyat digital. Jadi portal rakyat digital tu sudah dilancarkan ya. Jadinya Siti Ari lansak kenang ia ke dikunci ke aku bak rentak ngali hari kita ke Sarito. Jadi untuk bala peninggal kita ke nyangka benar berantau jalai kini jam ke dia tu peninggal bisik pengawak untuk kita yang tadi minda berbaik ke perengkah pengangkut nak pergi ramai sekali ke bak bandaraya Kuching di tu kini tau ke benar-benar ke bukai harap ke sama berjimat harap ke kita yang tadi mujur likun datai bak palan ke dekat di tuju kita lemai tu ya. Jadi memang macam pengawak ke diatur kita memang macam aktiviti ya ke di kerja kita hutai kena tahu nak di kerja kita nya tadi ya meh hutai ke di kemerat ke kita ni tiang hari ambil ke bandi yang meh hanya di jam ke dia tu kita meda hari tu tadi bersebun kak pendak tuannya tadi ngerja hutai buat sebelah kebun buat sebelah umai kini buat hari ke bersebun kata hutai kena boleh dia seliah ke kita nya tadi lebuah sawit kita lada kita tadi mansau kak pendak ngelaban hari ke bersebunnya ambil kita ke berjalan ke pengawak kita sebelah luar rumah nama-nama pan kita ngarap ke kita yang tadi sama gerai ambil ke nyamai anda kita yang tadi berjalan ke pengawak ya. Jadi kita terus merinang malam peninggal kita ke ngali hari itu lagu ke di baik Ika ke sekali itu Nadai Agik Pengrindu.

0: beranak nyawa. Merdeka, trayus nyawa. Merdeka, merdeka, merdeka, merdeka.
1: Genap tahun jeman udah nyaya. Kena 22 hari bulan 7 tahun 1963. Jaya Sarawak Raya, Tanah Pesaka, mula dikelala bisik menua. Meruan bangsa, adat enggau agama, nuat kemenira, tanda merdeka. Lepas hari jaga, tanggam tancang, diperintah urang.
2: Berterima kasih kita, ngagai tuai-tuai kuda. Tun Openg, Tan Sri Ong Ki Hui, Tan Sri Kalun, Tun Juga. Kedulu muka langkah, nusun sembah. Nadai terpeciak setitik darah, ngimah tanah, nguliah kemerdeka, numbuah kemenua, niri kebangsa. Ngentak ketiang, sanduang kelingkang, lambang kenyalan.
3: Penglepas ngikitai belunas ke perintah demokrasi keamat. Meruan disayin, meruan disurat, tanam sempetan. Pemerdeka kitai berpelasar geraja keberadat, siro imat kur liat, ngemata kemenua, jaga raya jelata.
4: Haram tan ke kitai Sarawak Raya, nami kemeruan teguh kukuh tegap merdeka. Tan ke ngenap ngawa, ngenak kerja akal daya. Anang semina ngerajaku ngeradak nyawa, ngenak penyumbung panggung pengelawal.
1: Oi semua bangsa di Sarawak Raya, Melayu, Iban, Bidayuh, Orang Ulu, Enggau Cina. Di Sarawak, bak sebelas sitak menua. Di barat, enggau di timur, di selatan, enggau utara. Aram kitai bersawap, nyait ngeripit, ngeratut nadak tanah Sarawak. Betulu mutiak pemayak nembun pengelikun, bekerjasama nanggam semaya. Ngambil ke tanah Sarawak tu liuk lepa, celap ada lindap belama. Alai semua mupuak ngerenut, ngigak penghidup, baka belut ngau raban semut.
2: Aram kita berdarak ke muatu kuda merdeka, begawai ke pemaya penglikun menua batan petara. Aram berebak kita bara berta kemua, pasang ke kita gendang tabuh gagah, diri ke panji menira bangsa lambang mangwa. Perak ke berta semesainya.
5: Merdeka, merdeka, merdeka.
3: Anang bertinggal, anang bertedah, anang bersipin, berbagi bangsa. Sapa kekait, kita baik tambit dalam seladan. Sapa keputak, kita berap, mak iring berjalan. Sapa kebagas, nulung ke ngelusuk. Sapa kepintar, nulung ke isu. Sapa kekaya, nulung ke mensenak. Sapa kepemisi, nulung ke merinsah. Sapa kepandai, nulung ke babal. Sapa kebidik, nulung ke sial.
4: Sapa keberani, ngiring ya ketakut. Sapa ya ketegar, ngembiang ya kelembut. Ati kepapas, ensiang kupas, buai kerpai. Ati kebenki, tuci bersih, iar kebukai. Ati kebingkiang, jok segiang, tinggal ke di belakang. Ati kebendam, tutup, padam, padu dikenang.
1: Tudah kejai, anang dikemelik. Tudah kebagu, anang dikemeluk. Tudah ketimpang, anang dikemenang. Tudah kenadai, anang dikelanyai. Sarawak tu pesaka kitai, merdeka tu lanting begulai.
2: Tuah limpah belak menggi, pengaya pengraja belak beberi. Untung nasib dibagi belak, jereki laba siru di pedua.
3: Aram sungai kitai terus tandai, ngambil kaya seruran berupai, sebakan nanga meruan muara.
4: Kayu terus kita limbu intu siru, ngambil kaya seruran betelinsu, mansut ke bunga penampung serah.
1: Tanah terus kita simah, ngambil ke seruran amik manah betuah berlimpah. Mansut ke buah leka merdeka, merik kita tuah nada ke pengeraja.
2: Pajar pagi terus kita seridi, nyambi ke seruran berseri, merik pengangat nyasuh sihat ngeriang ke semangat.
3: Pancar bulan terus kita pinan, ngambil kena nyelam keleman saruk sukat ngasuh kita desat.
4: Kijap bintang terus kita tentang, ngambil kena lelang saruk tiap ngasuh kita ilap.
1: Pemayak maik penglantang, pengelikun maik penyenang.
2: Pemayak penyukung peruang, pengelikun penungkat dunia.
3: Pelasar merdeka,
2: pak menua,
3: penanda bangsa. Merdeka,
2: merdeka,
5: merdeka.
2: Pelandai merdeka, di Tengkebang, mengajar Janang Siri.

lagu ke di baik Melissa Francis ngali hari tu belinga saya ugenuan ya siti lagu ke bisik di pinta siku belinga kita hari sibu ya ke bisik mendiang ke YFM berentak ngali hari kita ke sari tu jadi tu berarti ke siti hari ya berita ya ke bisik di pansut ke bak portal berita RTM bak Sarawak ngenang ya siti hari pengawak ya ke bisik nyadi di seratu kalai ya tiga ikut lelaki ya benua tu ke udah ditangkap ke di pelabak ke suspek encuri gas bak rumah panjai wiat seratu jadi hasil dari pansi kemiknya tadi ngayan ke sidak tiga tu bisik positif dadah jadi tiga ikut suspek tu ke berumur 21 gagai 28 tahun jadi kes tu di pansi nitih ke section 380 kanun keseksaan jadinya siti dari berita ke bisik di keluar ke bak portal berita RTM Sarawak ngedang tiga ikut orang ke ditangkap di pelabak ke bisik sangkut paut ngau kes curi tong kes lalu lebuah ke diperasai kemi sedak tiga tu ditemu positif dadah nyalainya siti hari berita ke bisik nyadi tunggak ke seratu jadi buat berita ke bukai lagi kita sama ngelansa nama bagi utai ke nyadi jadi lagi terus merindang malah peninggal kita lagu kita ke sekali tu lagu ke dibaik wadrok kaban sampai mati.

0: Rentang
1: ngalih hari.
0: Ngalih hari. Bisa penemu nyebut bunyi itu dah. Anak miat ti dibesai ke bak ruang bilik ti nadai ngemuan disiplin. Ngasai ke diri nak dikerinduk tau ke dikesayau.
2: Betul.
0: Sidak nadai tungak kuing bak penghidup. Serta nak ulih nagang diri bak mayu macam perkara ti nak mana. Lalu lebuh udah besai, sidak nak bebasa ke orang. Komen wan pastor?
2: Nang amat. Aku selalu nal medak tetuk nyadi dah. Lalu aku nyebut utai munyi tu, tu terkumai aku anak ti nak diajar tu a spoiled child. Tau ke anak ti jako lawat dimanjakan. Anak ti nak dikibuh, tau ke nak dipeduli. Selalu disebut atau ke disemak.

0: kita baka tu orang tu baka ti nada painai mulai ngusida anak ti baka tu dekat nuju disebut aku minjau jaku reputih dulu a school of hard knock artinya ia dekat bersekolah ba utai ti pedias laban nada painai ti ngajal lalu tentu dekat belajar ba utai ti pedias artinya ngerjau ti ke pedias lebuh ya ngerjau ti tebesatu tu ti ngasuah ya tak asai ke tepan tu bab bandil nesalati lalu nader tiga lagi dah so nya kebuah apai nai kita mesti ibuah kita mesti ngamik berat ba anak anak ngasuh sidak ya nempuah gelombang dunia tu kediri empu anang sekali-kali laban mayuh macam gelombang ti ditempuah sidak ya lebuh bersekolah lebuh bergulai ngau nembiak ti sebaka ngau sidak yang macam-macam utai uliah nah belajar duduk ngau sidak nanya nama penangguh sidak lalu beri jaku perangsang ti munyi tu ngagai sidak kitai oleh nangkup semua utai dalam Tuhan ti nyadi ke penolong nyadi ke penyokong kitai ajal sida arimin belajar besampi aso sida belajar besampi minta tolong minta sokong Allah Taala lebuh sida inempuh penusa nya baru kita dekat meda hasil penghidup sida ya tanti kita nak peduli ke sida echa tadi nya kumai ku espol chal nadai metudah ya kasih metudah ya
1: Plaza Jurai 635 Pelasar Endul Berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kitai besari-sari berpelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
2: di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tantu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai
3: Info Activity Y Tu siti berita mana ngagai kita ke diaubak kandang kapit. Ujung minggu tu, pasar kapit dekat Richah lagi ngau pengerami kapit Agrofest 2026. Pengawak tu dekat berengkah diatur, kena 14, nyentuk ngagai 16 hari bulan 8, 2026. Pengerami tu megak dekat di Gulu, Dato' Sri Alexander Nanta Ligi, Menteri Kerja Raya Malaysia, kemegak Kaban Parlimen P215 Kapit, kena 16 hari bulan 8, 2026. Lalu dekat di Penyadi, Dato' Sri Dr. Stephen Rudi Utum, Menteri Industri Pemakai, Komoditi, Ngau Pemansang Wilayah Sarawak, Ba Ari Kesama, berengkah pukul 10.30 pagi. Ungkup kita kerindu berlagu, bisik dekat diatur The Voice Kapit, kena 14 hingga 15 hari bulan 8, buat pentas utama Agrofest Kapit, berengkah pukul 8 malam. Bisik mega aktiviti ungkup anak min, ianya pekir nyorak gambar, kena 15 hari bulan 8, 2026. Aktiviti kebukai, yang kaum cabut tiket penasir. Tenyendia ke prais di cukup mana. Bisik mega fashion show anak min, tiba-tema ke Utai Tanam, Pekir tuat pemadu nyamai, ngerjista itani, ngau mayuh agi kebukai. Jadi ngonya, arameh sama datai, ngerami kapit Agrofest 2026. 14, nyentuk ngagai 16 hari bulan 8, 2026. Ba Town Square Kapit di Kapit. Info Activity Y.
4: YFM. Sibu 87.6.

0: YFM Segulai Sejalan. Rebis ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya bakar tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau kita bisik ditujuh vaksin anti-rabies tahun sekali. Enti bisik jelu kemati bat sebelah jalai ti ndak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngaga riput ngagai local authority. Pesan tu ari YFM.
1: Pagi Rewind.
2: Tu bisik ari peningat kita siku tu tuan, ia ke bisik mendiang ketua tu bendung barang tu jalai pelabak ku. Hanya di kuya enti temu ia berjakuk ke kita itu kuya. Asal berpansak tampar. Tahu kenyak ini.
3: Ya, okay, positif kena minta kita dua tu minta tip nyelap kati dan di Brunei yang memain ya si tip bicara ngasuh hati celap ne.
2: Udah nya waduh dia puas hati ne
3: puas hati melawan dia udah nampak ne
2: Ana.
4: Anda mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

Ya, jadi ianya meh lagu ke di by Nicole lemah itu beringat cerita tua lagu kena merindang ya kita kaki yeah. Terus gulai engkau kami bak rentak ngali hari kita ke Sarito. Jadi untuk bala kita ke baru mendiang ke WiFi menyangka tadi lagi kiruah kini meh macam pengawak ke di kerja jadi tak sempat ke mendiang ke kami jadi ke dia tu baru gulai engkau kami selamat gulai engkau kami bak WiFi bak rentak ngali hari kita gulai nyentuk ngagai pukul 6 lemah itu lagi. Jadi itu kenang setiap hari pengawak ke dekat diatur di kapit bahawa ujung minggu ke dekat data itu ialah ianya kapit Agrofest 2026 ke dekat berengkah 14 nyentuh 16.8.2026 ke dekat diatur bahawa kapit Town Square nyalah kita ke dia di kapit pelabak kaku dah demo dah mahu bagi atau pengawak ke bisik di berjalan ke nyerumba Agrofest di kapit berkari pergilah nyentuh ngagai hari minggu ke dekat datai nyak siti hari program besar ya ke dekat diatur di kapit nyalai bandundur ke bukai hau dah tentu memang macam pengawak megak ya ke bisi di pramu diatur baka program-program ke ya kenang tau ditapat ke kita kita berarti ke nama bagi atau pengawak ke bisi di perjalai ke seraya kita ke bertemu engkau mensia mayuh lalu siti hari cara megaknya kena kita ngerapit ke kawa kita bergulai engkau orang bukai ya. Jadi kita okay, terus merindah pola peninggal kita ke lemah itu lagu ke di baik Ricky Anderson ke sekali itu pahit manis saku telan.

0: statistik mandang ke penusah bebadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Tuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bebadi nyadi ada ulah diterima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedap perkara tetap diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkut nyaman eh. Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidat kekuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu ari YFM.
1: Info aktiviti Y. Tu siti berita mana ngagai kita ke diaubak kandang kapit. Ujung minggu tu, pasar kapit dekat Richah agi ngau pengerami kapit Agrofest 2026. Pengawak tu dekat berengkah diatur, kena 14, nyentuk ngagai 16 hari bulan 8, 2026. Pengerami itu megak dekat di Gulu, Dato' Sri Alexander Nanta Ligi, Menteri Kerja Raya Malaysia, kemegak Kaban Parlimen P215 Kapit, kena 16 hari bulan 8, 2026. Lalu dekat di Penyadi, Dato' Sri Dr. Stephen Rudi Utum, Menteri Industri Pemakai, Komoditi, Ngau Pemansang Wilayah Sarawak, Bar Ari Kesama, berengkah pukul 10.30 pagi. Ungkup kita kerindu berlagu, bisik dekat diatur The Voice Kapit, kena 14 hingga 15 hari bulan 8, buat pentas utama Agrofest Kapit, berengkah pukul 8 malam. Bisik mega aktiviti ungkup anak min, ianya pekit nyorak gambar, kena 15 hari bulan 8, 2026. Aktiviti kebukai, yang kaum cabut tiket bernasib. Tenyedia ke prais di cukup mana. Bisa menggap fashion show anak min di bertema ke Utai Tanam, pekir tuat pemaduk nyamai, ngerjista itani, ngau mayuh agi kebukai. Jadi ngonya, arame sama datai ngerami kapit Agrofest 2026. 14, nyentuk ngagai 16 hari bulan 8, 2026. Bak Town Square Kapit di Kapit.
2: Info Aktiviti Y. YFM, Segulai Sejalai.

0: Sejulai sejalai ngau kami Bak YFM.
1: Nama kini tangkup pengawak laki ke nyadi tuai bilik ngau nama tangkup pengawak bini ke nyadi penolong.
2: Amat tu mana nak? Nau tanggungjawab laki tik nyadi ke tuai bilik cukup balak berguna. Laban ia nentu ke pemujual datai bak ruang bilik. Enti laki nya nadai tanggungjawab. Ruang biliknya 100% kucal kecil. Ruang biliknya dekat tusah. Ruang biliknya dekat nadai masa depan. Nya kebuah tanggungjawab lelaki nyadi ketuai cukup berguna amat. Laki nyadi ketuai ruang bilik sidak mesti bisik juluak. Pemujul ruang bilik bergantung bak ketuai ya. Juluak tu derkumai aku bisik visi. Ya, bis ertinya tinjau tik jauh. Jakuk Tuhan nyebut nagai kita tim satu, enti kita nadai visi, nadai tinjau tik jauh, kita dekat mati. Erti leka jakuk dekat mati itu, ertinya nak natai ke penghidup. Ia nak natai ke berkat, ia nak tai ke utai tik mana. Ia disebut yang mati itu, ianya kita nadai kini-kini. So, nyak kebuah tanggungjawab laki bak ruang bilik, cukup berguna amat ia bisik julu ati. Laban lebuh ia bisik julu ati, nyak tik ngasuh ruang bilik ianya mujul. Dudiarila. Lalu tadi mereka aku nyebut peranan ia, okay, seminat ketua ia jak tik bisik-bisik, peranan ia mereka tik jadi pastor bak ruang bilik. Pengawal pastor ngajal lah. Mai yang bersampi itu tersebut aku ngemai Allah Ta'ala ngagai ruang biliknya. Enti nadai Allah Ta'ala bar ruang biliknya. Enti nadai Roh Kudus bar ruang biliknya. Namau te kena bisik bar ruang biliknya. Roh kudik, roh ngeransi, roh nyumpah, roh begedik ngopengan diri. Megak bisik. Tang kita dekat medak roh pengerindau, roh pemayak datai ngagai ruang biliknya. Laki, nuan jadi pastor ruang bilik au. Lalu nuan bertanggungjawab mai bini nuan ngajal ya bersampi begulai pihak megak ngau anak nuan jemahila. Lalu bai anak tu nangi ngasi ke Tuhan. Nau laki tu megak jadi jurulatih bak ruang bilik. Coach ya. Nama kebuah ku nyebut jurulatih. Lebih lagi lebuah bisik anak na ya. Bala anak tu tamar sebut kita anak mancal ya. Bedau matang kan. Lalu pengeranan apa itu tadi? Anak sekali apa yang nyebut aku nadai hari. Aku kerja tu, aku kerjanya nadai hari ngemata kana, nadai hari ngebetul kana. Salah depeda ya salah. Ngai nyadi bekenya. So apa? Nuan nyadi jurulatih ngebetul kana nuan. So bini dah nama peranan bak ruang bilik. Bini nyadi ke pemantu laki tadi, nyadi ke penolong dekat medak. Julu ati tadi dekumai ku visi utainya nyadi. Ianya pengaperanan yang terjadi pastor ruang bilik ianya lantang senang. Anang sekali laki ianya leka. Bini yang mesti mantuk madah ngegaya. Ngai kaya lagi nyau teruna. Runa ni tiah kebakiah ya lagi. Nien lepak de luar de dienka agi. Tang bini mesti madah ngingat ketanggungjawab laki ya. Bak ruang bilik ya.
0: Plasar Jurai 635. Plasar untuk berjurai ke mayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita bersari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 malam.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake cakenya.
5: Kok lo menanam?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Latte.
4: Wo si Huaren.
6: Nangira sapa ngau hari ini penatai kita? Siti Ari Utai ke dikedekat mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segmulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat berbenar hidup berakup, lalu nakak ulih, ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesidak ulih ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisik penanggul, tahu ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuh, serta benci ke pangah diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi kediri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesan tu dari YFM.
7: Jerana cerita lama Sarawak.
8: Saritu 13/8 dalam tahun

0: 1990. Kepala Menteri Sarawak, Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tai Mahmud nemuai berjalai ke pemerintah ke Balingian lalu menjadi pengerami ngintu Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB ke cukup 30 tahun bas Sekolah Rendah Kebangsaan SRK Paris Balingian. Pengeraminya diatur PBB Pampang Mugah lalu diguluk Pupu Raban Bangsa. Sekedar hari kebisi datai mayatu, ianya sapit Kepala Menteri Sarawak, Dr. Amar Afri Jabu, sapit Menteri Pelajar, Dr. Leo Michael Toyat, serta sapit Menteri Pemasang Tanah, Encik Gramung Juna. Mudahnya Kepala Menteri Sarawak di Sempulang Binia, Dato' Amar Puan Sri Laila, ngemata ke Pekin Lumbak Perahu, ke diatur bak Sungai Balingian. Kali begitu nerima sambut di mana hari orang bandurnya. Penemua itu ukai seminat nangga pembenar kawal antara ketua ngobala rakyat tak megak ngayan ke pembenar perintah lebih merasa rakyat berakup lalu nyukung semua pemansang ngak penglantang di Balingian.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Program Nai Nemuai Birami NNB dikadiatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Uma Bahas Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22 2008 2026. Mayuh aktiviti dikadiatur nyang kaum konsert begulai ngau urai.
1: Sayu atang man kelo alang napa.
0: Joli jengah.
2: Jian likap koredo, jian opo koredo, aku sebab.
0: Roslina.

siku dembiak ke umur 12 tahun ke landiak bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh bebala mayuh ngage program Nai Nemuai Birami NNB 2026.

0: Utai ti cukup padas di kerja kita, kelebih lagi kita dalam Tuhan. Kita mesti bisik semangat. Ti kita dalam penyakit, doktor selalu nyebut kita, Nuan mesti bisik semangat ngelawan penyakitnya. Begini ke kita bersemangat, kita anang Allah lawan penyakit, anang Allah lawan penguji. Kita meda, Ayub dalam penguji tang, ia bisik semangat. Bak penghidup ya sehingga ia bisik pengering lawan pengujinya.
1: Plaza Jurai 635. Belasar, dua bejurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita, besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
2: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
3: Lebu betapi ngau mayu macam penguji baik kenya ketega penyakit atau ke penangguh-penangguh bukai dalam penghidup ngetan ke semangat ngambil ke semampai kering ukai sitik perkara kemudah tajak pia tang ukai retia kita nak boleh tetap bersemangat bak maya-maya ketusah bakato perkara tu dekat di pejurai ke kita bak program pelasa jurai 635 ke minggu tu bak topik semangat pun pengering terus begulai ngau kami di YFM. Shalom semua, puji Tuhan ketega pemanah ngau pengasih ya kita udah bertemu baru bak program pelasa jurai 635. Terima kasih semua ngagai kita kesemampai begulai ngau kami di YFM. Nak ngira kitanya tadi biak tau ketuai. Ngarap ke semua kita belak gerai serta penuh ngau pengelantang, ngau pengerindu hari apai kita di surga. Minggu tu gintir Reverend Pastor Tony Meyer begulai ngau kita berjurai ke topik semangat pun pengering ke dekat di pejurai ke kita ngau silik lagi ungkup ke minggu tu. Kita ngelalu ke penatai Pastor Tony, Shalom Pastor. Selamat bertemu baru. Terima kasih oleh ratai nama berita.
0: Shalom, shalom. Terima kasih ya Puan Pini. Beritaku semampai manah lapangan kita nemu. Tuhan kita selalu ngau kita, ngibun kita, nyertai kita dalam semua pengawal.
3: Tuhan nak seminat ngarap ke Tuhan ajak gerai ke Saritok Pastor tang kita munyuk aku bersampi ke semua bala peningah kita ke bisik begulai ngau kita ke Saritok megak ngebuan berita ke mana lalu lantang-lantang megak.
0: Ya betul, laban kita nang ngarap ke semua berita bela peninggal nang mana nang gerai selalu lalu di kemata ke Tuhan selalu megak.
3: Ya. Okey bela peninggal. Ya tadi munyi Jakob penglalu hari kami buat program pelasa jurai 635. Jadi tok pastor ngau tua ngepun kerana tua bak topik ke dipilih kita ke minggu tu ianya semangat pun pengering. Aku ngambil sitik genteran dari Jakut Tuhan ke bisik ditulis dalam Jakut Dalam 18 ayat ke-14 ke munyitok de pastor. Pengeras nuan dekat hidup, ulih ngasuh nuan tan, lebuh nuan sakit. Tang, entik nuan ngelengkak ke pengeras hati nuannya, nuan nadai utai di adang agi. Jadi aku minta nuan nerang ke reti Jakut tok ngau dalam agi pastor.
0: Ya, okey. Jadi hati ku berarti ke utai ke disebut nuan Pak Jakob dalamnya tadi kita mesti bisa pengeras hati laban nama kebuah laban pengeras hati itu ianya semangat pun pengering dalam penghidup kita ini ya. Jakob dalam madah mega ti kita meda orang ti ngebuan pengeras hati oleh betapi ngau semua penusah ngau semua pemedis ngau semua penyakit ngau semua penanggul bak penghidup ya laban kita kehidup badunya tu nauli lari hari utai ke disebut akunya tadi, kita mesti bertapik ngutai tu. Nyak kebuah kita mesti bisik, semangat, tik selalu baru, dan banyak mepun pengering kita. Semangat tau ke pengeras hati tu, ianya siti, hari kunci kena kita nempuah, penghidup di penuh ngau pemal. Nah ya, indah pakai kita ke agi sekolah, nama-nama pun kita sigi diajar. Di dalam olahraga kita nang ngaga warming up dulu. Nama kebah kita ngaga warming up awak ka kita nya tadi bisik semangat. Nak kesal, nak teguran hati lebuah kita nya tadi Belanda kini, lebuah kita nya tadi bisik pertandingan badminton kini kita dah suara warming up. Awak ka kita bisik semangat ti baru, pengering ti baru. Jadi nya sitik pemun utai ti cukup padas di kerja kita, kelebih lagi kita dalam Tuhan. Kita mesti bisi semangat. Ti kita dalam penyakit, dutua selalu nyebut kita, Nuan mesti bisi semangat ngelawan penyakitnya. Begini ke kita bersemangat, kita anang Allah lawan penyakit, anang Allah lawan penguji. Kita beda Ayub dalam penguji tang, ia bisi semangat. Bak penghidup ya sehingga ia bisi pengering lawan pengujinya. Dia kita berarti kau, jadi semangat ti baru ia nyak pun pengering. Kita orang Kristian mesti bisi semangat, mesti bisi pengering dalam kita menghadapi semua keadaan kehidupan kita.
3: Ya, nyak tadi bunyi saut pastor habak tanya kita ke terubah bala peninga, habak topik ke diangkat, habak topik ke dipilih kita ke minggu tu semangat pun pengering. Jadi tok de pastor nanti kita berarti ke bala penghidup kita mensia tok tadi penghidup kita itu nak selalu abaka utai ti di kedekat kita metok de. Jadi utai ke jadi bala penghidup kita suah jauh ari peragam bak dalam hati kita din. Ya, tajak pihak kita menggang uliah betapi ngau perkara kebaka tu laban kita abisi ngemuan semangat. Enti bak ajar kita metode deh. Nama kini pengawak tak ke utai kepatut dikerja ngamik kesemangat hidup kita itu tetap berapi-api belama nak mudah padam ngapa tak ke kulap-kulap.
0: Ya, nama tak kepatut dikerja kita awak ke kita nak kulap-kulap baka api ke ambis minyak ku kita lah. Ti kita lagi kelihatannya selalu kita kena api kelitanya. Ti gasnya udah ambil ya. Kulap-kulap ni ada.
3: Laban subak kita nadai karan ni kurang dah.
0: Ya, nadai karan lalu kita ni tadi engka nyampai terbeli ke generator. Lalu kita kena api pelitanya. Lalu kita kena api pelitanya. Ti ya ambis minyak artinya apinya kulap-kulap lalu ujung ke padam ni ya.
3: Ya aman.
0: Jadi tu jadi ke contoh mega bab penghidup kita. Nanti semangat kita ambis, kita alah. Lama kebawa kita alah, lama kita nadai semangat. Nanti kita bisa semangat, kita boleh menang, ngelaban semua utai kada tempuh kita badunya tu. Laban, kita nak nemu nama utai ke depan din. Kita sih nak nemu hari bulan. Kita sih nak nemu hari bulan kita ada. Kita sih nak nemu boleh ngagak perambu hari bulan. Tang dalam perjalanan kita kenuju hari bulannya, dalam perjalanan kita kenuju penghidup kita ke bertahun-tahunnya, semina kita bapangai belempai bak Tuhan ngau semangat pun pengering penghidup kita. Ya. Jadi bak John bagi keenam gentran ke-63 mega nyebut roh ajak kamrek penghidup. Kuasa mensia nak oleh ngerja taito. Nama kebuah kuasa mensia nak oleh ngerja taito laban tubuh kita itu penuh dengan pengalaman. Dia kita berada lebuah bala murid Jesus bersampi bak bukit Getsemani. Dia Tuhan ingat kesedak ya. Roh kita amat kak tang tubuh kita lemik. Artinya kita nak tahu nak bisik roh tau ke semangat dalam setiap utai tiri kerja kita. Tapi kita nak ada semangat, kita dekat lemik. Roh kebisik bunyi ke dalam John tadi kenyebut roh kebisik dalam kita lebih berkuasa dari tubuh kita. Laban buat kudus semoga madah pak 1 John 4:4 yang madah roh kebisik kita, kita itu ianya roh Tuhan ti selalu ngiring kita lebih besar ari roh ti bak dunia itu arti ari kuasa pemetang. Jadi kita perlu bisik roh ti kuat, semangat ti kuat digabung ketua kau roh Tuhan ti ngiring kita lihat kita dekat nyadi mensia ti kuat lebuah kita bertapik ngau penguji kini. Lebuah kita bertapik ngau pemedias kini. Lebuah kita bertapik ngau pemal kini. Dia kita dekat meda. Penghidup kita sentiasa menang dalam semua tai. Laban, tubuh mensia tetap hidup serta kering tang pengering roh nak uliah dialah ke gaya peniau fizikal tubuh kita. Ambil ke banding. Kita meda bala atlet para. Ya. Tajak pun tidak kurang lagi dari segi fizikal sedaya, ya. Dari segi tubuh sedaya, tang lebuah sedak berpekit. Sedak boleh menang. Nama kebuah. Sigi amat Siti Ari Pakto, pemuju sedak laban bisik training kecukup. Bisik latih kecukup. Bisik ajar kecukup. Tang, kelimpah hari trainingnya, pemuju sedak tu mega disungkak ke semangat ti kuat. Tipun semua pengering dalam tubuh tengujung ke pengurang bak batang tubuh sida ndak boleh ngalah ke semangat juang dalam diri sida ya. Nah ya?
3: Ya.
0: Lalu dia mah teka patut diperhati ke kita. Nah ibu jauh, kita berhati ke atlet menua kita ya. Kita bercontoh ke atlet para powerlifting tu. Hari menua kita Sarawak tempu ya, ianya menjadi kita Master Boni Bunyau Gustin. Kita medak ya, dia ya bisi semangat. Dia cukup kena ya bertapi ngangkat ke. Angkat berat tu tadi, ya uliah ngangkat kena laban semangat ya cukup kuat. Hati ya cukup kering ya. Lalu pihak mega mayuh pemuju aku dah diulih ya. Kita medak bakal pemenang medal emas bak kategori 72 kg maya lumba Paralimpik bak Paris 2024 mayanya subah. Udah ya kemuju ngangkat ke pemerat 232 kg tok menyade kita medau ke mega mecah ke rekod dunia. Nama ke buah laban ya bisi semangat ti kering. Semangat pun semua pengering. Au. Pia mega sebenar tu bak lumba Paralimpik Tokyo 2020 menjadi kita Boni tu mega boleh medal emas. Nah, dia kita berarti ke semangat ya kuatnya ke buah ya muncul ngangkat ke nya tadi au. Ko Boni madah kita pun kalak ninga lebih kita maca bak berita. Ko ya madah pemuju ya bak Ferris 2024 cukup besar reti. Laban maya ya bertandingnya ya nantu buat pengerai tang ya mujul. Kita meda semangat ngau pengeras hati batu buah ya tinggu juang kia tulih ke pemujulnya menyadai. Oh, ukai pengurang bak batang tubuh tau ke pemedis di dasai ke Boni tu tadi tang ya bisi semangat kena inangkup kena yang laban semua penguji ti ngasuh ya boleh pemenang mega bak angkat berat tu bak Paralimpik. Kebenar ya tiga tiap berarti ke mayu hage contoh kebukai kau boleh nyadi teladan ngagai bala kita ukai semina ba main ngau lumba tai mega ba perkara-perkara kebukai siti hage contoh kau boleh mega diperhati ke kita ianya Eric Wehenemaya ari menua Amerika mega orang buta keterubah ti mujo nikik gunung Everest kena ke 25,005 tahun 2001 ya tu mega nyadi keteladan, nyadi kecuan, nyadi kecontoh kepada kita orang kebisi semangat. Tajak penerik ukai buta maya ada. Ia nak ulih medak maya umurnya 13 tahun ketegal penyakit ti kita medak maca sejarah atlet tu tadi. Tang tu nak nekua ya hidup bahkan orang menyana kebukai mega. Ngaik ke ia mega. Ia sukses dalam ia bak pemujual ya Nike Gunung Everest. Au? Nyadinya citai ke patut dipedak kita. Menyadik dalam Tuhan kita patut nemu tajak pun tubuh nuan dipedak gerai serta kering yang ti roh bak dalam tubuh kita den kulap-kulap tau kepadam bakal pi kelita kena di minyak kita nya bakal ke tamak ngagai pemetang tajak pun kita agi sebut. So anang ngasuh api semangat bak nuanya kulap-kulap tau kepada mau.
3: Ya, okey, hanya tadi kita sudah ninga dua itik contoh ke di break pastanya tadi hanya keterubah atlet para menua kita Boni Bunyau Gustin ngau sikok ge hanya Eric Wehenmeyer ari Amerika Syarikat. Jadi cukup mana contoh ke disebut nuanya tadi pastor kita ngarap ke semangat ngau pengeras hati ke dikemuan dua ikut orang ke bisik disebut nuannya tadi ulihnya diperansang ngagai kita kebukai kelebih lagi bak sidak ke bisik pengurang bak batang tubuh. Ingat tiap ikut kita nak ngira sapanuan kita bisik tangkup pengawak dirimpu merik sumbangan ngagai pemansang menua ngau bangsa kita. Kita anak jampat patah semangat serta ngasai ke diri min ari orang bukai. Jadi bala peningan semua agik mayuh perkara dekat dipejurai ke kita atang sebenarnya aku belak mic kita ngetu nak lama dulu udah kita belalak kita bertemu baru buat program Pelasa Jurai 6.35.

0: Ngarap ke kita agi begulai ngau kami ba Plaza Jurai 635 berjurai ke topik semangat pun pengering. Agi begulai ngau aku di studio kedeto Reverend Pastor Tony. Jadi Pastor tua pulai baru ngagai topik tua. Sebenarnya tu tadi Nuan udah nerangka bahkan ni roh kebisik dalam tubuh kita itu boleh beri semangat hidup serta ngering ke kita bak penusah tok ke pemal ke di tapik kita dalam penghidup. Kelimpah hari nyak pastor nama agi utai kepatut di kerja awak ke ulih ngasuh sempun semangat kita itu semampai hidup.
1: Au Siti agi utai kepatut diperhati ke kita ianya ngetu minta tiksino. Minta tiksino tau ke safe peti nak sama ngosino ke dirimpo tau ke safe confession. Oh, berarti kemana-mananya safe confession tu itu ianya arti ya kita nerima serta bebasa ke nama utai ke bisai tau ke pengurang ti dasai ke kita. Tang tua tetap bertanggung jawab ngubah utai kan untung tak kenyadi bak tirimpu. Ambil kebanding. Nanti kita sakit, tang sengaja nak melelak, lalu ngujung ke luput kini, serta tau ditaban ke spital kini kita, tu reti ya nua nak sinu ke dirimpu. Nya, safe compassion. Lalu kedua titik pati kita akan sebut akunya tadi, ianya, tang safe peti tu ianya reti ya, Nuan selalu dekat terus minta di kesino, minta disukung ya, tau ke diperhati ke orang bukai. Lebuah Nuan minta di kesino, otomatik Nuan tu sah dekat ngayan ke penggagah Nuan. Ngasai ke dirimpu selalu sino, serta orang ti pemadu nadai nasib. Nyak bak kontek dunia lah, malam nyadik. Namun tai ke patut di kerja kita. Nama teti patut dikerja Nuan ngawaku. Ngetu hari ngebuan ati ti minta di kesino. Tam berunding ke berkat berkat ke deberi Tuhan ngagen Nuan. Ti disiuh ke Tuhan ngagen Nuan ke beniliahnya. Munyi ke Bakluk 6 genteran ke 38. Ngaunya Nuan dekat gagati. Lantang ati. Nak ngira nama perkara ti nuntung penghidup Nuan. Ya. Ingat. Jako dalam 15 genteran ke 13 bisa nyebut mega. Lebuh orang lantang hati sedak tucum. Tang lebuh hati sedak nak lantang mua sedak berupai tu sah. Jadi bak bub kudus madah mega. Bak jako dalam hati ti gaga enya ubat ti bisa mai pengelantang ngagai kita. Nah ya. Jadi nyak mereka patut diperhati ke kita menjadi.
0: Okey, sigi aman hati ti gaga tu formula ajaib ko kita ada menjadi indah bak perkara perubat udah dibukti ke mega ianya hati ti gaga ulih kasuh penyakit jampat suman serta ngemuan kemungkinan besar ya ko kita high possibility deh kena kita ngau nak ulih ngelaban penyakit.
1: Ya, betul.
0: Ya, okey, jadi aku megaknya untuk ingat ke Jakob kemunyi tok de pastor. Semangat hidup kebisik bak kita ulih ngasuh kita kering tajak pen lebuh tua lemi. Betapi pemal ngau penekur bak dalam penghidup. Lebuh tua lemi, semangat hidup dekat merik kita pengering. Kelebih lagi, semangat ke dipintak kita hari Tuhan. Bakeni bak penemu Nuan Pastor.
1: Sigi amat munyi ke Nuannya Puan Penny oh. Ti kita berarti ke. Perkara tu mega bisik ditulis dalam 2 Korin bagi ke 12 genteran ke 10. Tenyebut munyi tu. Nyalai ketega Kristus aku gaga ke pengelmi aku. Dipecat, dikeduan, diperinsa, ngau dituntung mayuh macam penusah. Laban lebuah ku lemik, aku kering. Pihak ku rasa pol. Jadi itu kita berarti ke. Nama kita kadasai dalam penghidup kita. Kita nak tahu nak kering. Dajak pun kita di keduaan kini. Bakal Rasul Paul ke disebut ya tadi. Bak 2 Korinto. Kita nak tahu sekali-kali. Nak ngembuan semangat di kering dalam Tuhan. Aku sekali lagi maca bak ayat di penudinya. Laban lebuh aku lemik aku kering. Nah, Nama arti jakuk Tuhan tu menyadi aku dah nyebut tadi. Lebuah kita nya tadi, ngasai ke kita nya tadi, nadai pengering agai. Ngasai ke nempu lemi, minta semangat Pak Tuhan, lalu kita kering munyi ke Rasul Paul tu tadi, kita ulih betapa ngesemua utai ti biasai ke kita. Lepas kita mensia tu, kita Kristian tu, nadai kalak dijanji ke dalam bab kudus, ianya semua utai berjalai semua magang, nadai kita dijanji ke bintang ngobulan, kita akan betapa ngau macam-macam bahkan mensia kebiasanya mega. Tang kita bisi semangat ti baru lebuah kita betapa ngote tu ianya pun semua pengering kita ianya semangat kita dalam Tuhan.
0: Okay, terima kasih Pastor kebenarannya tadi. Ngami ke utai ke disebut kita utai ke dipejurai ke kita bak program pelasa jurai 635 ukai semina di dinga kita sarito ari pendiang kanan lalu pansut ari pendiang kiba. Atau ngami ke utai yang tadi nyadi ke pemakai bak penghidup kita deh. Nyadi itu kira tanya aku ke penudi meto Pastor sekali itu deh. Nyadi nanti bak ajar kita itu Pastor orang ke bernama Moses ko kita. Ya tu tadi siku ari orang ti ngemuan semangat ti kering laban ia nak patah semangat lebuh ia di tagang tamak ngagai tanah ti disemaya ke. Jadi perabak ku pastor yang kan muan ulih nerang ke ngau silik agi bekawa ngau Moses tu.
1: Terima kasih. Nabi Musa tu ianya keturunan ari bangsa Lewi. Lalu ia mega dipilih Tuhan mai bangsa Judah pansut ari menua Egypt. Awak ke bangsa Judah tu nak nyadi ulun, awak ke bangsa Judah tu tadi nak nyembah engkeramba. Lalu lebuah pejalai pengelama bak padang gurun tau ke bak padang pasir, pengelama 40 tahun kita medak pengelama Musa mai bangsa Judah tu pepusian naning bak padang gurun sehingga ngujung ke kita medak lebuah sida ia nadai pemakai dia Tuhan merik sida ya mana tau keruti dari surga. Lebuah sedaya nadai te dempak dia Tuhan mega merik sedaya burung pitu utai ke dempak sedaya. Lebuah sedaya nadai air ruap dia Tuhan merik sedaya sungai awak ke sedaya ulih ngirup ari air sungainya. Nabi Moses tu ia cukup bersemangat. Lebuah ia ngiring bala bangsa Judah mayuh majakuk jai bala bangsa Judah tu ngagai ia ngumai yang nama kebuah nuan mai kami merinsak, nama kebuah nuan mai kami pansut. Tang tujuh, Tuhan ngasuh Nabi Moses tu awak ke bangsa Judah tu tadi. Ngempu tanah tidur di semaya ke ngagai aki ini sidaya. Jadi itu kita berarti lebuah Musa nerima ke 10 pesan. Bak Gunung Sinai, ia megak bisik semangat. Nyampai ke pesan tu, pesan ke terubah. Ianya ngagai bangsa Judah, ianya anda yang bisik petara bukai, anda nyembah petara bukai. Kedua, ianya anda yang agak patung, lalu anda nyembah yang keramba. Ketiga, anda yang berjaik ke nama Allah Ta'ala. Keempat, kita nak tahu nak ngudus sekali sahabat. Biar aku pesan, lalu kelima, berbahasa kapai naik kita. Dia Musa tadi ngau semangat yang nikmat jakut Tuhan tu. Dia lalu nyak diajar dia, ngagai bangsa Judah. Lalu keenam, anda yang munuh dirimpu, lalu anda yang megak munuh orang. Labanyak ditagang Allah Ta'ala. Pesan ketujuh mega anang kita butang, anang ngerjau teh kena betul. Pesan ke lapan anang juri, pesan ke sembilan anang bola, pesan ke sepuluh anang ingin kau teh orang. Jadi Nabi Moses tu cukup bersemangat ia mai bangsa Judah au ngagai menua tanah dia sudah dijanji ke ngagai akini sedaya. Tang tajap ya Musa mati berumur 120 tahun dia Yosua mai bangsa Judah datai lalu bempu ke menua Kanaannya.
0: Ya hanya tadi nanti kita berarti ke semangat Moses tu tadi ke cukup kering ba utai ke udah di terang ke pastornya tadi awak ke nyadi ke perkara ke diperhati ke kita bala menyadi ke lebih lagi kita ke hidup bakal ke sarito nyadi bakal selama mega pastor aku minta nuan ngerawap ke perkara ke udah dipejurai ketua ari pun tadi.
1: Terima kasih ya kena ngerawap ke utai ke udah dipejurai ke kita ba plasa jurai 635 tu dinga bala peninga kita hidup ba dunia tu anang kering ba tubuh aja tang kita mesti bisi semangat ti keriang labanya pun pengeriang penghidup kita. Laban pengeriang ba penghidup kita hanya ukai diukur tau ke ukai di pada hari penegak tubuh kita. Tang semangat kita nya nya tingujuang ke kita oleh napai semua penguji ba dunia tu. Ingat pesan aku utai titna patut dikerja kita kelebih lagi kita orang Kristian. Kesatu ianya muan runding ti kepapas. Kedua, kita nak tahu sekali ngebuan ati ti begede. Ketiga, kita nak tahu sekali-kali kita ngelabuh kore bukai. Laban namang tay kereta buah kita. Nyak mang tay ke dituai kita. Jadi tu sekena ngau ajar alus kena ngau utai ke di pangsa kita, utai ke di pejurai kita bakal kesari tu. Ianya nanti kita lagi ngebuan tu berkeni ke kita bisik semangat dekat memacu ke dirimpu lalu semangat memacu korang bukai semangat pun pengeriang kita.
0: Ya, terima kasih Pastor kesimpulannya tadi yang harap ke udah meri apa nampak udah meri penerang kayak bala kita. Jadi bab pengujungnya tadi Pastor bisa nyebut anak kepapas menyekoya tadi anyangka topik kepapas tu dekat di pejurai ke kita ngau dalam lagi bab maya-maya kebukai bala peningah terus ke pengerinduk kita boleh ngau kami ke mayu lagi topik ke dekat di pansai ke dekat di pejurai ke kita bab maya kebukai. Sebenarnya kami ngelekat ke program Plaza Jurai 635 ungkup ke minggu tu minta nuan ngirang kita bak sampai Pastor.
1: Okey, bersampai kita. Apai kami ti di surga, Tuhan ti dekala kami dalam Jesus Kristus. Tuhan ti hidup, Tuhan ti berkuasa. Terima kasih Tuhan laban no dah ngajal kami bakal ke sarito. Tuhan Yesus ngenang ke penghidup kami awak ke kami terus ngembuan semangat ti kuat, semangat ti kering laban nyak mepun pengering dalam semua kami. Betapi semua penguji Tuhan berkat ke semua bala peninga berkat ke semua kami kabisi ninga program tu lalu kekuasaan Tuhan terus ngiring kami lalu kuasa Tuhan terus ngibuan kami kuasa Tuhan Tuhan ti selalu ngau kami kami percaya Tuhan Tuhan sumber semua pengering Tuhan Tuhan sumber semua berkat nyalai terima kasih hapai terima kasih Jesus. Terima kasih Roh Kudus untuk sampai kami dari pinta kami di dalam ngau di atas nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah sampai. Amin.
0: Amin, amin. Jadi ngau untuk bala peningan yang nak program Plaza Jurai 635 ungkup ke minggu tu tetap kesemayang kita mengelengok kami baru buat minggu di dekat datang.

Ya, selamat kita bergulai baru di YFM. Limbang hari itu hari 4, 13 hari bulan 8, 2026. Bulan aku baru. Belabur dia tu nyentuh ke pukul 9 malam. Maka selama pukul 6.15 tu lagi kita bisi bergulai dalam Hello Y Bin dulu. Udahnya baka selama pukul 7 lemai kita bisi program jaku sempama lupia mega pukul 7.30 lemai kita bisi ninga ke berita lemai ke ditabur terus dari YFM di Kuching. Udahnya ditangkan ke pukul 8 malam kita bisi program main asal hari Limbang. Begini ketusun program kita di Sada Hari Limbang hari 4.13.8.2026.

0: Yang lagi kita ke Benung, mulai ke Diri Arindo, kerja ngarap ke berjimat di Rantau Jalai. Laban kita sama nemu menua kita ke dia tu Benung dituntun penusah sebuah nasab atau ke jerbu. Bala kita ke bangat benar atau ke bangat jerbu atau ke pegam angin. Ianya di menua Semerahan, Kuching, IPD Serian, ngau Serikai, Sibu, ngau Mukah dalam 100 lebih bekerja. Jadi ngarap ke kita sama berarti ke pengerai kita. Jadi lagi aku dekat Nampung berkawal ngau indeks pengamah angin di menua kita Sarawak urut pukul tengah hari itu tadi ya. Jadi ngarap kita tadi jaga pengerai kita impu ya. Jadi sebenarnya peningat semua aku ke lemai itu terus ngemai kita ninga ke berita kelebih lagi bah Hello Y Bintulu kita bergulai ngau DJ Yon atau Keseron di Bintulu. Kita terus ke Bintulu bah Hello Y Bintulu.
1: Jadi merik selamat lemai ngagai semua peningat ke benar bergulai ngau kita bawa ke sekali itu. Tentu yang inti yang hari 4 dia gintir kami hari Bintulu berkunci ke berita bak awak Hello Y ke sekali tu. Jadi berita keterubah ke dia berkunci ke aku yang nyak berkawal ngau Karnival Pendidikan Madani 2026 ke dia tur sida hari upis pelajar Pelilih Bintulu ngau tema ya yang nyak sehari bersama rakyat. Jadi aku ngelansa atur pengawak yang nyak pergila 14 hari bulan 8 hari 5 dia pengawak tu diatur ba SMK Kemena dimun ke ngau solat subuh banani ngau kuliah subuh udahnya bisi megak pengawak ba pantai Tanjung Batu Bintulu ianya senam robik keluarga madani tarian madani bisi megak aktiviti plogging tau ke guturuyung ngau brace walk nya ungkup ke pegila lalu kena 15 hari bulan 8 hari 6 ba SK1 Garden City Bintulu dia diatur pengawak tekad RPM pakat kokurikulum prasekolah si megak diatur bicara nadi negara polisi sekolah selamat si megak tribunal anti buli jen cilik madani pameran pendidikan dan kerjaya ngau cabut tiket bertuah. Jadinya berkawal ngau Karnival Pendidikan Madani 2026 kediatur sida hari upis pelajar Pelilih Bintulu. Jadi hinangkan kenyak berita kedua sebengkah pengerami dekat diatur bak Dewan Suara Bintulu kena hari 6 minggu baru tu 22/8 berpalan bak Dewan Suara Bintulu ianya program kedikumbai Aging with Grace tau ke meniti usia emas dengan

0: sehat, aktif dan bahagia. Lalu Tok Diatur Sida Hospital Bintulu bergulai dengan ahli lembaga pelawat Hospital Bintulu, kediadaan dipenyadi ke oleh Yang Berhormat Datuk Sri Tiong King Sing, Menteri Dagang Temuai Seni dengan Main Asal Malaysia. Aku melansak sekedar atur pengawal nyerombak pengaruh minyak, dia bisik ceramah pemakanan sehat, bisik megak minda sehat, pengesanan awal Alzheimer dan brand game, bisik megak C aerobik, radio tiso, dia lica berkaul dengan ortopedik dengan osteoporosis, bisik megak tai chi dengan buff pameran kesihatan. Hanya berkawal dengan program ke diatur minggu baru hari 6 Bak Dewan Suara Bintulu 22/8 tahun 2026, ianya program Aging with Grace. Lalu peningah berita ke penudi ke dipukusi kakuh ianya berkawal dengan uji bakat terbuka ke diatur kami hari upis penabur Bintulu RTM Bintulu. Uji bakat terbuka penyampai radio part-time dengan wartawan penyiaran part-time ke dekat diatur kena 19/8 ianya hari 3 minggu baru, berlabuh hari pukul 9 pagi nyentuk ngagai pukul 5 lemai ba upis kami dituk. Lalu syarat ngau kelayakan ianya tentu kaya peranak menua Malaysia berumur 18 ngagai 35 tahun induk tok lelaki, ngembuan pelajar batikas SPM STPM diploma ngau staraf kediktiraf hari perintah ngau institut pengajian tinggi awam tau ke swasta, landi berjakuk Melayu, ngembuan kepujian sekurang-kurang grade C dalam subjek bahasa Melayu di peringkat sijil pelajaran Malaysia SPM tau ke sijil vocational Malaysia SVM, keutamaan ngagai graduan komunikasi, ngembuan personality penampilan ngau perwatakan menarik ngau uliah gawak bak sebarang maya ke diguna. Jadi lebuh mayanya nangagai kita ke dekat ngau uji bakat tu, kita dipinta mai resume, sijil-sijil ngau gambar berukuran pasport. Yang tadi tu berita hari kami di Bintulu bawa helloai ke sekali tu, beri selamat jalan ke pengawal genuan boleh baru ngagai konti Limbang FM.
1: Okey, terima kasih Yon di Bintulu. Jadi kita mulai baru mulai ngaku di Sada Ari Limbang.
2: Dengar meh Sada Ari Limbang nyentang hari 4 pukul 6 lemai nyentuh ngagai pukul 9 malam. Semina di YFM Limbang.

Ya, begini apa tadi pendengar semua, kita sudah dengar ke Hello White Bin Tulu, kelebih lagi gagai kita ke Benuang bagi ke pengawak di Bin Tulu. Jam ke dia tu sidak di ATM Bin Tulu bisi ngiga part time DJ Melayu atau ke pemberita ya. Jadi ngarap ke kita tau datai munyi ke disebut ya tadi. Maya ke ditetap ke. Jadi ngarap ke kita mujur. Okay, kita ke dekat mengigak ke pengawak part time nyambil ya. Kita tahu datai mayanya ilah. Jadi program Sadari Limbang tu boleh di pedak kita live Facebook Limbang FM pasti di hati. Aku dah gagal live hari pun program tu tadi. Terima kasih Mama Yong gaya bala pendengar ke BC Medal Live atau ke ninga ke radio kita ke lemai tau banyak kena diau di rumah menung ninga bar rumah menung bak kereta kini selamat lemai semua. Kita ke menung berdedat berjalan luan menung jam kini ngarap ke bersabar. Okey. Terus ke boleh ngaku jentuk ke pukul 9 malam tau lagi.

Yang baginya Man City, lagu hari Ron T.E. Lagu ke diberi nama Kumang Ati. Ngekita ke baru jam layu kami di Sadari Limbang. Sari tuari 4.13.2008.2026. Ke bisik kita tadi bisik berjanji atau ketemu janji appointment. Kau dutur pergilah. Tentu ke kita ingat kau kini. Okey, jadi aku dekat baca pesan berat ke BC di anjung kita di YFM. Jadi pesan ke terubah tu peningah, pesan pemati datang dari Hilariana Singge dari kampung Ceria Sibu. Adakah ada ke pemati apa ya Singge bin Ruby atau kapai lai laki selin anak linguh ni yang tu udah nadai kena hari 3 12.08.2026 pukul 9.57 di Hospital Sibu. Jadi ini yang dekat di Sungai Balamayu di Sibu, Motari Hall Jalai Bukit 5 Sibu. Jadi ini yang dianjung pagi 15 hari bulan 8 2026 hari 6 di Tanah Perkuburan Kristian Kekan atau ke Liko Kampung Kekan. Jadi pesan menuju ke Bamlayan ke disebut itu ba Kampung Kekan Dalat, Bungai Besai Igan, Bungai Mid Igan, Sungai Kut Dalat, Kampung Medong Dalat, Kucing Miri Bintulu. Jadi pesan temega dituju ke sida kelalan yang singgek tinda oleh dirintai ke ditu. Sebarang tanya atau ke kita tak telefon ngagai Hilary bin Singge anak empung gau anak ipar ya ba 0178045411 Hilary gau 0179575634 sema. Lalu ke pesan kedua, pesan datang Winnie Ludong anak angkul ngari ke sida sebilik mada ke indai sida ya siah anak jap tau ke jep tau ke indai bintang udah nadai 11.08.2026 hari 2 lalu dekat di sengai bar rumah 1 Melissa bilik nombor 3 kapit kena 12.08.2026 hari 3 ngau 13.08.2026 hari 4. Jadi indai sedaya dekat di anjung, jadi niang tu dekat di anjung 14.08.2026 hari 5 bak pendam SDNU kapit. Jadi pesan dituju ke kabar melayan kenglala ianya hari sekayuk gad, hari sekayuk baliah, tiau ilik Tiaulu, hari Kuching, hari Bintulu, hari Miri, hari Brunei, hari Sibu, hari Song, hari Kapit. Kalau kebamlayan kenalan yang tu kena boleh disebut itu. Sebarang tanya kita tahu telefon ke gai balana ya balumur, bak dumur 011218968 ngagai Winnie Ludung anak angkul, ngau Remy Nyuling anak angkul 0178962092. Jadi ke Siti tu ianya pesan pemati datang dari John anak Andiang atau ke Apai Inyam sebilik menuju ke Bamlayan berantau limau sepanjang batang air kenawit dengan nilau batang mujuk Sibu Bintulu Miri gau ke Bamlayan ke anda boleh disebut itu. Jadi pesan tu dekat madah ke Ancangi anak Kumbung, madah ke Ancangi anak Kumbung atau ke Indi John udah nadai 7.08.2026. Jadi niang dekat di Senggait Bukit 5 Sibu kena hari 3 12.08.2026 lalu dekat di Kubur kena hari 4 13.08.2026 kebenarnya bak pendam Bukit Awup Sibu. Jadi dikarapkan semua kabar belayan enggak kaban sepekat ulih latai mayat tu ya udah di kubur ke kebenarnya. Jadi nak kata dulu pesan ke boleh dibaca aku ungkup ke sekali itu. Jadi aku terus merindang kita ngau Siti lagu ke bisi disediakan aku ke lemah itu.

0: Ngameh sadari limbam, nyintang ngari 4, pukul 6 lemai, nyentua ngagai pukul 9 malam. Semina di YFM Limbang.
1: Jadi ke sekali tu peningan semua aku dekat berkunci ke indeks pengamah angin pukul 12:30 hari itu tadi. Jadi abak Kuching 176 indeks pengamah angin atau ke IPO. Ianya status ya nak berpengerai atau kena mana. Jadi bah Semerahan 180, IPD Serian 179, Seri Aman 161, Seri Kai 158, Sibu 152, Mukah 153, Kapit 67, Bintulu 93, Semelaju 83, Miri 89, ILP Miri 71, Limbang 65, Lunduk 111, Tebeduk 174. Lubang tu 91, Lawas 67, Ngau Berio 53. Ya, tadi indeks pengamah angin di menua kita Sarawak. Tengah hari tadi tu kaku nan muku kelemai tu. Ya, tadi ngarap ke kita semampai menyi ke digerah kami beradio atau ke upis pengerai. Ngarap ke kita ya, tadi semampai nyaga pengerai ngiru air mayu-mayu. Ngiru air amat kaku tu. Ngiru air amat. Nanti nadai perkara keberat anak kita pansut ngerja pengawak di luar rumah. Okay. Jadi ingat tadi berkawal dengan indeks pengamah angin. Bisik kaban aku jauh hari menua Kuching Dian. Minta berdebah ke lagu Ari Merlin bersumpah masuk neraka nama kebuah aku penanu. Tanya impo. Sembilan lagu aja aku ya. Kena merindang diri impo ke benung mendiang ke YFM di Limbang maka kelemai tau lagu Ari Merlin ke dikena merindang kita ke malam tu ke bisik bergulai aku di Sadah Hari Limbang.

Ya, lagu Aria Merlin Bersumpah Masuk Neraka dipinta peninga kita Evelyn Tina Paul kebenaran minta lagu tu tadi. Ya, tadi ngai nak sebut nama. Hari kita ke agi mengkang gulai ngaku agi gulai ngaku di sada hari Limbang belabari pukul 6 lemah yang ke pukul 9 malam tu lagi. Jadi kita terus berperindang lagu ke BC di tusun aku ke lemah itu peninggal semua.

Ya, lagu Hari Lily Stephen penampat di Lindung Muari ngujung ke jam kita pukul 6.49 minit malam. Jadi, maya musim ke bersebuan tu tadi tentu ke kita ini tadi anang Nunu Sengapa ya. Lebih lagi sampah huras kita ya. Labanya tadi nambah ke pengamah angin kita ya. Jadi, sebarang pengawak te betunu ke baba sampah tadi nak dikemendarka ya. Jadi berita ke dekat dikunci ke aku peningai nya berkawal ngau berpersa pengerai ngau nadai bayar percuma ungkup orang kan rima STR ngau tahu yang ya ke umur 40 tahun ke atas. Bagi menua di Limbang hanya peka B40. Jadi di Limbang kita tahu ngagai KKIA Limbang, klinik kesihatan Penganan, klinik kesihatan Batu Danau, Nanga Merit, Nanga Menamit, ngau klinik pengerai Kuala Mendalam. Lalu di Lawas kita tahu datai ngagai klinik pengerai di Terusan, di Lawas Sundar Merapuak. Jadi cara kita ngecek kita ti boleh boleh percuma tu tadi tau kesaringan kesihatan tu berpesa pengerai ngau dah berbayar kita tau ngelawat www.pkb40.com.my yang tadi BC4 iti utai ke manah bapeka tu inya berpesa pengerai ngau nak berbayar bantu alat perubatan insentif melengkapkan rawatan kanser ngau insentif tambang pengangkutan kita tentu ke kita nya tadi ke boleh atau ke layak boleh nama tu meresa ba b atau ke www.pkb40.com.my.

0: que nyaku sempa moto ne. Ni menang ki sok lah pak ko. Ah mana nyaku sempa moto? Nak murid rako. Reti nak murid rako dikeno madah kurang lebuh kita pula yang ngintikan tau kenupai.
1: Nama pengawak nuan dom?
0: Eh, nuan ke flo? Anai, menung maca bob sempa mo jaku iban.
1: Kiruah nuan maca bobnya. Nyemetek agi nuan ingga program jaku sempa mo.
0: Bisik programnya pia.
1: Ah, bisik. Ingat, dengar meh program Jakob Sempama nintiang hari 4 pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai seminar di YFM Limbang.

Tiun ke didengar kita tadi nanda ke program Jaku Sempama ungkup kita ke minggu tu bertemu baru kita ke minggu tu hari 4/13/2026. Jadi Jaku Sempama kita ke terubah peningah ianya Jaku Sempama ke Bakato. Baka terempas di batu. Nama kita meda utainya terempas tadi. Pedih mainnya kini. Okey, kini sikit pedih. Okey, mandi yang ngagai Jaku Sempama tu reti ya, mandi yang ngagai kita ke makai engau berjual utai. Ambil ke banding lebuah buleh buah lalu dituang kita habis-habis bertikai atau ke di sebarang alai kita ngengkah ke buahnya tadi. Udahnya datai siku ngambil lalu datai ke siku ngambil buahnya pedaknya lesap nadai seleka gi tinggal. Bakanya gak lebuah kita berjual bakal sayur atau ke sebarang utai dia orang mayuh nyau berbuat berbeli ke utai ke dijual kitanya tadi pedak ambil sekejap mata atau ke sekelip mata. Jalan ngena Jaku Sempama tu bakal ke terempas di batu utai ke dijual aku tadi nak bermaya-maya pedaknya ambil. Nanti bakal tau belama nak lebu berkebun sayur bisik amat untung. Betul. Hanya tadi. Salah sagam aku erti tu tadi. Nah, erti ya tadi. Utai ke dijual kitanya tadi. Laku. Laku. Bakal terempas berbatu. Dah lama. Lombia. Kenyak aku ya. Okey. Jadi kita bertemu baru. Udah tu lagi. Batu suntik kedua. Bergulai ngaku ke lemai tu. Jadi. Aku dekat merinang kita ngas lagu ke Benung Barrel jam gede tu. Laban lagu tu pun dikerinduk ke kumpul. Aku kalah ngemai lagu tu. Serta kenyalang minggu nyin subak. Aku dah nemu mana kena. Okay, kita dengar ke lagu Hari Igu Anthony.

0: aku sempama tu ne. Ni, ni mana lagi tu pula pak kau? Mana aja kau sempama tu? Nak murid aku. Reti nak murid aku dikenok madah kurang lebuh kita pula yang mengintikan tau kenupai.
1: Nama pengawak Nuan Dom?
0: Eh, Nuan ke Flo? Anai, menung macam bob sempama jaku iban.
1: Kiruah Nuan macam bobnya. Nyemetek agak Nuan ingat program jaku sempama.
0: Bisik programnya pihak.
1: Ah, bisik. Ingat, dinga meh program jakok sempama. Nintiang hari 4, pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai. Semina di YFM Limbang.

Kita iba tu sun ti kedua jakut sempama ungkup kita ke minggu tu hari 4-13 bulan 8-2026 jakut sempama kita kedua ke di pekunsi kaku peningah ianya nak nyawut seleka mukut nak nipas seleka beras. Reti sempama tu nyemak ngagai orang kendur alai kita nibar ke leka jakuk bakeni pen pemalat jakuk kita mantah setengah nuk ya. Nyau munyi kena daya dia. Orang kebakanya dikutuk serta direnyuak kita ngau jakuk jai nak minimal baka ke jakuk ngau ragak ngau timpak nadai main kebut. Nadai merengut mehya. Jalan yang nak tahu ke contoh ayat bakeni ngau dek tu nyau nak nyawut seleka mukut nak nibar seleka meras baka kena dai mulut nak nemu nyawut orang. Pedis ngapar kau aku kebjaku nak ditimbal nuan. Hanya tadi jaku sepama kita kedua nak nyawut seleka mukut nak nibar nak nibas seleka beras. Arti yang tadi orangnya tadi tersebut jaku pandak di kepuntang kita. Kira kena lap punya. Kini dengan no jaku bersepua dengan no yang nak menyawut. Nanda mula mati ya meh. Okey, nya tadi jaku sempama kedua ngujung ke program kita jaku sempama ungkup ke minggu tu. Jadi terima kasih gagal kita ke bisik medak live aku di Facebook, ngau titik aku di

Hari El Pred Mawi begolai ngas swilin nebang pisang nebang lengki ngelara orang ngelara diri jako gagai kita suba agi kami miat suba selalu nyebut tau tang tu mik lagu kurang dia tau ne nebang pisang nebang lengki maka si tege jako sebama ke disebut kami agi miat suba ianya kini ne onyo ingat lagi bepandam jadi pisang bertundik jadi layak. Hanya jakut sempama. Jakut sempama kena nah. Kena gamean semua ke selalu nyebutnya nah. Okey. Jadi api megagai kita ke menung into diri sambil ningak ke radio kita ngarap ke kita berjimat kita ke benung nyumai. Dalam semua pengawal kita mesti ke berjimat. Okey berjimatnya tadi bisik cerita ke kala di dengar aku. Berjimat dia lagi ke orang nak adalah tening

kap kini ya, kap jimat ya, aku yang nyana. Okay, Fian Mega. Pukul 7:30 lemai tu lagi berkeselama. Kita dekat mendiang ke berita lemai ke di tabur terus hari YFM di Kuching. Jadi munyi kaku tadi bisik kaban aku ber live di tu atau tadi madah ke menua sidak di dini-dini tu di Sarawak tu tadi. Sebun tentu ke kitanya tadi ngiro air mayo-mayo. Air amat kaku tu, air amat. Air nyilu kuku ke air celap ke nama ngambil ke kitanya tadi. Lebih lagi laban musim bersebuan tu tau ke musim jerebu tu tadi kurang ke tau ke ni buah kita bertunu ke uras bertunu ke sampah baluar ya gaya ke nambah kaki sebuan menua kita bunyi kaku tadi ngiru air mayo lah ngambil ke kitanya semampai gerai laban nanti kitanya nak ngiru air mayo tu tadi batar kuang kitanya rangkai biar ya. Kira-kira piak meh.

Selamat lemai peringat dia tu kena borka berita lemai 13/8/2026 jadi terbatuk batang berita. Pengawal berjalan ke projek perintah kemeran ke pemanasil ngau penguntung rakyat. Pemansang infrastruktur menuap sisir perintah berjalan ke projek Jalai Ulus Kerang fasa 2. Nyedia kediri nangko penusah sebut nasab KKM cakah gig mata ke penyakit nyedia kepalan ngintu pengerai. Nyedinya batang berita lalu Dato isi berita.

Projek ti lubah berjalai utai mayuh terbasau ngawasil pengawal tina manah ba projek-projek perintah patut diperhati kari sukut integriti laban pasia dekat diasai ke rakyat. Perkara tu dipansut ke Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng ba pengawal Dur Ngerami Ari Integriti Sarawak 2026 di Kuching kemari. Premier mada ketiap bengkai projek perintah nda uliah dikumai mujur semina ketiga projeknya udah tembuk atau kagia belanja udah dikena tang patut diperhati kari sukut penglikun pemanah hasil penyawa guna rakyat ngga sekali ke puntungnya nipak ke belanja tidak kena. Nyalai tiap upis perintah, upis ngga agensi, nyalai tiap upis menteri, upis ngga agensi patut nentu ketiap proses meli barang di berjalai ke ngoterang, kompetitif serta mai konsep nipak ke belanja. Opis menteri dan opis serta agensi di Sarawak patut jampat kaki berarti setemutar ke risiko integriti ngambil ke pengelami bab perkara pengurusan dan ngerugak pengelantang rakyat. Perkara itu dipansut ke Sekretari Perintah Sarawak Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki bab pengawal Dur Ngerami Hari Integriti Sarawak 2026 di Kuching kemari. Yang ada katur ti patut di kerja tu yang kaum nyernih baru proses pengawal kelimpah riti berarti ke sebarang penglemi lalu ditangkan ke ngawatur ti nyeliah. Atur nyeliah ti istipa setanda ngetu di pejalai ke. Sekedar risiko ti patut diperhati ke nyak conflicts of interest. Penglemi pengawal ngatur ari dalam agensi, servis ti lawan di pejalai ke ngau salah guna kuasa. Opis Penaga Penyalah Makai Suap Malaysia SPRM sudah nuku ke 8 isu baru tika dipansik pengudah sidak kenyernih report Suruhanjaya Pemansik Diraja RCI ti bekau ngopis Tabung Haji. Tuai Komisioner SPRM Datuk Sri Abdul Halim Aman mada ketegalnya pemayuh kertas pansik ke dibuka tu nambah ngagai 14 siti retinya nambah hari 6 iti isu munyi ke ditetap ke dalam RCI. 8 iti hari isu tu ianya isu pengawal meranak ke pokok ke bisi penanggul. Nyalai kontrak sempekat serta minit awam ti bekawal ngau tiap pemutus ngau perkara ti bisik kawal ngau pengawal meranak ke pokok ke bisik penanggulnya dekat disernih ngena saup orang kita bangkar. Pengawal tu disadang dekat berguna ke timpo ke panjai. Datuk Sri Abdul Halim mansut ke jaktu bagempuruk pengarang berita di Kuching. Berbangunnya Datuk Sri Abdul Halim madah ke 3 hari 6 kertas pansiak ti berkawal dengan reportnya sudah tembuk lalu 3 iti benuang di berjalai. 3 iti benuang berjalai serta nyaukat tembuk di pansiak kalai 7 iku orang sudah ditanka. 5 iku hari sedatu sudah ditan reman ngambil ke di pansiak lalu 2 iku lagi nyak dilepas ke ngau jamin ke tegal perkara pengerai. Semua sedatu nang bisi megai tanggup ngawal dalam upis Tabung Haji. Nyentuh ke dia tu, SPRM dah muka 14 siti kertas pansiak serta berjalan ke sekedar operasi ti jengkaum pengawal nangkap, ngetan reman, ngau ngetan ke barang. Yang madai ke pansiak, tu nyerangkum pengawal tim rosa ngau nyerungkai 18 bengkah palan. Kira 2,500 siku orang kediau bau menuap sisir di ulus kerang dekat disedia kengau jalai darati manah lagi lebur atai bau ujung tahun baru tilak. Ianya projek Jalai Ulu Sekerang Fasa 2 dibagi benua Seriaman dibungkus RM20.51 juta. Ringgit. Sapit Premier Dato' Amar Douglas Sugambas madaka projek tu nyerangkum pengawal tinggagat dua jematan kemurakat Sungai Menguang ngau Sungai Penabun. Infrastruktur tu berguna benar ngagai mensia mayuh di Ulu Sekerang kediau baru rumah panjai ke bisik 3 buah sekolah primary hingga sebuah klinik komuniti. Yang mansut ke Jakutu, udaya ke ngabas tabak projeknya bab pengawal ke diatur berserimbai hingga program Perjalai Nujah Menua 3.0 UPIS Kerja Raya Sarawak sehari itu tadi. Kita diatur berunding ke berita Hari YFM1 RTM Kuching.

Terusnya berita kita ke lembah itu. Opis Menteri Pengerai dia tu benar berarti kegaya penyakit si berkawal enggak penusah sebuah nasab. Tubuhpun ada sekitar stesen pengamata indeks pengamangin atau ke IPU tinggal ikut ke baca IPU baikas tina manah ke pengerai. Penerang Riupis Menteri itu madai kepalan ngintu pengerai enggak pengerja pengawak sida serta stok ubat mega udah disedia ke kena meri servis di patut nanti semua kes penyakit ke berkawal dengan penusah sebuah nasab maja nyadi. Ngalai upis menteri itu ngingat ke mensia mayuah tak kebagi sida ke dia ubat kerendur karena menua tiba sebuah ngambil kengurang ke pengawak bak luar rumah. Sida mega diperansang nguna sengkabung iduang ngau nyawa. Berbangunnya naikkan pukul 4 lemai tadi, 7 stesen pengamata tikas pengamah angin di Sarawak mengkang rekod kebaca indeks pengamah angin IPU baikas tina manah ke pengerai. Belalau ke sistem pengurusan indeks pengamah angin APIMS, Serian rekod kebaca IPU 178, Semerahan 177, Kuching 174, Seriaman 162, Serikai 157, Mukah 152 Anggau Sibu 151. 6 stesen kebukainya di Kapit, Bintulu, Semelaju, Miri, ILP Miri Anggau Limbang sama ngerikut kangen ke jalan pemersi ianya antara 61 ngagai 97. Pengawak nyerara api tingangus ke kampung ngimbai jalai ke Jatau, Lingga di Seriaman udah masuk hari keempat saritu. Perkara tidak kemeran ke itu, ianya pengawak nerap ke fire break. Kelimpah ritip jalai ke total flooding ba tanah kerapa dikena nyeliah ke api ritip majak nyerarai. Tuai Zon 3 Opis Bomba Malaysia atau ke JBPM Sarawak Muhammad Rais Arham Rosalan madai ke pengawaknya dijalai ke 28 kurang rimayu bengkah agensi. Raban sedia tu megah betapi ngau sekedar penanggul ngeng kaum suntuk tempat dur ngambi air kelimpah di tanah kerapa tiagi bebara. Nyentuk ke kemari, kanan dua kangusnya dipelabak ke bisik 80 hektar pemesai kalai api bak 30 hektar tanah tu udah boleh dipadamka. Pengawal ngemata ke bak tabak projek Autonomous Rapid Transit ART patut cakagi dijalai ke kena nyeliah ke projeknya ariting rosak ke perengkah guna baka payip air tali karan ngawarus penyambung. Menteri Utiliti Ngau Telecommunication Dato' Sri Jolahin Rawi dekat ke Sarawak Metro penyanyi penemu projek ngau kontraktor sama cakap lagi berjalai ke pengawak ngemata. Tu perkara ke berguna benar laban pengurusak berperengkah gunanya dekat merik penusah ngagai orang mayuah. Yang mansut kerja ketu leboya ke berjalai ngabas pengawak ngadu ke paya pecah ngimbai jalai tun juga di Kuching. Program Tanggung Pengawal Sosial Korporat CSR YFM Bidayu hagi terus diatur balum parti ketiga tahun tu. Batang pengawal program tu, ianya nemuai ngusung orang tu dah pincin dari RTM, bala peminat YFM Bidayu serta sidak kekala gawak nyambil ngorang ke udah tuai umur. Pengurus YFM Bidayu Jud Juda madah inisiatifnya endang pengawal tidipun ke sidak ke gawak bak YFM Bidayu serta nerima sokong riraban ke meri pelanjar. Program tu diatur kena masa sidak tikala gawak ngau RTM tangkel bagi ngau YFM Bidayu. Sari itu tadi Direktur RTM Sarawak Wan Wizana Hashim bisik ngulu keraban RTM Kuching nemuai ngagesi kurang kuda pincin ari YFM Bidayu Suin Juses bak kampung atas Singai Bau. Berengkari 11/8 tu tadi programnya diatur bak kena mena Kuching Padawan Gau Di Bau. Sedang ujung ke berita kita ke lemah itu tu batang berita baru. Pengawal jalai ke projek perintah kemeran ke pemana sil ngau penguntung rakyat. Pemansang infrastruktur menop sisir perintah jalai ke projek jalai ulus kerang fasa 2. Nyedia kediri nangkup penusah sebuah nasab KKM cakagi mata ke penyakit, nyedia kepalan ngintu pengerai.
Nyana ke berita kita iklama itu, beritanya tadi ditusun Rosita Ampung lalu disalin Jonathan Giri, hari beli berita RTM Kuching. Malaysia madani kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

0: sejalan. Selamat malam pendengar, terus ke program YFM ke lama itu. Kita mulai baru ngau YFM Limbang.
1: Terima kasih Rajesh booking di YFM di sudah macam berita lemai ke di tabut terusari YFM di Kuching. Dia tu kita mulai ngaku di sada hari Limbang.

Jam kita pukul 7.49 minit malam. Pukul 8 malam tu lagi bunyi ke aku ataupun program tu tadi kita dekat ningat ke program main asal. Okey, jadi ingatkan kita ke lama udah nganti main asal. Kita tahu ningat ke program main asal pukul 8 malam. Jadi minggunya kemarin aku udah ngeluar ke program nadai ke lama, nadai ke baru. Ini yang ngeluar ke lagu-lagu lama. Jadi minggu tu aku keluar ke program nadai ke, program main asal ne. Jadi minggu baru aku dah keluar ke program nadai ke lama, nadai ke baru. Banyak ke tusun kita di sadar lima tajak pen bunyi ke aku ngelama tu tajak pen kami semina hari 4 aja sadar limbang kelimpah hari 6 hari minggu. Kami di Limbang Semina hari 4 pukul 6 lemai nyentuh ke pukul 9 malam. Okey. Bisi pendengar ke lemai tu minta lagu mayo sida tadi ke lebih lagi bala pendengar di live ke benar muda aku live di TikTok kombo ngau Facebook rasmi Limbang FM kita boleh minta lagu. Ngaku oleh aku nebah lagu ke BC dipinta kita. Lagu ke BC dipinta peninggal kita lagu dari Elizabeth Sawai. Terima main lagu Pengerindu di Tujah. Seminar di YFM Limbang.

0: Ya, lagu Hari Pini McLean, Nuan Milih Pergi, tajak pen... Aku nebah lagunya, laban bisi dipinta siku peninggal kita, ngarap ke kita nak pergi, laban lagi bergulai dengan aku, sejam lagi, nyentuh lagi pukul 9 malam tu lagi. Berkas lama, kita terus mendiang ke program Menasal Ari Limbang.
1: Kita kat ninga tau. Nanti kita kak ninga meh program Menasal Ari Limbang tiang hari empat.
2: Gelai nai tino tabak kau kena malu diem pedu kandang dado
1: di YFM Limbang.
0: Selamat bergulai baru kita ke sekali itu peninggal semua dalam program Main Asal Hari Limbang. Ba program Main Asal Hari Limbang kita ke sekali itu aku dekang mic kita mendiang ke Siti Ramban ke di Bai Incan Anak Belitung lalu di Sagu ke Bala Anak Muak Hari Sepangah Bandami Limbang ke Bunyi itu.
3: Ipuah taga akalo ang buluah tubuah kita ay mayo ngamo ngamo kita ay wede baratur ilah

Dato palimalang utang amuh si kule ludoh.

king amoh mesili ludoh tang kulang ae tingang tang di tandang kia bumai akagalang ae darai tang bugao bi galang datai adian kita ga sama ninga kita ke kita ngumang nyawa ya nyada tujuh kali.

Gale ada gapalot jang si aku magasmang ngaya pilih malang

Ya, begini apa tadi peninggal semua Siti lagu Rira Masterpiece menyadi. Ngakai kita ke rindu ninga lagu menyadi ya. Jadi pemega Siti berita ke cukup mana bagi rakyat Limbang. Rakyat Limbang tu ni. Semak jako nanti kita di luar Limbang penulis data emailnya Siti Perami ke cukup di anti-anti kita cukup mana cukup besar ianya Pesta Limbang 2026. Jadi lama udah Pesta Limbang tu nak diatur di menua kita di Limbang ianya Siti program berkawal dengan lomba perahu powerboat racing 2026. Jadi kategori bisik dua kategori, kategori bidar ianya bidar 15 kuasa kuda dengan bidar 30 kuasa kuda. Jadi buat tunnel bot bisik tunnel 15 kuasa kuda, tunnel 18 kuasa kuda, tunnel 30 kuasa kuda dengan menyogi ke bukai. Jadi program atau program itu dekat dia tu 17 nyentuh 18 bulan 9 2026 buat waterfront di Limbang. Laban waterfront kita di Limbang pelabak aku udah tembuk, udah tembuk beratur, udah tembuk. Jadi program tu atau ke pengerami atau ke Pesta Limbang tu udah diatur. Dekat diatur kebenarnya bulan 9 tu. Jadi ngarap ke kita ke dia di Limbang ke nama tu bala kita ke Semak ngul Limbang Brunei, Sabah, Miri, Bindulu ke dindur kalau datai datai mainnya 17 ngau 18 bulan 9 2026 di ke dekat diatur ba waterfront di Limbang. Kita terus berperindang ngau Siti lagu ke bisi disediakan aku lagu Ari William Depa Nagih Semaya Pengerindau.

Ya, lagu Hari William Depa, Nagih Semaya Pengerindu. Hujung kejam kita pukul 8.34 minit malam. Tinggal laluh jam kita. Okey, laluh pengerindu. Lalu jam kita tinggal 26 minit lagi kita mengkang bergulai di Sada Hari Limbang. Terima kasih mayung-mayung yang kita ke mengkang bergulai dengan aku belabah hari pukul 6 lemai untuk ke penghujung program tu lagi. Kita ke bisi bergulai dengan aku live di Limbang FM Facebook rasmi. Mayu peringat tu tadi minta aku tebah ke lagu tang nak oleh aku munyi ke aku tadi nebah ke kita lagu mayu lagu dah ditebah aku lalu pian mega bisik siko pendengar kita minta aku tebah ke lagu Hari Nai di Damik. Okey, kita terus dengar ke lagu Hari Nai di Damik sekali tu pendengar.

Ya, mungkin sampai tadi peningan semua Siti lagu lama remix oleh Franklin Saran. Bakal perahu patah kemudi. Jadi aku dekat baca sekedar lagi pesan berat ke bisi dianyu kita di YFM. Jadi pesan ke Siti tu, pesan datang dari Simon Nana Rampai atau ke Franklin Amu Nana Rampai. Mada ke pemati indai ya. Ianya mit anak Atom tau ke indai Simon bini ex tuai rumah rampai anak Sigan. Jadi pesan menuju kabar melayan di Teban, Batang Kemena, Batang Sebawah, Silas di Bakung, di Jalan Bintulu Miri. Bintulu Miri ngau kabar melayan kengelala mit anak Atom. Kita di Pintar Datai ngagai rumah Januari Jalong, kilometer 50 Jalan Bintulu Miri. Jadi ni yang mit anak Atom dekat di kubur kena hari 5/14/18/2026 punya pergilah. Jadi penerang ke silia kita tahu telefon ngagai Simon 019-805-3440 atau ke Franklin Amu 014-893-1581. Jadi ke Siti terperingat yang pesan ngetas ulit serta main terbalu Niang David Matan Nana Ambang. Jadi pesan ngetas ulit serta muain terbalu tu datang dari Simon David Matan dekat Madaka Pengawak. Ngetas ulit serta muain terbalu Niang Apai Saya Niang David Matan Anak Ambang tau ke Apai Simon ngena cara sembayang kena 15/8/2026 hari 6 pukul 10 pagi ba rumah Niang tu empu ba nombor 67 Taman Laki Gadan Jalai Belimbing Seri Aman. Jadi pesan menuju kabar melayan di Jukun Pakuk Sepawah, Kampung Sekera Seri Aman, kabar melayan di Miri, Bintulu, Sibu, Betung, Seri Aman, Kucing, ngau semua kabar melayan tinggalan yang David Mata Nana Ambang, serta Bala Mayuh di Pintar Datai, Tumu ngulu pengawak getas ulit, ngau muai antar balu. Jadi pihak megak ke... Jadi nyak pelabak aku nak ke boleh dibaca aku ke sekali tu pesan berat. Jadi kita terus berperindang peningang kau lagu ke bisik di tusun aku ke malam tu.

Ya, nak kata ajak kita bergulai di Sadari Limbang pukul 9 maka selama kita bergulai dengan berita Kadita Berterus hari Palan Berita Radio Angkasa Puri di Kuala Lumpur udahnya ditangkan ke program pembina malam di YFM di Kuching. Jadi nak kata dulu kita bergulai di Sadari Limbang, mai kebukai kita bertemu baru. Bye-bye semua.

0: 1 PBB kecukup 30 tahun bas Sekolah Rendah Kebangsaan SRK Paris Palengian. Pengeraminya diatur PBB Pampang Mugah lalu digulu Pupu Raban Bansa. Sekedar Ari Kebisi Datai Mayatu ianya sapit Kepala Menteri Sarawak Dr. Amar Afri Jabu, sapit Menteri Pelajar Dr. Leo Michael Toyat serta sapit Menteri Pemasang Tanah Encik Gramung Juna. Udahnya Kepala Menteri Sarawak Kedi Sempulang Binia Dato' Amar Puan Sri Laila menumata ke Pekit Lumba Perahu ke diatur bak Sungai Balingian. Kalau begitu nerima sambut di mana hari orang bandurnya. Penemuan itu ukai seminat nangga pembenar kawal antara Ketua Ngobala Rakyat tak megak ngayan ke pembenar perintah lebih merangsang rakyat berakup lalu nyukung semua pemak pemansang ngak penglantang di Balingian.
1: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Mayari ke Balat Angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung ngau mulut dan ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersi angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
3: Dengarka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

Trubus Band, kalau lagu tidak ya, Anba Antara, oke, okay. Lagu ke Trubaya untuk malam itu ya, Pemerintah Malam 13, hari bulan 8 tahun 2026, kita akan pergi dengan kami, terima kasih, oke, okay. Nampuang, sadalama kita, Isadar Limbang tadi ya, 6, pukul 9 malam, kau Dum kita, terima kasih ya Dum. Tentu ya di Bandar Kuching kita ke Bandar Dreba jam berita dengan kami, terima kasih 101.3 FM nyoka di Selampur benda kita itu belak bersebun magang yang ngarak ke sama nyaga pengerai anang kurang ngerai kurang ke bawah kita iba luar rumah serta mega berkena ke sengka buang mua henti semak kita nya bak luar leh ok henti ulia kita sama nyaga pengerai anang ngerja pengawal bertunu secara terbuka ya. Labanya mega tahu nambah ke pengamah kualiti angin di menua kita. Ngaruh ke besi hujan dalam sehari dua tu ngambil ke besi kurang mimit pemalat sebun di menua kita. Okey, berjam ke terubah pemerindang malam kita, merindang kita engkau lagu-lagu kau dah disediakan hari lagu Ba Antara. Kita nginjau lagu Ranca Ari Lucy M, engkau lagu ya Enggai Tundik di kedua lagi, lagu Sada Fedelian Fedelian Leo nya ya tebak ansiban. Udinya kita berhati ke Gayari di mana kita dikeluar ke UPIS Meteorologi Malaysia ya. Bila kita ketika nyapa pangan diri tahu aja lawak ngagai Facebook kami lagi aku maca untuk akai penghujung program kita pukul 12 tengah malam tu lagi.

Ya, balik kita ke Baru Muka Radio. Hai, terima kasih. Harapkan terus dengar kami tuan-tuan. Ya, penghujung program kita ini. Okey, pemerintah malam. Malam hari 4, tak berasa 13 hari bulan 8 hari itu ya. Okey, hari ini kita dikeluarkan UPIS Meteorologi Malaysia. Wih, nak ada cerita buka itu out. Sikit ya, cerita penanggul sebun nasab. Malam tu agak bersebun di kandang menua Kuching, Serian, Semarahan, Seri Aman, Betung, Serikai, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miringau, Limbang, Gaya Angin. Okey, di menua kita, tungak ke barat Sarawak berpuput enggak pengaju ya 10 nyentuk ke 20 km sejam. Sebakan engkau tungak ke utara Sarawak. Pemega gaya tasik di menua kita, barat engkau utara Sarawak, bergelombang antara ia 0.5 nyentuk ke 1 meter peninggi. Ya, okey. Nanti nada ia aktiviti ke berberat nyawai, kita kurang ke pengawak kita nyak bak luar rumah ne. Okey. Laban gaya hari ke balat bersebun. Okey. Anang kurang ngirup air. Jika berasa engkau lagu ya, bini ayah, aduh, bini ayah ke benung nipan gari kini, baru dah berkemas ke utai, pada dapur ke dewa yang gini dengan kami. Terima kasih manyu-manyu. Kedua lagi, kelemayang band, Nuan Barulah. Sempat lagi aku maca sekedari peminta bala kita, sudah mending ke berita pukul 10 malam tu lagi. Ya, terus segulai sejalai hingga kami YFM.

Sekali finalis kita yang gerah carta siapa juara ke-9 Janus Joni Aman dengan lagu ya Nuan Bisi Intan di Kembuan ya. Nyapa dulu bala kita di FB kami Nita Sapit Kandau MA Angat malam tu di Seloi Sibuti ke Kiai minta lagu Anderson Ngalai kena merindang kabarnya Suri Enti Maria B dengan menyadi ya Nora Piling ke terperindang meh malam tu au ke Kiai Moses A. Joseph ke Bisi nyapa untuk ya kita mandi mega mesti kak bersabun ngambil kak bau wangi ke kia laban manya mega berita timadah ke sekedak kandang menua bakal kucing kau sibu nyap sibu tapi enggak penanggul pipe tip pantis ke kia segi amai mandi anang dak bersabun anang lembau bersempu ke kita terima kasih ya kaban Yen Wills nyapa minta lagu Josephine Jury MA Nuansiku kena berindang diri impu meh enggak peninggal kita malam tu Tucum, anang kurang jangan lupa untuk bahagia ke kia. Sigi amai, terima kasih. Nora Piling, sinyapa. Batu niah angat malam tu MA. Pesan guys semua anang kurang hirup air. Jaga pengerai ke kia. Minta lagu data sakang hati. Kena merindang Nita Safi Kandau. Seri Enti di Seloi Sibuti. Engkau semua pria kita ke malam tu. Ngar ke terperindang. Okey, lagi aku nebah lagu ke dipinta. Bala kita ya. Benda ke lagu Heli dulu, lagu Pelakon. Pukul 10, dah kami nak berita malam hari YFM.

lagu Rehli Engkau, lagu yang pelakon jam kedai pukul 10 malam. Malam pendengar kami nak berke berita malam Mariwai FM Iban Kuching kena ke malam hari 4 sehari itu 13 hari bulan 8 tahun 2026. Sarawak komited ngenegap ke industri biodiversity dikena nentu ke bekal pemakai negeri itu. Premier Sarawak Datuk Tinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng madah pemansang biodiversity boleh beri hasil utai tanam baru tanagi lalu harinya oleh ngurang ke pengawak ti kelalu berpanggai berbekal hari luar. Ambil ke banding bangsa padi lawas enyak produk hasil hari pansia ngau pengawak ngemansang ti ngembuan potensial mantu mutar ke isu dalam rantaian bekal padi negeri itu. Yang madah ke padi perennialnya ulih tahun nyentuh ke 4 tahun lalu ulih diketahui 4 kali dalam setahun meri hasil antara 12 ngagai 14 tan metrik sehektar. Teknologi temaga bisi potensial ngurang ke ungkus ngasil ke nyentuh 50%. Yang masuk ke jakutuk buat pengerami nasih tanah Taman Bio Perindustrian Sarawak ngga pengamat bersilih ke sempekat di Kota Semarahan. Gaya penanggul sebun asap tinuntung menua tu di pelabak mengkang nyadi dalam tempoh 3 ngagai 5 hari ti dekat datai. Perkaranya dipadah ke Direktur Kanan Palan Operation Gayari Ngau Tanah Berenyang Menua UPIS Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, Macron Fazli Muhammad Fahmi. Kuih nerang hujan ti pelabak ke dekat nyadi bak sekedak kandang endur ndak tentu cukup. Dikena mulai ke pemanah kualiti angin enggau penuh. Gaya sebun ke dia tu balat lagi nyadi bak bagi menua tungak ke barat enggau selatan Sarawak. Fenomena tu bisi kawul enggau monsun barat daya mai gayari terlebih rangkai serta kurang hujan. Lalu harinya nambah ke risiko penusah angus secara terbuka. Minta menyuh dilalau nyeliah ke pengawak bertunu cara terbuka serta ngurang ke aktiviti luar dikena ngurang ke risiko penanggul pengerai. Dua projek program transformation menua pesisir RTP 2026 diberungkus RM500,000 dipejalai ke di Kota Sentosa. Belanjanya dikena ngangkat ke pemanah sistem parit serta ngurang ke risiko ampuh bah bak genturung dia. Kaban Kaunsel Negeri Kota Sentosa Wilfred Iyap madah projek ke terubahnya mungkur pengawak ngemanah ke sistem parit bak sekadar jalai semabak Kuching Fasa 3 terperungkus RM350,000. Berbangganya sepenyampau RM150,000 lagi disediakan untuk pengawal ngangkat ke pemanah parit berlorong setakan 3 Kuching. Ia maksud kerja ketuk pengudah nyuak ke surat setuju nerima kedua projeknya sehari itu tadi ti dikemata ke pengari hari UPIS Council Menua Pedawan. Tiga ikut lelaki perana menua itu sudah ditangkap kemari ke Tegal di pelabak ke ngencuri tong gas LPG hari sebuah rumah panjai di Awiak Seratu. Kepala Polis Pelilih Seratu DSP Matthew Manggi madah ketiga-tiga suspek berumur antara 21 ngagai 28 tahunnya ditangkap di rumah panjainya pagi tadi. Hasil pemutus perasa air kemik tertemukan semua suspek positif dadah kalau dua iku hari sidanya bisi rekod lama berkaul ngau penyalah dadah. Hari pansiak dia tong LPG-nya dicuri dari bilik menjadi kandung suspek ngau niatkan nyualnya dia kena nguliah ke belanja berbeli ke dadah. Kes di pansiak hari baru Seksyen 380 Kanun Keseksaan. Pengawal pemandang ejen dagang temuan ngau matau menua mata Pampang Sarawak 2026 dekat diatur kena 22 ngau 23 hari bulan 8 tu Bapalon Convention Borneo Kuching. Chairperson ya Dayang Azizah Abang Zaidan madah pengawal dua harinya ngempuruk ke ejen dagang temuan TBC Lisien ngau Kaban Industri.
Penguatu ngembuan tuju dekat mantu raban temuai, merambu pemisi sedar nitiah ke bajet, ngau palan ke di kedekak di lawak sedar. Macam-macam prize di narit hati nengah bias kontes nyengkam tiket penerbang bilun. Ngulu penguatu endak berbayar lalu macam-macam package dagang temuai dalam benua ngau antarbangsa dekat disedia ke sepemanjai penguat pemandangnya dibuka. Dan yang ujung ke berita malam kita ungkap ya malam tu malam hari 4/13/2008 tahun 2026. Berita malam ditusun Monica Gary, Ari Bilik Berita RTM Kuching, Malaysia Madani Kesejahteraan dinikmati.

0: Pegelan Sejarah. Jerana Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu 13/8 dalam tahun 1990. Kepala Menteri Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tai Mahmud nemuai berjalai ke penguat perintah ke Balingian lalu menjadi pengerami ngintu Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB ke cukup 30 tahun bas Sekolah Rendah Kebangsaan SRK Paris Balingian. Pengeraminya diatur PBB Pampang Mugah lalu diguluk Pupu Raban Bansa. Sekedar hari kebisi datai mayatu ianya sapit Kepala Menteri Sarawak Dr. Amar Afri Jabu, Sapit Menteri Pelajar Dr. Leo Michael Toyat serta Sapit Menteri Pemasang Tanah Encik Gramung Juna. Mudahnya Kepala Menteri Sarawak Kedi Sempulang Binia Dato' Amar Puan Sri Laila memata ke Pekin Lumbak Perahu ke diatur bak Sungai Balingian kalau begitu nerima sambut di mana hari orang bandurnya. Penemuan itu ukai seminat nangga pembenar kawal antara ketua ngobala rakyat tamagak ngayan ke pembenar perintah lebih merangsang rakyat berakup lalu nyukung semua pemak pemansang ngak penglantang di Balingian.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Ni kabanaku.
3: Sunyi. Seilu-ilu kediri. Adang irau. Kami isi berita kita.
4: Pengerak pagi.
3: Y912.
4: Ngelah tengah hari.
3: Rentak ngalih hari.
4: Sada lemai.
3: Pemerindang malam.
4: Timang kerbak tawas.
2: Terima kasih ya. Lawan sudah milih kami jadi kabar kita. Ning tiang hari.
3: YFM. Segulai sejalai.

0: ke Janu Gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Bersama dengan hari kebangsaan tu, arame kita sama ngepai ke Janu Gemilang, ke tanah kita sayau ke menua Malaysia. Selamat hari kebangsaan, hari YFM.
1: Bulan 8 nang ya, kita ingin tu bulan kemerdekaan diperansang sama nuat ke jalur Gemilang, okey, bendera menua kita tau ke negeri ni, okey, untuk bala kita kagini dengan kami kediau di Pelilih Menua Bintulu. Berita mana kalai Yayasan Sarawak Engkau kerjasama UPIS Pelajar Tatau sebuah singatur Expo Perkara Pelajar kena ke 15 hari bulan 8 hari 6 pukul 8 pagi jentuk ke 4 lemai Bad Dewan Seri Kemenah di SMK Sebawah. Antara aktiviti kediatur mengatakan ialahnya pengawal pemandang Ripalan Pelajar Tinggi Bakal Kortin University ICATS College Laila Taib Centex Sarawak Skill Ngam Manyu Hagi penemu pasal biar siswa ngam bantu belanja nyambung pelajar kita. Penerang cara minta nampung pelajar ngam college tau ke university, motivasi yang biar pelajar ngam jaku penerang hari pemsai polis berkaul ngau sekolah zon selamat. Ya, bisa juga cabut tiket bernasib merangsang semua nabi yang lebih lagi POM 5 apa indai menzamanya sama datai ngeribut peluang ngau pengawal ke bisi diatur tu ngambil ke sama boleh menyuah penemu senentang perkara dekat nyambung pelajar bala anak kita. Ya, ya, kaki dengan kami, terima kasih Wan Dugau-Dugau, Barumah, Bilik Sewa, Kini, Kediri-Kediri, Anang Tersuhati, Anang Silu-Ilu, kami, habisnya di teman setia anda, neh, okey? Bagaimana kita dengar lagu Kedisa dan Data, Sakang Ati, kedua lagi, Erni Diana, Bujang Kaki Kelintuang.

Ayah hari ke Balat Angat. Ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, dan ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air. Serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersi angin kita. Jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengamih angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Hari pemanyuh-manyuh ke abang kita tentu bersisih ku dua ke nyadi tukang kelintung atau ke tukang cuang maya kita ke bertemu ni. Macam-macam cerita meh ke bisi bak ya dengar kajak meh hau. Jonas Tulang MA selamat bertugas di konti yang minta lagu Stanley Bayang kena berindang kabarnya Owen Gerasi Papa Joseph Jabu Rasputin Gawung Andrew Bang Jackson Habib Peter Limbau Andy Asan Edmund BJ Jelai Berindan Apa Emma Echi Tom Jetau Eman Sedau Kat Jason Wesley Amis David Bangsa Nick Lang Buyu Manggai Charles Bernard Ampi Rumpang Linus Berangka Suduk Munau Simon Gau Kempiang Padi Gau Semua Kaban Kengalam Meh Ngarak Kereta Perindang. Terima kasih Catherine Robin Megau minta sebarang lagu kena berindang semua peringat kita Gau Kaban-Kaban FB Ngarak Kereta Perindang. Okey, Ringo Junior minta lagu Christy Ateng MA Badu Begulai bisik lagunya lagi aku nebah ya. Terima kasih James Pengir Iran MA minta lagu Ari Andri Arif atau ke lagu Kaban Sampai Mati What Rock kena berindang Kaban dia Putra Borneo Peter Tingkau Kujam Jupan Selagun Dani Lim Ukala James Roland Tuwets Thomas Divi Still Love Induk Kenawit Eric Jang Daniel Pelimasing Alex Alberto Danielson Baro Dua engkau semua peningkat kita ngarap ke terperindang. Okey, kesekali itu Datayari D.E. Anson MA Benun dengan Nuan minta lagu kena rindang semua peningkat kita ke malam tu ya. Benun dengan kena frekuensi 97.5. Terima kasih lagu Intan Nuan Bisi Intan di Kembuan Kekia. Ui, sudah berlagu Jonas Johnny Aman tadi ni. Okey, kesekali itu Datayari peningkat kita Juni Band MA di Mirip angat megak malam tu ya. Minta lagu Kunci Hati Bon Jovi kena merindang dirimpung kau Kaban-Kaban FB ya. Madeline Exxon ngagai Bangi Mandua Doria Cloney Shasha Mandan Zorina Jantom ngagai Indo Kenawit Richa Unup ngagai semua Kaban-Kaban kenglalameh anang kurang ngagai maya musim angat tu kekian berjimat pulain lagi. Terima kasih nebah lagu kedepintak peningat kita Kristi Ateng ngagai lagu ya Badu Begulai. Kedua lagi mulai ke peringkat menikah lagu lama Ari Wilson Meringai Nuan Enda Aku Buai ya. Terus merindang hati diri dengan kami Pemerintah Malam YFM.

0: Menang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang di udah digumpul Nuan, bawa kesidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pan siap ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang, ti bersemaya dekat beri penguntung ngagak Nuan. Pesan tu hari YFM.
1: YFM, segulai sejalai.

0: Siapa ganunu time yang jam dia tu ne? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama ke kan nona ya? Balat amai ga tepuk asap nuan tu.
1: Oh, luan nya ge leri. Eh, tu benung betunu ke sampah tu mai mana ke sampah tu ke hari kemari kan uno. Lagi, ambis de perusai ke belau kue. Mana ge de tu no? Nya pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nak tu ayak. Begau orang gasak ketol lagi. Ya agak sigi nak tahu betunu kau tai maya tau.
1: Yee, ngenemu ke diri genuan tau. Ni kurang mah bijaku, pandai-pandai ya mah bijaku. Kapa, ni ialah pampul di mulut orang. Dia pedak di laman rumah sida. Nyau bakal kampung jeruang nadi dengan suang nyumbuh bujang. Laban nama kebah ngelusau, ngelusau. Nemu di, buruak siku. Ngai bertebah ku, tai pedak di aku tu. Nya, nyak lagi gumpal isi kutub say. Nama-nama kebah ku suah. Ngadu ngadu ke tetisi rumah tebas ku tadi tu betunuh ku tadi tu. Ah, mode.
0: Bukan pia ya. Perintah udah ngeluar kata nagang orang betunuh ku tadi seneka hati.
1: Huh?
0: Tuju ya nang dikena ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak mit. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas ke nu jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
1: Ini nyalah ibuan ku magang munyi utai kenuan yang tadi nama itu munas ke nu jelu. Nua jelu, nua jelu. Pandai-pandai mengingat diri nua diau. Ukainya aku ajak ke betul nua kutai uras begitu. Orang bukai bisa mengingatnya aku tu. Dia licah dia kelemahan tu. Nya tu cangku ambil nuan. Tik nuan amai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Lalu tuguang ke nuan dalam api kemauknya. Nolong aku nuan. Hari tu nak kucah, kucah dia dengan aku.
0: Oh, ngai aku nolong nuan ayak. Takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai disenakut ke nuan. Padahal aja sikit buruk dengan nolong aku. Kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ya, 2,000 hukum mata duit orang, compoundnya. Kayaknya aja, nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jail 5 tahun sekali ke sama kena tinggang dua bangsa hukumnya.
1: 500,000? Jail 5 tahun? Apuh, nadai pekutan nama penyadi tontik gagak orang kenyak. Udah ke hukum mata duit, jail gagak, nadai petan akai.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik, gagak, gagak, nulung ku ikat. Jempat nulung kungun saya api kemauk tu. Jempat, ikat, jempat. Uji dengan wak aikin. Jempat, jempat, jempat, jempat, jempat.
0: Pengawak betunuh ke uras, neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai seminak barampak menua tang megak pengerai kitai. Tu kelebih lagi, maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai bempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, anang nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadareti, pesan tu dibaik YFM Iban.
2: Wopan Gangnam Style.
3: Info aktiviti Y. Tu siti berita mana ngagai kita ke diau ba kandang kapit. Ujung minggu tu pasar kapit dekat Richah agi ngau pengerami kapit Agrofest 2026. Pengawak tu dekat berengkah diatur kena 14 nyentuk ngagai 16 hari bulan 8 2026. Pengerami itu megak dekat di Gulu Dato' Sri Alexander Nanta Ligi, Menteri Kerja Raya Malaysia, kemegak Kaban Parlimen P215 Kapit, kena 16 hari bulan 8, 2026. Lalu dekat di Penyadi, Dato' Sri Dr. Stephen Rudi Utum, Menteri Industri Pemakai, Komoditi, Ngau Pemansang Wilayah Sarawak, Bar Ari Kesama, berengkah pukul 10.30 pagi. Ungkup kita kerinduk berlagu, bisik dekat diatur The Voice Kapit, kena 14 hingga 15 hari bulan 8, bak pentas utama Agrofest Kapit, berengkah pukul 8 malam. Bisik mega aktiviti ungkup anak mit, ianya pekit nyorak gambar, kena 15 hari bulan 8, 2026. Aktiviti kebukai, yang kaum cabut tiket bernasib. Tenyedia ke prais di cukup mana. Bisik mega fashion show anak mit, di bertema ke Utai Tanam, Pekir tuat pemaduk nyamai, ngerjista itani, ngau mayuh agi kebukai. Nyadi ngonya, arameh sama datai, ngerami kapit Agrofest 2026. 14, nyentuk ngagai 16 hari bulan 8, 2026. Bak Town Square Kapit di Kapit. Info Aktiviti Y.
4: Ya, penanggul sebuah nasa megak ya, nuntung kandang menua di Pulau Pinang. Ianya, jaku gerah sudah dikeluar ke, sorry tu tadi, berkaul ngau sekolah-sekolah ya, kalai pelilih menua ke ngurikut ke, baca IPU lebih hari 100, namana ke pengerai, dia semua aktiviti bak luar kelas, patut diketu ke dulu, pihakku penerang, hari... Director JPNPP, okay, Upis Pelajar Menua Pinang, Muhammad Ziyuddin Matsat, abah penerang di Kedengah Taiki, abah berita online ungkap ya, sorry tu tadi ya, kalau baca abah stesen Minden lemai tu tadi, ngerikut ke baca lebih hari 100 ya, kalau semua rakyat mega udah dilalau, ngambil ke sama berjaga hari penusah sebuah nasab ke nuntung sekedar sekolah, tebal lagi 17 sekolah di wilayah Minden, enya 14 sekolah primary, hingga 3 buah sekolah secondary. Okey, di benua kita megak, udah diberi jakutangkan, kalau ia baca ngelui hari 200, dia sekolah dekat ditutup ya. Kita terus berbintang lagu Zada Josephine Jury, ngga lagu yang nuansiku dipinta peninggal kita tadi ba FB kami, kedua lagi May Franklin Kempang dalam pemerintang malam kita ini.

Ya, singgah baru di FB kami, Putra Borneo MA minta seorang lagu di Sibu tu ya. Akan merindang kabarnya James Pangeran, Hukala James, Tamo Stevie Stiller, Foli Masing, Peter Tingkau Kujam, Indu Kenawi Zilahani, Shasha Manda, Eric Jang, Daniel, Ngagai Onel, Razali, Biah-Biah, Donny Lim, di Asan, Gau semua kaban, ngarap ke terperindah. Terima kasih ya. Pembiak ke sekali tu datari Shasha Amanda, selamat bertugas MA di Sibu dengan Nuan minta lagu Nadai Guna Ngetan Lagi. Kena rindang kaban FB ya, Mak Ping, Taukai Annie Tinggi, Emilia Sam, Juni Ben, Sandy Ann, Mary Uban Martin, Adani Beatrice, Jarumah, Clarence Medan, Stamos TV Stilov, CMS Fred, Bulan Pegari, Fajar Asidik, Dublin Kebajang, Peter Tingkau Kujam, Ujang Entering Enter, Akim Muam, Indai Lobo, Bibiana Robin, Angga semua kaban-kaban FB, Angga Group, Peminat YFM Iban, Kekia, ngarap ke terperindang. Terima kasih. Kesekali tu datari Sojo Soma Reno MAD tu Baulu Sebuyau yang minta lagu Ricky Anderson. Kena merindang Zilahani, Emilia M. Richard, Indu Kenawit, Mary Bon Bartin, Richard Unup, Rosliau, Jepas Lagun, Stamo, Stevie Stiller, Fari Jong, Daniel Poli Masing, Petrus Inchan, Morrison Langi di Kuala Lumpur, kaban FB, ngau semua kaban-kaban kenalam eh, ngarap ke terperindang malam tu ya. Terima kasih. Di Sebuyau sini dengan kami ngena 101.3 ya. Gabriel Farus Luis ngau lagu ya 10 jari. Udahnya kita nyingkang ngege jam ketiga. Romantika Wai hingga lagu keterbahaya Igu Anthony, Meligai Pengerindu.

0: Maya hari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta anang nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengamih angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Ya, berjam ketiga pemerintah malam. Okey, malam hari 4, Romantika Y. Okey, kita berhati ke berita meneluar dulu di menua Jerman dan ya. Kalau dalam tahun tu aja di report ke 12,500 ikut peranan menua Jerman lenyawa tau ke berbadi setegal gaya ritik ke lalu angat ya. Dalam tahun tu aja ini tiah ke penerang ke diambil dari Institut Pengerai Mencia Manyuh ke dikeluar ke sari tu tadi. Kalau itu ke pemadu ia Manyuh di rekod ke kenyau data bekaul ngau rakyat ke berbadi nyawa setegal gaya riti ekstrim tau ke kelalu angat direkod ke dalam tahun 2016 pihak kebenaran dikeluar ke agensi berita Anadolu ya. Kalau report ke dikeluar ke Institut Robert Kochnya RKI di berbalan bak Berlin madah ke gaya riti kelalu angat tu tau ke ekstrim direkod ke antara ya pun bulan 4 tu tadi nyentuk ke pun bulan 8 kalau dalam tempoh 10 tahun ke udah lalu megak dalam tahun 2018 hingga 2019 penyampau sidak ke berbadi nyawa megak bisi nambah ya. Ianya dalam tahun 2018 direkod ke 9,400 ikut berbadi nyawa, dalam tahun 2019 7,700 ikut. Gaya ritik kelalu angat tau ke ekstrim. Okey, temegak ngujung ke strok haba nuntung tubuh kita. Kembali kita ke benua angat jam ke Datuk Y. Okey, sambil-sambil dengar kami angat tubuh dengan awak, anang je kita ingat angat hati tak ke angat jiwa ni. Tusah kita. Black Eyed Peas, ngalgu sedia, Where is the Love? Kedua lagi ngejar lagu Yus Andrew, Manggai ke hati. Romantika.

Ya pukul 11.19 minit malam ya Rahman Tiga Wahai Kita Pemerindang Malam. Muka biar malam tu nyapa baru. Apalagi kita di FB kami Sindon AD MA minta lagu Igu Anthony. Udah berlagu tadi kena berindang di Rimpu Kabannya Ricky Ribot Dublin K. Bounce Bulan Pegari Rosin Gunyam Mary Bon Martin Stamos Sivis Jelof Vita Tingkau Kujam Alina Bugis Jeffrey Jeff Jem Anyau Polimah Singkau Semua Peninggal Kita ke malam tu Ngau Bala Peninggari Grup YFM Iban Station Pemerintah Kita. Terima kasih ya. Bundang Babih Y minta lagu Peter John MA kena merindang di Limpu Meh berdatin duk malam tu ke kia. Terima kasih Donny Lim di Tabuan minta lagu kena merindang kabar Dia James Pengiran Putra Borneo Matthew Nyambung Stamos Steve Stilov Dolly Jumat Peter Tika Kujam CMS Fred Cecilia Malone Hukala James Roland Tuat Induk Kenawit Stephen K. Undi Dance Alexis Devi Biju Alex Linang Gau semua kawan-kawan kesini ke program. Terima kasih Jessica Itan di Bau Megah Bersebun MA ngarak kesini hujan meh malam tu kekia minta lagu Ri Achan Ukai Penyangkai kena merindang semua peminat setia YFM nyaja. Terima kasih kekia Agnes Indah Robin selamat bertugas MA di Miri dengan Wan minta lagu Anderson Ngalai kena merindang di Rimpu Engkau semua peningkat kita kepada tinduk malam tu ngarak ke terperindang Sundi and Megap Sinyapa. Terima kasih Syai Manchin selamat bertugas MA Mami Abah Nyaya minta lagu Marina Jara MA terkenang ke Nuan kena merindang semua peningkat kita ke malam tu ngagai Mary Uban Martin Margaret Uncing Intan Bakit Tunggang Cana Miss Charlotte Liu Durena Suwin Ngagetuan Bega DJ Selamat Bertugas Okay David Buah Menim sebenarnya ke program kita minta lagu Perau Meet MA Darah Halina kena berindang semua benda kita ke malam tu ngarap ke terperindang Alexis David Biju Bega

Besi nyapa minta lagu lama hari Andrew Bunny James, Buah Hati Dirampas Orang, Kena Berindang, Ellie Spencer, Caroline Mead, Sylvia Andrew Bada, Cecilia Malone, Cindu Embuyau, Abby Mary, Dawa Tenggolin Bulan Pengerindu, Lini and Liang, Cillian Lin, Kanyan Rajab, Emilia Sam, Mel Sally, Agnes, David, Katerina, Corina, Mami Chan, Catherine, Robin, enggak semua peninggal kita ngarok ke terperindang magang ke kia. Okey, ke sekali itu, Margaret Uncing, Panas di Sibu MA, minta lagu Grand, Sanggup Aku Kena Berindang, Kabanda, Ricky Ribot and Desmond, James Anyau, Stamos, Stevie Stilov, Mary Bon Martin, Mami Abah, enggak nunggu selamat bertugas di Konti, Richard Unup, Bersebun di Jalan Simpang Semunjan MA minta lagu Kena Berindang Kabarnya Juni Band Mami Abang Sojo Sono Rino Roy Kuang Wellington Ima Engkau Kaban-kaban Kebuka Meh Bala Bertunggau Ngeruke Terperindang Malam Tu Kekia. Terima kasih ya Anthony Usan Berindah Kita Engkau Lagu Yang Dah Oleh Aku Ambu. Kedua lagi kita nginjau lagu Arith Sting Kusapu Air Mata Perpisahan dalam program kita Romantika Wai Pemerindang Malam.

0: Jadi kita GPS mesti melihat depan dan juga mesti ada susunan pimpinan yang meneruskannya. Saya nganti Denan. Nasib kami dua Denan diasuh oleh Sidak Datuk Jabu tu, Tuan Taib panggil. Dan kami ngasuh lagi yang muda-muda tu. Jangan kelak engkau calon orang muda, kita si mau. Apa orang muda jadi calon? Kita combine orang tua orang muda sama-sama. Wanita, lelaki, supaya masa depan terjamin.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dato' Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: Dengar ke YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
3: Ya, segala sejalan kami bakal selama 12 sampai pukul 6 pagi timang ke Rebak Tawas. Okey, kita kaki dengan kami. Terima kasih, Wai. Romantika Wai kita, ya. Nyapa dulu dengan kita, Iba Binson. Iba Sliben, Tuka Abad Dum di Semunjan. Jeffrey Jeff, sebenarnya ke program kita. Terima kasih, Boniface EP. Hamaga, Lengu Nai Nai, Ningan secara online. Terima kasih, Ann Lee. Pemega, Dundang Das. Okey, dipakan sebenarnya ke program kita. Adi Kucing, Stamos TV Still Loves, terima kasih. Ngagai Bulan Pegari, James Nui Omega, udahnya kaban kita itu inya. Mary Janlo Ujo, Rosliau Anita Nawai, Piamega Bungai Cempaka Ngau Apai Lambai, terima kasih. Ngau semua peminta ke udah ditampia kita di FB kami, tak sempat dibaca. Okey, tanya pihak. Kita akan pergi dengan kami di Selampur Muda kita, Sarawak Bumi Kenyalang. Terima kasih, manyuh-manyuh. Nah, okey, malam tu kita menolak ke hati kecukupan lantang. Wai tindu jenak boleh mimpi ke mana. Surah kita kebelalak ungkup malam tu 13 hari bulan 8. Dalam romantika wai kita, mending ke tiga lagu di sedia kaku. Lagu di sada, Rawi Syawri, Senggau Lagu Ya Rupa. Kedua lagi, di Cranberries, singgal lagu ya Out to My Family. Lagu kemudian Jenna Reno Javraki, Sempama Siang di Telan Malam. Okey, anggara ke semua lagu-lagu ku dah diperintai ke ungkup ya malam tu ya, merindang hati bala kita wai. Kita bertemu baru kemayan eh. Okey, pagi hari minggunya ya. Pukul 9 pagi, okey? Terus dengar kami, segulai sejalai. Ingat pesan di JMA, jangan lupa untuk bahagia.

0: Ngagai bala kita nuan, ia ke benua posing mawet, bersenyap-senyap ke kamera, bablah rancan dia. Diserian oleh menengah kami dengan frekuensi 106.9 MHz.
1: Hashtag Nemi Aktif Dia Tu. Boleh dengar kita Intel hari 2 4 lemai. YFM boleh sejalan 24 jam sehari.
2: Hai.
3: Hai.
2: Hai.
3: Anang nak ingat dengarkah
2: hashtag Nubia Aktif.
4: Hai Monica.
5: Mai orang nanya bekedi macam berita dia sebenar ada bisik prompter ke.
4: Hello Harry.
6: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
4: Hai Larry.
7: Muji

0: kai.
1: Tak ke bajet lah. Tang mana dia ketak ke.
0: Hashtag Numpia Aktif.
2: But why FM?

hari tu udah nyadi trend berjalan laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze walk ke pemadu engkeman, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki, maya breeze walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isik. Kita megap patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalan berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalan. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu piamaga berkongsi ke info berita. Tetap hati kita. Lihat kami WiFM segulai sejalai.

0: Radio.
1: YFM.
2: The 101.3. YFM.
3: Nanti kita berarti kedua itu contoh ke diambil nuannya tadi deh. Timpuh sikut-sikut kita itu tadi nganti maya Tuhan tu enak sama deh. Bisik sekedaknya lama, bisik megak sekedak nak lama. Atang ia ti kelalu lama tu ke pedis ku aku deh. Nama ke buah ia pedis laban ngasuh hati kita itu tadi sengit-sengit berlama nak nyamai deh. Atang tajak pihak seraya kita ke nganti maya Tuhan tu nyadi bak perkara ti dikarap tau ke dikingin ke kita nama utai ke patut di kerja kita.
4: Tu teka manyua jadi persoalan pas setiap ikut misi atau laban ti kita berarti ke utai ke patut diperhati kita beberapa perkara ti patut diperhati ke kita. Utai ke nyadi bak penghidup kita kadang-kadang utai kedekat tu hanya bisik megak tekalannya. Oh, nyak keterubah. Lalu kedua megak kadang-kadang utai kedekat tu hanya tadi nganti dulu kuya. Engka bisik kebuah menyekini. Oh, kita nak nemu engka tu hanya tadi bakal ambil ke bandiang. Nanti tu hanya tadi kak berbeli ke utainya tadi. Oh, utai maka kunya tadi nama tekat dibeli tu lah. Ambil ke bandiang rumah kini kereta. Nanti empai maya ya ketua angka tu anak tertangkup ke pengawaknya angka tu anak tertangkup ke utai kebesainya nanti dulu ngepiar ti kue tu tadi jadi nama tu kepatut gede kerja kita terus bersampi nama kue kita terus bersampi labannya cara tua nanya ngetuk pintu laban lebuah tua ngetuk pintu pintu dekat dibuka lebuah tua ngiga kujakut Tuhan dia tua dekat tertemu lebuah tua minta Tuhan dekat diberi. Biar aku jakut Tuhan dalam Injil Matthew. Jadi kita mesti bersampi. Laban sampi tu, mai tu semak dengan Tuhan. Laban munyi ke jakut, nginyau jakut Melayu. Tuhan tu sejauh doa kita. Artinya, Tuhan tu nak jauh. Tuhan tu tadi bisik bersampi kita. Nyak keterubah. Lalu seterusnya kita megak nak tahu nak setia dalam pengharap kita. Pengharap dia tegap. Pengharap dia nak berkinsit. Erti ya. Kerja utai dipatut dikerja serta bersabar. Jakob dalam dah. Aku bisik nyebut. Mak minggu ku dah. Lebuah kita sabar. Dia utai ke badas. Dekat selalu jadi mana bab penghidup kita.
1: Ya. Sajurai 6.35 Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
5: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: kadang kita udah buka pintu, lalu bisi orang turi kita, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kita. Lebih lagi inti orang belakangnya mai mai barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kemit berketupan.
1: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu menyeraukati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilah. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
2: Rebis ulih munua, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya bakar tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

Ke sekali tu, YFM mai kita nyerungkai sejarah Siti Ari Rumah, ia ke pemadu lama didiri ke di Pasar Kucing, ianya kurang lebih 150 tahun ia ke udah lalu. The Old Court House digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing, belabori tahun 1868, maya jeman perintah Raja Charles Brooke, lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Begunan kenyadi saksi sejarah penumbuh benua Sarawak. Tukuh The Old Court House digagak belalau ke rumah bangsa Roman. Siti Ari bangsa keduluk terbilang di dunia. Rumah kot tu megak maya dulu punya digagak nyadi upis perintah, lalu kalak nyadi palan ndur ngatur awam kaunsel negeri Sarawak nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883, The Clock Tower dimandang kejam, ditambah kena gemanah ke agi palan tu. Dikena ngingat ke perintah Brooke di Sarawak, kena tahun 1924. Charles Brooke Memorial, ia ketinggi 6 meter, didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu, bisi mandang ke panel Engkeraju, tingayan ke bangsa ke bisi di menua Sarawak. Kedia tu, nur tu agi oleh dilawak Mensia Mayur, bak tengah-tengah Pasar Kucing, tajak pandur tik ngelingi ia udah jauh berubah, berindi ari segi yang pemansa.

0: Reba, kini punya lai. Tahu ni buah sawat nuan telefonnya. Tujuh ke nuan dulu au. Datai bendua dituju, nuan tahu boleh baru. Lagi boleh nganti ya deh. Anang nyawat telefonnya. Nemu nuan, nanti nuan nyawat telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap ke depan jalan ku? Pis penglikun berjalan lun, JKJR. Bertelepon maya driba dekat mudah ngasuh nuan layak 2 second. Tambah mega, nuan dekat mudah terpawah hari jalan. Terkeranjur simpang, ngelantak orang ke berjalan kaki, ngelanggar lampu merah traffic light, ngomayuh lagi penuh sah kebukai.
1: Sawat ajak meh. Hello bro, dini nuan.
0: Nasadudi nadai reti. Ingat meh orang kena kesayau. Pesan tu dibaik ngagi kita dari YFM Iban RTM Kuching.

0: Sam, kini nanya jauh mal perjalanannya.
1: Si, puh lawa dengiru kediri ne. Yeah. Namai aku.
0: Tadi aku main nonggai tu, masa aku di tu aja nan.
1: Lawa mal di kediri ne, spon si.
0: Aram duduk dengan aku di tam.
1: Ana ada orang dika spon ka?
0: Aw dah dahnya mesek.
1: Yeah, kediri deka.
0: Kediri, nak patut nak bersin dah orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi Sam. Tu nala mau proto lapar.
1: Oh, pia ne. Okay, nama tu kampua kota ne. Nama tu kebisi itu sih. Salung irok itu lepia.
0: Kampua.
1: Kampua itu, nyamai kampua itu sih.
0: Nyamai, kampua itu nyamai.
1: Kamuji ka? Oh. Kamuji kampua merah daging.
0: Sam, nama nanti minsap itu Sam.
1: Nada, nang awak, nada orang muda deh.
0: Ngin mayu orang muda tu. Nuan nemu ndak. Salah nangin sabo kedai makai tu.
1: Anak kira kurang sih. Aku selalu nginsap. Nadai ke orang lara sih.
0: Ya, maya orang ke nak mendak nuan kini. Tak ke ngang lara nuan kini tu. Aku ngan nuan semijau tu lara nuan tu.
1: Nawa.
0: Namun nuan, 300 ngukum jil 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Masa ke 300-nya.
0: Au, nyamai aku main nuan tu makai. Gaya nuan sponsor ku. 300 masa ke nuan.
1: Bau ku kap jalai ke luar kini. Itu je lah duduk di tu jangan nginsap.
0: Paduk lah nginsap. Ngin. Nyen nama nyen bisi ari upis pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyennya.
1: Ih, ya manar ne.
0: Nya nya.
1: Ih.
0: Anang sama. Kalau
1: kumai lo sih, kumpal wong tu lo.
0: Ne, nemu penon takut. Namun nak kita berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan ke Pemadu Baru dipasuk ke Bakanan Dur kendak dikmendar ke nginsap, kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, hospital, ngau kanan dur kebukai.
1: Pesan pengiboh tu hari kami, Pak YFM.

ya tu dah bisi bantu kumai kita ya kenyalang Golkar. Kenyalang Golkar tu beri ngegai bala kita ya kudah cukup. Cukup 60 tahun. Lalu minta daftar tau ke register rempung ngegai upis kebijikan. Dalam program KGC tu, kenyalang Golkar tu, kita bisi diberi diskaun. Maka apa mesti dokter beli ubat, ngegai klinik, dokter kita berubat, tau ke ngegai supermarket. Ya kudah suju sign tanda sempekat yang nyaka beri diskaun. Ngagai bala orang tuai, kita ketuai udah cukup umur 60 tahun. Tapi ya keberat teman itu tadi. Kita itu tadi uliah mantu pewaris. Yanya orang kengibuan orang tua itu, di semua jaku ya udah nadai, ya kebisi megai Golkar itu, tidak ya kak diberi 3.000 ringgit. Yanya kena ngintu pematian. Jadi itu meh siti bantu dari kementerian, udah dipilih, udah diserah ke Yang Maha Berhormat Menteri kita. Ngagai kebijakan.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai duit ku tu.
0: Nampak tu, nadai duit ya. Kita ke depan dah, begitu ke medai ya.
1: Nadai, nah, nadai.
0: Begitu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Nang belaya. Cikgu. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Bukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ke Roni yang. Anang tak membunyi, nanti mendak pengawangan kau, report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawak tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang. Hari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: pemujur ke uleh tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua nyasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Jap, tu belakang tu aku. Itu aku dek.
1: Apa punyau? Nama agak di belakang tu. Pehnya basahnya perlu tu suaranya. Nama apa ngawak dek? Nama dek kau pindah. Pih ambil megang tedang kuat itu.
0: Ih, nak benda aku yang kual teh itu dek. Muai si datian belakang tu. Mantun terumput tu. Nak ni ngajak aku lala orang per radio dek pih. Masuk kita nyaga pembersih kandang tu kita diau.
1: Kapa, ngelak diri nyangkau kade. Uji tebak aku, jom minggu berkata tu. Cindu aja di rumah, apa nyamai hari satu nyintu akari namnya gawak jaja. Nadep hari dia di rumah.
0: Anamu nyinya, nu anak iya. Sakit nyamuk kita yang munuan. Sakit denggi kena kurang, sakit celap angat. Nyamuk berteluk lagi, munuan.
1: Nama nyamuk, nama ngasuh kita sakit. Yep. Setemu aku, sebenarnya jelur di kampung aja, nama ngembedah kita. Oke sakit lagi, kadang berbadi kita lah banyak. Napa tuat, nyamuk ngemitnya oleh ngembedah kita.
2: Nintian tahun, kes denggi Papua Malaysia, majak nama. Karatu balat nan genatai ke pengirawati ngagai perintah serta megak balan rakyat Papua tu. Nama kebuah, karatu balat nan ngerekai kemayar itu. Kati kita nak sayau ke kaban layan dirimpu. Nyamu edis, tahu dikelala kita dengar curak celum ngau bura, bak senentang tubuh ngau kaki ia. Beteluk bandur air tiba takung, sekali kebal dalam tau kebal luar rumah kita. Nyamuk tu tebal lagi ditemu kita leboh maya tumu pagi serta lemah hari. Cara kita tahu nyeliah kiri alinggi penyakit tidak baik nyamuk edis. Tuci tau ketukar air tidak timbun kita bapasu bunga tau kebandur bukai kena kita nimun air suah kaki. Di kita yang nganang air tentu kepasu tau kendur kita nganang airnya di tebat. Tanam tau kebuaitin serta butul tidak diguna ngambil kena alai nyamuk berteluk. Jaga pembersih alai gentulung peniau nur kita diau. Nadai edis, nadai medenggi. Pesanto Ali YFM.

0: baik boleh dihukum upil tidak berkuasa. Okey? YFM, segulai sejalai.
1: Hai, aku Gracia Pichua. Pendrang siang ngerti diri, berguna amat nak ngira nama pengawak di kerja kita. Nak ngira berantau kelempung, nanti nada yati kamat kerjaya, tentu pengawak til gagak kita ingat nak pulai ke pemujur. Nada penanggul badunya tu dah uliah diputarkan. Sekali lagi, dalam hati kita bu, ngempuan pengerang siang. Biar berinsat dulu, ngambil kesenang untuk diri lah. Pesan tu hari aku, Gracia Pichua, berguna dengan YFM.

0: Nemu kita, api tok mau lalu nyararai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, ana ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, ana ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Entik penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Retah tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyelia managi hari kengerara.
1: Jalai besai Pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau gentur ruang pendiau. Jalai pulai ngangai diri sebilia tidik sayau.
2: Tanggamu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diribati ndak tanggungjawab.
3: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak pitan tu. Jampat lagi.
2: Ingat, piten ukai yuten.
4: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkut laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta nuan. Nuan mega tahu ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegal pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Itiah ke jalai tibetur. Ngenak jalai pansut.

0: Teh, peda nuan. Penuh uras batu si galang.
1: Akai, malu meda. Palan piten timanehnya nyadi palan domoy uras.
2: Nyak meh, ukai pedis ke nyimpan uras dalam cerita dulu. Udahnya buai ba R&R tau ke bak tuang uras.
3: Nyak meh kakau, engka telebak muai uras ngapak berbilik derempau.
4: Muai uras bak sebarang alai, nyak siti penyapa. Nuan ulih diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, buai uras bak nur tibetul. Jaga pembersih bak piten, ungkup rebak dudi. Pembersih menua kitai, tanggung pegawak kitai begulai. Pesan penyiroto, hari YFM Miri.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya, jauh mai perjalanannya.
1: Eh, eh si. Eh si, puh lawa dengirup ke lirik ni. Namai aku.
0: Tadi
1: aku
0: mai nonggai tu, mansak aku di tu aja nan.
1: Lawa mai di ke lirik ni. Spon si.
0: Eh, Aram duduk dengan aku di tam.
1: Ah, ada orang di kak di kak spon kah?
0: Aw, nandainya mesek.
1: Iya, yeah. Ke lirik deka.
0: Kediri, no patut nabi sini dah orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi Sam, ada yang tu nala mau perut tu lapar.
1: Oh, pia ne. Okay, nama tu kampua, kau tahu ne? Nama tu kau bisa di tahu sih. Sarung irok di tahu dia pia.
0: Kampua.
1: Kampua itu, nyamai kampua itu sih.
0: Nyamai, kampua itu nyamai.
1: Kamu uji ka? Oh. Kamu uji kampua merah daging.
0: Eh, Sam, nama nonton insap itu Sam.
1: Eh, nada, nengah awak, nada orang muda deh.
0: Nyin mayu orang muda tua tu. Nuan nemu ndak. Salah nang insap buat kedai makan tu.
1: Eh, anak kira aku orang si. Aku selalu nginsap. Nadai ke orang lara si.
0: Nyak mayu orang ke ndak muda nuan. Kini tau ke ngang lara nuan. Kini tu aku ngan nuan semijau tu lara nuan tu.
1: Nawa.
0: Nemu nuan 300 ngukum jil 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Nesa ke 300 nya.
0: Au nyamai aku main nonton makai. Gaya no sponsor ku 300 mesek ke nuan.
1: Mau ku kap jalai ke luar kian itu aja lah duduk itu jangan insap.
0: Iya paduk nang insap nyin. Nyin nama nyin bisi riupis pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyin nya.
1: Ih, ya mana ni?
0: Nya nya.
1: Ih. Oh.
0: Anang insap lah.
1: Kalau kumai lo sih, kumpal luang betul lo.
0: Ne, nemu pun nuan takut. Namun nak kita, berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan Kepemadu Baru, dipasuk ke Bakanan Dur, kendak dikmendar ke nginsap, kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
1: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

0: Bisi Maya, jaku ti pansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang ulih nerima, jaku ti ndak belebas, ulih ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut, tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak ulih ditikal ditarit pulai. Ati orang kuda teleninya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, berundiang dulu. Sebedau tua bertundi, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, baka tua dekat dipebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Hi Sam.
1: Hi Si.
0: Bisi nurun na piya. Bukan naman sa rito off kini?
1: Konti tengah hari. Kalau kasi, nadai ko off sa rito.
0: Oh, kumai ko off.
1: Kediri je ada pisi. Ni orang bukai deh.
0: Nada orang sa rito Sam. Bos pun ada temu kini tu. Ngatarin ke meeting kini.
1: Wah, jam baru. Lawa ma jam di si.
0: Mana ne? Padana jam kutuk. Bisi api kediri. Kekijap kediri. Mana tu? Latest
1: Cina.
0: Version.
1: Patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu. Anak mana orang?
1: Lomat jam di tu sini.
0: Eh, Sam. Nama nanti murus-murus. Nak tahu kita kenya. Nanya mana agak-agak berkenya.
1: Eh, nak dah lah si. Kak, medak rindu-rindu medak jam dia jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja. Kita boleh nangka nurannya dulu. Udahnya, nanti agi-agi yang ngacau, kita boleh madah ngagai ketua kita empu. Kalau nanti nak boleh diputar ke ketua kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau atau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pasal tu, Ari YFM, segulai sejalai.

Mayo makai teh manis tau mujung ke gemuk tau ke obesity. Lepas hari tau kena penyakit dia nak berampit bukan diabetes, hypertension ngau penyakit tungkul hati. Ukai semina mujung ke tubuh nak kelaban kegi penyakit, ngoyah gulam gak tau ngasuh anak mit ngeli tacak grama. Ngemeran ke gaya penyewa penghidup tiba penerai, kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai irup. Baca penerai bak barang pemakai kena nentu ke pemayuh gula dalam pemakai. Jaga pemayuh gula, sesudut teh pan umas, nanti kurang yang mana, tangti nadai sekali, nya mana haji.

0: Yo.
1: Woi, mau tanya.
0: Boleh nganjung ke pulai ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta nanda.
0: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Agi bawa sop kereta aku dia tu.
1: Oh, ada yang pengen tersalah nanda. Bah, kita mak meh.
0: Okey, ilah sponsor Kampua. Berapa mangkuk mereka?
1: Tiga, mas meh. Mendok aku ngasuhi depan. Tepen kok, pintu malannya.
0: Bah, yo. Kenung, harap lupa tu
1: Adai, terbrun yang kedini kau minta sponsor deh.

0: ja sind der Ramsarit, da wir bisschen bua anyo piak ke kita. Sigat maya ya sind der Ramsarit, ngena baju kemeja warna pink. Ngena tali pinggang warna putih. Dan cu warna selum. Sigat maya bakariki and research.
1: Siti
0: ya sigat, ya sendera, kan ngunti hidup ya.
2: Nemu-nemu mabe enterong, nama teka di kebendar ya. Mesti bisa terpinta nantu nih, nak kala-kala nomu jaya nantu sigat.
0: Aku kebendar ya kaman nih bilun kontrol. Bilun-bilun kabang keterba-terbainya.
2: Nah, anci-anci itu pinta di nanti ruang. Tuknya 10 ringgit cukup kena beli roti kulom. Nanti kena beli belum kabang. Dini dekat lindian lagi.
3: Sejamu, udahnya.
2: Nanti ruang terne. Nanti ruang. Oh, nanti ruang. Dulu ngayak nyuci motor dulu lah. Kamu mau tayaknya.
0: Anang gue dulu. Aku kan nyuci ngayak dulu. Kan nyuci baju. Kena aku malam bersekolah. Bapak pemerintah satu bersekolah tembawai kanyo.
2: Nanti ruang. Ujian dulu ngayak pasar dulu alai. Ibu sangat ngakai kopi. Nadai gula aku ya. Alai, beli ke kita tiga.
0: Lagi ya, ke tiga.

0: enti nitih ke pansiak di pejalai ke ngayan ke urang Indo pukul rata ulih bejako kira 20,000 leka jako dalam sari. Lalu orang lelaki bejako kira 7,000 leka jako sehari. Itu ngujung ke orang Indo dikumai kita cerewet ko kita deh. Api yang mega laki nak patut ringan enti semak bini kelalu dekat bejako. Nak ngetu-ngetu bejako. Laban bejako tu tadi siti ari cara orang ke Indo mansut ke utai ke bisik di peram dalam hati sida. Komen Nuan Pastor.
1: Nanti kita berarti ke utai ke disebutnya tadi Puan Penny 3 kali lipat Indo mayuh bejako ari lelaki.
0: Ya.
1: Tu ngayan ke sida ke Indo kelalu kak bejako.

0: Nama meses kini utai ke di pada tau ke disebut sidak kino tu. Yang keamat siti ari meses sidak tu kena ngetu-ngetu kutap-kutap tatuak kini. Laban sidak dekat madah ke sesemengkah perkara tau ke bisi utai ke pinta sidak ya ni ya. Tau ke dekat mansut ke utai tu dah lama diperam dalam hati din.
1: Ya.
0: Aku teka bakal buah ke peram tu ante ya. Nyudah peram-peram kita. Nyuman sawa ya bakal buah pelam. Bakal buah kini. Kini tu buah-buah kebukai.
1: Nyuman pansut ya
0: udah. Disimpan kita dalam hati din. Awas. Nama utai tu bakal tau. Kita nak tau nak berhati-hati. Sama ada utainya positif ke atau negatif.
1: Ya.
0: Nyangka kita bertelai dalam hati. Kati salah menghenti kita udu berjakuk pun pini. Nak salah hau. Nak salah henti kita udu berjakuk. Tau teh ke ngasuh salah ianya lebuh nuan kelalu kak berjakuk. Kadang-kadang kita nak berasai tersebut ke jakuk jahit di ngasuh hati orang nak nyamai ninga. Hanya kebuah lebuah kita ke berjakuk tu tadi hau. Tau ke berandau dengan orang kini. Jaga-jaga meh mulut kita. Jaga-jaga meh dileh kita. Ana yang tak teracat bakas napang mesin gun bunyi korang. Ini nak ada postop. Jadi tu selalu nyadi minta ampun ngagai kita kindau. Selalu nyadi bagi kita kindau tu tak neracat-neracat kutai. Tang nak ngau pansiak ngau siliak dulu. Tang kami laki tu selalu ya ukai kumuji lah tau. Selalu nyaku, selalu nyak ninga, cia kerja ke orang yang mayari tau.
1: Teracat ni pasti.
0: Tang kita kindau tu selalu berjaku tak kutap-kutap. Tau. Bak jam tiga mereka bisa nyebut. Bakanya mega dilah tajak pan ia mit ting ia balat temegah pada kita kampung ti besai ia ulih diselup ngena api ti mit lalu angus dilahnya api dunya ti jai dalam tubuh kita ti ngamah ka kita nyelup semua penghidup kita ngena api lalu dilahnya empu diselup api neraka tang nadai orang ulih ya berjinak ka dilah. Dilahnya utai ti jai. Ti nak nemu jenuh. Ti penuh laban racun ti bisa.
2: Plaza Jurai 635. Plaza rendul berjurai kemai macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Din tiang hari Minggu pukul 10.15 malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Hai, aku Norman Ading. Aku rindu medak orang tak kemas, bersih, bajik serta sigat. Tang ingat, tajak gamal sigat tak ke bajik, nanti mulut nak mana, udu bejai orang kulu kilik, nadai meguna. Sigat tak ke bajik makan ikatipan kita, nanti hati nak mana, nadai meguna. Biar gamal nak bajik, tang hati mana. Orang rindu medak, tau kak gulai ngok kita. Pesan dari aku, Norman Ading, ngau YFM.

0: ayo teh tanya. Udah ke rumah tuh, mbah temerah kerja kita.
1: Aku kan nyuntian dindingnya.
0: Abu, dindingnya siapa nyuntian dindingnya? Tegat.
2: Bapak nomor bokop penemunya ku Cina.
0: Kapan ditanya aku robokopnya nama ku buah nemunya ku Cina. Nih aku nemu, kayaknya aku tengah gaji cita robokopnya. Pedih apalah aku lupa kita tuh anak-anak.
3: Sigi gaya nembia minyak umur baru ke mansang sigi maiwah tadi kerja sidak ya kita kapai kita kidai kita itu mengiri yang nembian sidak ya ngajar ada jalai kebetul ingat anaknya meh ke sakar ta kita ikut diari jaga sidak memanah pesan anak rinsa mai bebuan tu hari kami bawa air.

0: udah kita ngubur Tok Tadik Pasar, untuk udah ngubur sitik ke pengawak raban bangsa kita itu deh. Ianya nguliat. Nemu makan orang tadi kita nyebut nguliat tu deh. Bisik sekedaknya tadi seminggu kini nguliat, dua minggu kini, tau ke sebulan kini. Jadi pengelamaknya tadi nitih ke pemutus orang ke ditinggang penusah minyak tadi deh. Lalu maya kita nguliat tu, mayu macam eh penti pemali ti patut dititih ke kita bak pengelamaknya deh. Jadi enti bak orang Kristian tu deh. Kati kita bisa dikumai orang ngetas uliat kini. Lalu bakeni cara kita nguliat. Enti nada ngetas uliat, lalu bakeni cara kita nguliat. Reti ku aku tu tadi pastor nama pengawak tu ke utai di kerja kita maya timpuh nguliatnya meh.
1: Lalu bak leka jaku kita iban nguliat tu retinya kita ngikat derempu kena ko bebasa kurang tu dah nadainya lah.
0: Ya aman.
1: Ya nadainya lah kita bebasa kurang ya. Tang nanti kita nyu ngenaknya ngasuh ngikat derempu ngau penti pemali ngau nak tau ngerja tu nyu nak tau ngerjanya ya. Contoh kedua ya nak tahu bersabun kini, nak tahu ngenak simpu kini, nak tahu bersugu kini, nak tahu berminyak, mayuh macam nal. Lalu nanti kita mandi nak bersabun seminggu, sebulannya. Nama penjadi bila peningat? Bekini ke kutu dia kini. Nombor dua, nanti kita nak bersabun mandi dalam sebulannya. Nama penjadi dakik nuan dah. Nak ginyak pulai ke penyakit? Medak utai tu ngagai kita anang ngasuh ngikat derempu au anang sekali ngikat derempu ngau tai ti besenya leka jakuk basa kita nya nang patut dikena kita ya ba kita Kristian kita cukup bebasa bebasa ke orang ti udah ditinggal ke niangnya tadi leka jakuk bebasa ngi kita iban pama udah ngulik sebulan dua minggu kini kedua dia tu udah nya nadai agi penekak kita tambah kita Kristian nak bekanya aku ngambil lekas aku uliatnya tadi bisik dua minggu tambah kita Kristian laban kita nya turunak-runak nitih kurenyen kita ngenak lekas aku basah lah so pulai ngagai kita tadi kati kita Kristian bisik nguliat bak kita kita ngenak lekas aku basah bak dua minggunya kita datai ngagai rumah orang kenadainya tadi ini lalu bersemiang kesidak ya bersemayang ke kaban belayannya awak ke sidaknya mengkang di perangsang ngau leka jakuk Tuhan laban jakuk Tuhan madah nanti kita nemu pengamat pengamat ngelepas ke kita hari pengirau kita hari semua utetik ngikat utetik ngemedias ke kita
2: Plaza Jurai 635 Pelasar, dua berjurai kemai macam perkara nyadi, tau ke di tapi kita, bersari-sari berpelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Limpah hari radio kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Click tau ke My TV.
1: Info aktiviti Y. Tabung darah Spital Besar Kuching ngereh mensia mayuah ke uliah merik darah. Tapi merik darah ngagi upis tabung darah Spital Besar Kuching maya jauh upis terbuka yang hari 1 ngagi hari 4 pukul 8 pagi nyentuk ngagi pukul 12 tengah tengah hari. Lalu hari pukul 2 ngagi hari ngagi pukul 4 setengah lemai. Hari 5 hari pukul 8 pagi ngagi 11 setengah pagi. Lalu hari pukul 2.15 ngagi hari ngagi 4 setengah lemai. Upis tabur darah Spital Besar Kuching tu ada dibuka hari 6 hingga hari Minggu. Dan tajak pihak mensia mayuh ke semina oleh limpah merik darah maya ujung minggu tau datai ngagai pengawak tabung darah mindah kin kitu. Kesuai diatur bas belah pangan membeli barang ngau dewan maya ujung minggu. Penerang ke silik berkau ngau kempen merik darah kin kitu boleh dipendak ber Facebook Blood Bank Hospital Umum Sarawak. Tau megak bertanya ngagai puan Roselina Wati Hamdan bak nomor 013-9236-621. Setitik darah nuan sigi berga dan penyeruk hati nuan boleh nyelamat ke siku nyawa. Info aktiviti Y.
2: Tuberculosis atau ke TB ianya penyakit yang rusak lempuang. TB itu boleh berampit hari angin lebih banyak batuk atau kengkasih.
3: Jadi hatuk megak pastor deh baka ke ditemu kita itu deh bak palan ndo kita gawak tu tadi orang ke begulai ngotua gawak tu tadi dia mayuh pupu raban bangsa ngotua begulai deh pastor ukai sikok tu aja
4: betul.
3: Kelimpah harinya ngemuan mayuh megak jalai pengarap serta ngemuan ulah ke macam-macam ko kita jadi abak perkara ke baka tu tentu mayuh cabaran ko kita hati dekat di asai ketua lubuh tua tu tadi ke nyadi saksi dah. Jadi bak gaya utai ke nyadi ke bakat tu bak penemu nuan bakan ni tua ulih nyadi saksi dah pastor.
4: Oh, mana amat labah utai tu nyadi di tempuh kita tiap hari ni ya. Ya. Yeah. Nah, amat kita bergulai dengan orang mayuah. Kita bergulai dengan orang banyak menyukur orang dini-dini nol kita bekerja ni ya. Mayuah hagi orang, mayuah hagi megak perangai. Mayuh hagi megak ulah tidak sama ya nitiah ke baik penumbuh diri empu bak ruang bilik lalu bak nama utik dekarap ke kita tang bak maya nyak mah nyak nyadi ke ruang ngau peluang kita nunjuk ke nilai tau ke siapa kita itu di dalam Tuhan Jesus begulai ngau orang anang kita mudah diubah orang tang nuan nyadi ke pengubah bak nuelnya. Ya, anang sekali megak teruna-runa nitiah ke perangai ulah sidak ya, cara sidak ya berjaku, cara sidak ya bekerja. Nah, inah cara sidak ya kagi berjaku ke orang bukain ya. So, anang kita nitiah ke sidak ya. Nama kebuah, kebuah aku kak nal, aku namanya Nando atau kenyebut lekat jaku Tuhan, bak Bob Daniel 11.32. Jaku Tuhan dia madah. Kita ti ngelala Tuhan deka ngerja pengawak ti nyelai agi ari orang ti bak dunia tu. Ya. Nama kebuah nyelai agi laban kita ti ngelala Tuhan, kita bisi nilai Tuhan baka ke jako tanya bak keterubah tadi ianya. Ianya kita nemu Tuhan secara pribadi. So nama tu kepadah ke kita ari hasil penemu kita. Kita ti ngelala sapa Tuhan, ya ti benal bak penghidup kita lalu kita madah ke utai ti benal ngaji orang utai ti aman.
5: Lasar jurai 6.35. Lasar ndur berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke suku penghidup tau ke ajar orang Kristian.
6: Din tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Bisik penemu nyebut bunyi tok dah. Anak mia ti dibesai ke ruang bilik ti nadai ngemuan disiplin. Ngasai ke diri nak dikerinduk tau ke dikesayau.
1: Betul.
0: Sidak nadai tungak kuing bak penghidup serta nak ulih nagang diri bak mayu macam perkara ti nak mana. Lalu lebuh udah besai, sidak nak bebasa ke orang. Komen wan pasah?
1: Nang amat. Aku selalu nal medak utai tok nyadi dah. Lalu aku nyebut utai munyi tok, tok terkumai aku anak ti nak diajar tok a spoil child. Tau ke anak ti jako lawat dimanjakan. Anak ti nak dikibuh, tau ke nak dipeduli. Selalu disebut atau ke disemak ke kita bakal tok, orang tok bakal ti nadah painai. Mulai ngusida. Anak ti bakal tok dekat nuju disebut aku aku minjau jako reputih dolo a school of hard knock. Artinya ia dekat bersekolah ba utai ti pedias. Laban nadai apa indai ti ngajal, lalu tentu dekat belajar ba utai ti pedias. Artinya ngerjau ti ke pedias. Lebuh ya ngerjau ti tebesatu tu ti ngasuah ya tak asai ke tepantuk ba bandil. Nesalati. Lalu nadai reti ka lagi dah. So nyak ke buah apa indai kita mesti ibuah. Kita mesti ngambil berat ba anak. Anang ngasuh sidak ya nempuh gelombang dunia tuk kediri empu. Anang sekali-kali laban mayuh macam gelombang ti ditempuh sidak ya. Lebuh bersekolah, lebuh bergulai ngau nembiak ti sebaka ngau sidak ya. Macam-macam utai uliah. Nah, belajar duduk ngau sidak. Nanya nama penanggul sidak. Lalu berik jakuk peransang ti munyi tuk ngagai sidak. Kitai oleh nangkup semua utai dalam Tuhan ti nyadi ke penolong, nyadi ke penyokong kita. Ajal sida arimian, belajar bersampi, aso sida belajar bersampi, minta tolong, minta sokong Allah Ta'ala lebuh sida inempuh penusa. Nya baru kita dekat meda hasil penghidup sida ya. Tanti kita nak peduli ke sida ya tadi nya kumai ku espol chal. Nadai metudah ya, kasih metudah ya.
2: Plaza Jurai 635. Plaza Endul Bejurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari beplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Dintian hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Aku berpesan ke semua bala peninga, harap ke kita ingat tadi nyukung si tak yang benar lah laban dia tu program kita yang ninga segi mayuah nar mansang jauh benar ngerinduk kati deh. Pihak mereka ni bala orang ku dah ngau ku mulai lama tu kadang-kadang sinuk kati ngenang ya ke udah ngau pulai ku dah ngejang ke benua tu apakah si tak ni yang Laja Sangin coba ni yang Banta Bayung ni yang Albert Remini ni yang Umpang Ujai mayuah me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawak bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai gi gawak bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio ro bukai
5: Dr. Meh Patricia Agustin ex mula program ba YFM.

0: tajak pun, duit ukai segalanya, tang semua utai berguna ke duit. Abak topik tuas sebedau tu kalau mega aku nyebut semua utai berguna ke duit.
1: Betul.
0: Ketegau tu meh kita mensia bebenar ngau nak uliah kita deh, nguliah ke duit. Kena kita nangkup peminta guna abak penghidup tau ke kena kita nyapai pengingin tubuh kita deh. Jadi tu mega ngujung ke sekedaknya tadi bisik salah singkang. Ngerja pengawak ke salah, ngerja pengawak kena patut eh.
1: Sigama.
0: Jadi ambil ke contoh tu dem. Mensia sanggup ngencuri, ngagak petenah, berperang, pecah amanah, tau kena ada integriti. Jadi nanti kita belum mati ke semua utai tu. Kati amat kini duitnya pun semua macam penyai.
1: Jadi utai ke disebut wanya tadi. Mayuh nal utai ke nyadi. Tau ke dulu supa, tau ke menyatu, utai ke disebut nuan. Batanya jakunya. Puan, nak amat duit ukai pun semua penyai. Nama kebuah kebenarnya duit ukai siti penanggul tang pengangkun ke duit nyati-nyati kepun semua macam penyai. Ya, duit ukai penanggul ya tu tadi cukup berguna buat penghidup kita tang lebih kita angkun ke duit nyak kan ngasuh kita mayu macam oleh kena ngasuh kita nya tadi nak nemu cukup dalam hidup kita. Sehingga kita nya tadi ngerja utai ke disebut nya tadi. Sehingga kita nya tadi nyo kelalu angkun ke duit. Ti lebuh kita kelalu angkun ke duit, dia pemendau nya tadi nyo ditutup ketika ke kita kelalu angkun. Pak kejujuran nya tadi nyo ditutup pengangkun ke duitnya. Pak pemaneh nya tadi nyo ditutup ketika kita angkun ke duitnya. Pengangkun ti bakanya ti mai sekedar orang limpang. Ari pengarap. Tu kebuah tu tadi ngajar tu bak konsep ngeprinsip orang Kristian tu nak tahu nak bisik pengarap. Berarti nanti tua bisik pengarap, tua takut ngerja utai kena patut. Laban tua nangi kalah tala, tu salah. Ya aku Tuhan tanya ya bak rundi yang tua. Ti tuanya bisik pengarap bak Tuhan. Lalu bak 1 Timotius 6 ayat ke 10 atau kegentran ke 10. Pengawak ti ingin

0: kaduwit nga pun semua pengnyain. Arti to ha? Ingin to kalau ingin kalau angkuan arti ya.
1: Pengangkuan kita
0: pengangkuannya tadi sehingga kita nak ngelala pemenal. Sehingga kita nak jujur dipercaya kerja pengawak atau ke kita yang ngurus pengawak bersangkut paut ngaduwit. Nyalai kita selalu ninga berita ba surat kabar ba TV kini tau ka ba dini nyalai ba postal berita kita selalu meda mayu orang ada integriti mayu orangnya tadi mencuri ketegal deka angkuan keduit mayu mega orangnya tadi ndak jujul ngerja pengawak laba ketegal angkuan keduit jadi ba pengarap kita nak tau nak berarti ko teto duit tu mana anti ia jadi panganti mana tanti ia jadi tuan kita diperintah ya.
2: Plaza Jurai 635. Plaza rendul berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Info aktiviti Y. Tu siti berita mana ngagai kita ke dialba kandang kapit. Ujung minggu tu pasar kapit dekat Richah lagi ngau pengerami kapit Agrofest 2026. Pengawak tu dekat berengkah diatur kena 14 nyentuk ngagai 16 hari bulan 8 2026. Pengerami itu megak dekat digulu Dato' Sri Alexander Nanta Ligi, Menteri Kerja Raya Malaysia. Kemegak Kaban Parlimen P215 Kapit, kena 16 hari bulan 8, 2026. Lalu dekat di penyadi, Dato' Sri Dr. Stephen Rudi Utum, Menteri Industri Pemakai Komoditi. Ngau Pemansang Wilayah Sarawak, Ba Ari Kesama. Berengkah pukul 10.30 pagi. Ungkup kita kerinduk berlagu, bisik dekat diatur The Voice Kapit. Kena 14 hingga 15 hari bulan 8. Bak pentas utama Agrofest Kapit berengkah pukul 8 malam. Bisik mega aktiviti ungkup anak min. Ianya pekir nyorak gambar. Kena 15 hari bulan 8, 2026. Aktiviti kebukai. Yang kaum cabut tiket bernasib. Tenyendia ke price di cukup mana. Bisik mega fashion show anak min. Tiba tema ke Utai Tanam. Pekir tuat pemaduk nyamai, ngerjista itani, ngau mayuh agi kebukai. Nyadi ngonya, arame sama datai, ngerami kapit Agrofest 2026. 14, nyentuk ngagai 16 hari bulan 8, 2026. Ba Town Square Kapit di Kapit.
5: Info Activity Y.

Mulut, mayuh bangsa mulut. Kita dikumbai orang mulut basah jari rangkai, nanti kita ngambuk dengan orang. Kita dikumbai orang jahit mulut, nanti kita selalu berandau ke utai tenda mana, tau ke bejai orang. Tau mulut, nanti kita tau tepang. Bertebu di mulut, nanti pengengkah jakuk kita siruk. Mulut pulut, hati keladi, nanti minat jakuk kita siruk, tang hati kita bergede. Pandak mulut kerasa, panjai mulut kita, nanti kita landik-landik bertampung kereta tindak menuku. Bubuk mulut, nanti kita tak sigat berjaku, tau ke bersebut ke perkara kendak dipeguna. Mulut nyebut, patung nak nyawut, nanti kita seminak ngauk, tang nak ngerja. Buah mulut, nanti kita selalu tengah-tengah, ngenang seminak sebengkah perkara. Mayuh mulut, nanti kita mayuh acuk jaku. Cabul mulut, nanti kita pancar berjaku. Berat mulut, nanti kita nak lancat bertanya Rita. Rangkai mulut, nanti kita terkelambang berjaku. Lempung mulut, nanti kita lumpak bertanya Rita. Bisa mulut, nanti kita selalu boleh lebuh minta utai ari orang. Enggai jenuh mulut, nanti kita bagas masuk ke jaku pasal perkara kejai. Semutik mulut, nanti kita semutik jaku, tang tak dikemendar ke enggau ulah tau ke pengawal. Mulut enggak pansut, nanti kita bisik penemu disimpan dalam hati, tanggai nyebut nangi kurang pedes hati. Nama enggak nak mulut, nanti kita enggak ngamat ke jaku, minak nyebut ngapa. Nanti mulut kita mayuh, maya suntuk sentat, orang enggak kiruah. Nanti mulut kita panjai, perkara kemit di tempat kebesai, kita datai enggak diancau kurang tikai. Nanti mulut kita bubuk, semua orang ngumbai kita tuyuk, orang makai ngai mai kita serumpuk. Nanti mulut kita cabul, utai disebut selalu kelanjur, ujung-ujung ditunggu, ngenak mungkul. Nanti mulut kita berat, nada siku orang dekat ngerapat, mua pintu kita berpukat. Nanti mulut kita rangkai, kita tamak diburu orang pulai, kaban belayan ngai degulai. Nanti mulut kita jahit, kita selalu dekat dipegedik, ujung-ujung diau kediri. Nanti seminak mulut kita ngauk, nyak dikumai auk belauk, orang nganggap kita ngelusuk. Nanti kita tau mulut, pendiau kediri bakal bunsu bubut. Nanti mulut kita pancar, lama lawun boleh hal. Nanti kita bermulut ngerasa, utai panjai ditusui pandak, utai segala sebut simpak. Curak celum dikumai burak, orang tuai dikumai biak, apai dituduh anak, orang ketawa dikumai nyabak. Imun dikumai jegak, petang dikumbai tampak. Nama ngendak mulut, mutik nyawa rah-rah, tang burit ngeleput, rari kelintah, takut kesemut. Nyalai, mulut mesti dijaga memanah, laban jakuk bertibang didilah, tau ngidup, tau ngenusah, tau ngedang, tau megak matah.

0: kami suba na nan mo na utang na lusian na kaura dia to apudan mo jadi kupulnya duige ya telu manang waktu kurang besai 5 ringgit ya suba kumai maranya kemar du bisa ga kupua kemi merahnya jod pakuyo tu apa-apa na ulu mayung wah nuna anta ino melayu kami kapiat iya teladan dia maranya suba penuh kuyaku 15 ringgit semua sekuta maru du suba setiap mulut kami tau daun nana dan pertas iya ga pertas tu penuh kuyaku suba daun pertas banyak pak pertas dia nak maka kita dia tau buncut tinyana dia gemsi kutek yang pun sekuteknya suba 2 ringgit lebih marmnya mar nya kena micu mulut
1: nadai yati baru enti nadai yang kelama.

0: pelabak kaku. Nanti bisi orang nemu merit terima kasih. Tentu bisi, maka orang kena nemu merit terima kasih tu. Bahkan ni dah kita boleh ngelala tak ke nemu karakter orang kena nemu merit terima kasih.
1: Nanti kita dekat berjurai ke karakter orang ti bakat tu dan sigi mayuh Puan Penny. Mm-hmm. Nak boleh ditusut tua di tu. Oh. Tang aku semina dekat nerang ke ngau ngelansak kereta tu.
0: Empat abad program kita
1: abad sari tu lah. Mm-hmm. Tau ke mayuh tau ke mimit nyak nyadi ke pedak kita ibak pelasa jurai bakal ke sari tu. Okay. Perubah ya tu tadi ianya itu utai ke suah di dinga kita. Mm-hmm. Lalu tu mega suah di pendiang ke kita. Ianya orang ti selalu mod-mod dalam semua pengawak, dalam semua teke de kerja ya. Jadi buku dia sudah madah ngah kita, kita nak tahu mod-mod. Nak tahu berbantah-bantah dalam semua utai ti de kerja kita. Mod-mod tu tadi nunjuk ke kitanya tadi kurang berpengharap. Mod-mod tu tadi nunjuk ke tuanya tadi nade pengelantang dalam penghidup kita. Hari utai ke kerja kita, kita selalu nak puas hati. Nya arti mod-mod tu. Nak puas hati ke utai ke diterima, nak puas hati ke utai ke dikerja. Tang sedang ke utai ke dikerja, ke utai ke diterima, nya udah ungkup tua.
2: Plaza Jurai 635. Pelasar, dua berjurai ke mayu macam perkara kenyadi, tau ke ditapi kita, bersari-sari berpelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tantu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Allah Ta'ala medak semua utai ti udah digagak ya manah magang.
1: Betul.
0: Jadi tu tadi yang kau mensia ti di tempat ya cukup special. Lalu bak penemu aku tu. Entik Tuhan udah balat rindu ke utai ti di tempat ya dia nade kebuah gak orang Indo nambah ke pemajik gama diri ari ti ngaga plastik surgery berkena ke botok ngambil jik hormon serta ngena pucau. Nama komen Nuan Pastor.
1: Oh. Utai ka patut diperhati ka kita di tu. Ingat, nuan di tempat nitiah ka gamal Allah Taala. Nya ba pemungkal 1 ayat 27. Nya ke buah nada utai ti patut diubah ba gamal kita ya. Be yourself. Laban Tuhan rindu ke nuan. Jadi utai kita berarti ka lebuh kita yang ngena pembedahan plastik berkena ka botok ke nuannya jik hormon kini serta ngena namanya macam-macam utai ka di ubah tu abat tubuh tu.
0: Teknologi ke maya ritu dikena.
1: Mayu harat ada indau ka nyadi laki, laki ka nyadi indau. Jadi utai tu nak patut. Laban engka mula ya mana di pedak tua. Tang dari segi pengerai tu engka ya bisi impact. Nepia ya, dari segi pengerai. Lalu pia mega gamal tuang kanya mana tekalanya aja. Tangti tua nyudah tuai begini tua kang agak pembedahan plastik ngena botok nak mau lihat tetap nah originalnya tadi ya ke jenuian tau ke gamal asal tuanya. Segi pulai ke jakut tua tadi berkeduat me ya. Jadinya nak mana lah aku nak entuh setuju ku teto ngai pengai petua tuha segi tu tuai tuai me ngai pengai persegi ngeriwat matang nam pinta Tuhan tadi ati tua ada buah tua nyaga ngomana ya pemakai tua jaga tua senaman gini tua bisi mana gama tua tetap mana tajak pun tuanya tuai sehat
0: nak ibu apa tua tu tadi ngagak plastik sejeri ngagak iduang tua nah, ngagak mata tua kecipit ngambil ke segala nak ibu semua nah, tanya
1: nak ibu nak perlu nak perlu nak perlu tanya labanya bisi kesan do diari lah deh. Hanya ari segi kena pembedahan plastik atau kena ke botok atau ke jik hormon. Jadi kedua tu tadi ianya kena ke pucau. Tau ke kena jayau ku kita deh.
0: Pucau.
1: Tau ke jayau atau ke pucau. Lepas pucau
0: tu pemanis semua ne.
1: Tau ke nama-nama lah. Tu kena kita. Jadi utai tu tadi akte berarti kia nak berkekalan. Laban nuan kena pucau, laban nuannya kena pemanis. Laban tu kita berarti bisi orang tua nyebut, dan namun kena bisi nak kira orang berkena kota tu lagi batu buah maram korang. Kalak ni ingat puan batu buah maram?
0: Kalak ni ingat.
1: Batu buah maram tu, lebuah nuan pai makai buah maram tu tadi. Ama meliwar nuan, kak makai buah maramnya tadi. Jadi nanti nuan dah makai buah maramnya tadi, ama tang kecam cuka kita. jadi nyak kot putu tadi ya. Artinya tadi pucau tau kejayau nya tadi. Nak maneh de kena labo tanya oke genuine. Oke asal ya. Lama-lama orang ke boleh ngetua kini kaya
0: melejo.
1: Namo lejo bakat tua makai buah maram. Sebetulnya tua makai buah maram tadi ama meliwa tu mana buah maram. Sampai koyok tua pun di tempat-tempat tua ngasai kenyak ka makainya tadi. Tang lebuh tu udah makainya tadi. Dia tua lalu ngecam cuka.
2: Plaza Jurai 635. Belasar, dua bejurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke di tapi kita, besari-sari berpelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 malam.

Info Aktiviti Y. Tu siti berita mana ngagai kita ke diaubak kandang kapit. Ujung minggu tu, pasar kapit dekat Richah agi ngau pengerami kapit Agrofest 2026. Pengawak tu dekat berengkah diatur kena 14, nyentuk ngagai 16 hari bulan 8, 2026. Pengerami itu megak dekat diguluk Dato' Sri Alexander Nanta Ligi, Menteri Kerja Raya Malaysia, kemegak Kaban Parlimen P215 Kapit, kena 16 hari bulan 8, 2026. Lalu dekat di Penyadi, Dato' Sri Dr. Stephen Rudi Utum, Menteri Industri Pemakai, Komoditi, Ngau Pemansang Wilayah Sarawak, Bah Ari Kesama, berengkah pukul 10.30 pagi. Ungkup kita kerinduk berlagu, bisik dekat diatur The Voice Kapit, kena 14 hingga 15 hari bulan 8, bak pentas utama Agrofest Kapit, berengkah pukul 8 malam. Bisik mega aktiviti ungkup anak min, ianya pekit nyorak gambar, kena 15 hari bulan 8, 2026. Aktiviti kebukai, nyeng kaum cabut tiket bernasir. Tenyendia ke price di cukup mana. Bisa menggap fashion show anak min, tiba-tema ke utai tanam, pekir tuat pemaduk nyamai, ngerjista itani, ngau mayuh agi kebukai. Jadi ngonya, arame sama datai, ngerami kapit Agrofest 2026. 14 nyentuk ngagai 16 hari bulan 8 2026 ba Town Square Kapit di Kapit. Info Aktiviti Y.

Tabik bala peningat semua, bertemu kita dalam sampai pagi hari 5 kena 14 hari bulan 8 2026 aku pada kibin hari meridasis ngulu ke sampai pagi bersemayang kita dalam nama apai ngau anak ngau roh kudus amin. Allah Ta'ala apai kebesai kuasa kami namu nuan rindu ke kami, buka hati kami, kering hati kami, ke kami ulih nitih ke penekat nuan, tajak dalam penusah, tajak dalam utai kenyadi nak disedang kami, tak kami namu pejalai kami, pengharap kami tu, pepanggai andal kenon ajak dengan Kristus, Tuhan kami, amin. Kumai kita ninga ke baca Injil, kita ambil ke Injil Matthew bagi 19, ayat 3 ngagai 12. Sekedar orang Parisi lalu datai ngagaya dekat nguji aku sida. Kati laki tau muai bini atas sebarang tegal desa Jesus. Kati kita nadai udah kalak maca pasal atala tingaga mensia lelaki ngau induk kenyau aripun keliak. Kuya berjaku ketegalnya lelaki dekat ninggal ke apai ngau indaya lalu begulai ngau bini ya lalu seduaya dekat nyadi setubuah. Sedua yau kai dua kuagi tang siku. Nyalai nadai orang tau nyararak kutai tu dah ditampil ke Allah Ta'ala. Kurang perisi nanya yanti pia. Nama kebuah Moses ngasuh laki meri surat serak lalu muru bini ya. Di South Jesus. Moses ngemandar ke kita muai bini kita laban kita kia. Tang utai tu ukai bakanya kelia kenyau aripun. Nyalai aku madah ngagai kita. Barang siapa muai bini, kelimpah hari bini ya butang, lalu orangnya berbini baru ya butang. Ku sidak murid berjaku ngau ya. Nanti, nyak, adat antara laki ngau bini. Mana lagi nak berbini? Tangku Jesus berjaku ngai sidak. Ukai semua orang boleh nerima ajar tu. Tang semina orang kedeberi ajar tu. Laban sekedar orang ada nadai perengkat tubuh kena berbini. Bisa mengga orang nadai perengkanya hari asuh mensia. Bisa mengga orang kesengaja muai perengkat tubuh diri ketegal perintah surga. Awak korang kuleh nerima ajar tu nerima ya. Injil Tuhan, puji kenuan Tuhan Jesus Kristus. Jadi kita boleh merati tuka medak jaku Injil pagi tu bala menjadi Jesus Kristus pasal tikah. Tu ke kawin ti kudus tu. Ianya kawul ti. Semina pemati aja nyarara lalu diciri oleh Allah Ta'ala. Lalu saraknya tadi ndak dikebendar ke semina. Bak pengawak nundakku. Injil tadi kelimpah hari ti butang. Jadi kita nemu sekedar bak ayat 12. Laban sekedar orang ada nadai perengkat tubuh kena berbini. Kalau kita kalau nengah kes begitu meh. Bisa mega orang nadai perengkatnya hari asuh mensia. Itu boleh diparati ke kita. Kalau begitu kita medak cerita. Di mana cina dia kalau banyak. Mayu sekedar sedaya. Dibai perengkatnya awak kesedar uliah. Mela raja sedak mayanya. Bisa sekedar orang kesengaja muai perengkat tubuh ke Tegal. Perintah surga. Jadi baku muai itu. Ukai muai bisi dia tang dikena retinya ndak berbini dalam perintah surga tu tetinitiah ke Tuhan Jesus. Jadi itu Jesus nerang ke Moses ngasuh surat tu tadi tu ke syariat tu tadi laban kita kiah kuya. Tang tu ukai tuju asal kenyau aripun. Nyeda aja tu ngingat ke kita berguna amat dikemerat amat. Lalu pengudus tikah tu ke jadi melaki bini tu. Ngingat ke penalu ngau kawul sampai mati. Nyak meh. Runding tu ke nyak meh. Penemu hari Allah Ta'ala. Lalu sedap murid ngelala. Jesus keri amat dalam ajar ya tu. Berat amat pasal ajar ya tu. Ngingat ke mana lagi ndak pebini ke perintah Allah Ta'ala. Jadi kita medak utai tu nyadi dalam tikah. Jadi tikah tu tadi di segi aripun Allah Ta'ala ngingat ke orang ke. Jadi malaka bini nyak kawul ke nak uliah di serara sampai pemati. Lalu penalu
kawal tadi antara siku lelaki ngau siku induk. Sarak patut dikengai ke atau diiar ke tisi semena dalam kes tibutang ni tiah ke pesan injil tu tadi. Penaluak, Jesus ngajar pasal komitmen ngau penaluak dalam ruang bilik tu ke dalam jadi melaki bini tu tadi. Selebesi tu ke nak berbini. Sekadar orang dipilih awak kena berbini lalu nyerah ke derimpung ngau penuh ngagai pengawal Allah Ta'ala. Ngingat ke tuk kangau spiritual ke tinggi aman. Jadi kita medak saat itu belum menyerah Jesus Kristus sama memalik dalam ruang bilik kita waktu kita bersemayang. Tajak kita semua nemu mayuh tak kengacau ngerugak dalam ruang bilik. Ingat ke kawalnya kawal sampai mati. Utai kau dah ditampil ke Allah Ta'ala. Nada orang tahu nyararak ke utai itu dah ditampil ke Allah Ta'ala. Bersemayang agak sedak ke. Udah milih awak ke melah Allah Ta'ala tu nak berbini dalam ruang bilik tu ke dalam gereja kita. Minta Maria kini kita tetap bersemayang ke kita. Tapi Maria penuh nimit Tuhan ngonuan. Nuan diberkat hari semua induk lalu berkat amat anak hari kamai Nuan Jesus. Maria ti kudus inilah tala bersemayang ke kami. Ti berdosa dia tu ngamaya kami parailah. Amin. Awak kalau tala ti mendu berkuasa berkat kita apai ngawana ngaw roh kudus. Amin.

0: Bulan Ogos orang putih, nyak dikumbai bulan 3 Kitai Dayak. Tahun Kitai Dayak maya tu, nyak maya nebang.
1: Nyak dipantun perangsang Kitai, dikenak Kitai ke lelaki maya nebang, nyak menyitu.
2: Aku dekat balagu dengan Kitai Dayak. Nampung singalang burung, kuntung manawal rimbak. Tuk bulan 3 jatku orang kaliak. Tahun ga udah nyau anang Kitai talenggak. Nebang ga anang arindang ila umai matak. Baik bala menyadi sama ngau wakak. Mantap Kitai jimat anang kaki kena. Nebang Kitai ngadang kungu kaninggang palak. Nebang kayu serang mantap. Kayu kademak, kayu ga udah rebah dan tahu redak. Kayu manyuh galumu redak oleh kita. Batang bisi malintang sahak ke oleh kita. Sungai genadai jalai gagak bakar subak. Nebang ga anang rindang ila umai mata. Gunung benda angus jerak tahun subak. Umai ke Kitai angus nyamai Kitai gawak. Umai barang alai bukit tanah payak. Bukit ke dulu mimit payak dudi gagak. Tuk kenaka jaku dinga adi akak. Ulai ga aku uai kita duduk dia. Baduk ga aku nu bawa kita pagila.
3: Kami Lori dan kita mimpi ngari bermacam lagu.

Okey, lagu Ari Remjana ya, pulai ke sarang. Ada kena lalu ke kita mendiang kawak pengerak pagi hari 5 ke sehari itu ya. 14 hari bulan 8, 2026. Selamat pagi, kita ke udah tumu angkat dan ni biar muka tumu milih YFM jadi ke pemerindang kita ke pagi itu. Kalai ke pagi itu kita bergolai dengan aku Sam. Nyentuk ke pukul 9 pagi itu lagi ya. Program kita boleh didengar kita dari frekuensi FM, dari stesen RTM ke Semak dengan kita. Lalu pihak mereka boleh didengar kita dari RTM Klik dengan mereka channel Astro 871 ya. Okey, nah maka selamat tusun program kita ke pagi itu. Jam kedua atau lagi ya, pukul 7 pagi macam pesan beratau ke pesan ke berbatang, 7:30 pagi nabur ke berita pagi, lalu pukul 8 pagi atau lagi bergulai program 2 pagi wai pakar selama. Kak nemu nama topik kita ke pagi tu, kita tahu ngelawak Facebook YFM Iban. Okey, harap ke kita sama ngepun kari baru sarito ngau lantang. Tajapan kita sama nemu nanti cakup kawal ngau kayari. Benua kita ke benung bersebun jam ke dia tau. Anak-anaknya ke pengerai kita empu ya. Berindi hari kaya menua kita ke bersebun. Anak kurang ngiropai. Lebih lagi kita ke kawal di luar luar rumah ya. Okey, sudah tu lagi aku berkongsi ke berkawal ngau IPU kita nakak pukul 6 pagi tu tadi. Sebenarnya tu merindang kita ngau lagu Ari Edidul Sigat Apai Orang.

info aktiviti Y. Tu siti berita mana ngagai kita ke diau bak kandang kapit. Ujung minggu tu pasar kapit dekat Ricah agi ngau pengerami kapit Agrofest 2026. Pengawak tu dekat berengkah diatur kena 14 nyentuk ngagai 16 hari bulan 8 2026. Pengerami itu megak dekat digulu Dato' Sri Alexander Nanta Ligi, Menteri Kerja Raya Malaysia, kemegak Kaban Parlimen P215 Kapit, kena 16 hari bulan 8, 2026. Lalu dekat di Penyadi, Dato' Sri Dr. Stephen Rudi Utum, Menteri Industri Pemakai, Komoditi, Ngau Pemansang Wilayah Sarawak, Bah Ari Kesama, berengkah pukul 10.30 pagi. Ungkup kita kerinduk berlagu, bisik dekat diatur The Voice Kapit, kena 14 hingga 15 hari bulan 8, bak pentas utama Agrofest Kapit, berengkah pukul 8 malam. Bisik mega aktiviti ungkup anak min, ianya pekir nyurat gambar, kena 15 hari bulan 8, 2026. Aktiviti kebukai, nyeng kaum cabut tiket bernasib. Tenyendia ke price di cukup mana. Bisa menggap fashion show anak min di bertema ke utai tanam. Pekir tuat pemaduk nyamai, ngerjista itani, ngau mayuh agi kebukai. Nyadi ngonya, arame sama datai ngerami kapit Agrofest 2026. 14 nyentuk ngagai 16 hari bulan 8 2026 ba Town Square Kapit di Kapit. Info aktiviti Y. Maya hari ke bala angat ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti ba luar rumah. Kena sengkabung hidung ngau mulut tau ke face mask ke engkeman. Maya ba luar rumah. Irup mayuh air serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin ba website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Okey, lagu Aria Silvia G, Saplia. Maka lagu dia kena merenang kita ke pagi tu peningat ya. Jadi penerang ke di pada apa website APIM atau ke apa opis rampak menua ke pagi tu. Atau berkawal ngau baca IPU atau ke ikas pemerasi angin di menua kita. Nakak pukul 6 pagi tu tadi ya. Kalai di Serian lagi ngerikut ke baca IPU ke Mado Tinggi ianya 183 ya. Atau ditangkan ke di Kuching 173, di Kota Semarahan 171, di Seri Aman 164, di Seri Kai 158, di Mukah 151, di Bintulu 134, lalu di Sibu 121 IPU ya. Lalu bak Kanandor ke Bukai ngerikut ke IPU jalan ya pemersi ianya kurang dari 100 ya. Okay, jadi perindia hari menua kita ke agi bersebun jam ke dia tu. Sama-sama kita nyaka pengerai di Rempu. Nanti ulihan tadi. Tahu kena meh pemampul hidung dan mulut. Lepas kita berjalan ke sebelah luar. Lalu tahu seliah ke dulu ya. Hari ngerja pengawal di luar. Nanti ulih di seliah ke. Bakal kita ke suah jogging. Kau mega pengawal bukai ya. Lalu tinggal saya ke diri ndak berpengerai tadi atau nganjung diri berobat ya. Okey, nyak tadi baca IPU nangka pukul 6 pagi tu. Kita tahu ngelawa website APIMS A Pollution Index Management System. Nur kita boleh meda baca IPU ke keluarkan inti yang jam ya. Kita Ricky Anderson, Bungai Pinang.

Yau siku nembia ke umur 12 tahun ke landia bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Data me bebala mayuh ngage program Nai Nemuai Birami NNB 2026.

Maya ari ke bala angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta anang nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengamih angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: layak nalakti hari taik itu kelebagi rumah itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Okey, hanya itu maca dulu pesan ke diterima hari peninga kita ya. Pesan ke terubah tu hari belau yang anak garit madah ke bini ya, ramau anak abiang ya, ramau anak abiang udah nadai. Lalu niang ramau anak abiang tu dekat di Sungai Balamayu malam pergila 15 hari bulan 8 ba rumah sidampu ya, nyaba rumah suntik nanga kakup entabai pakan. Lalu niang tu dekat kubur ke pagi hari Minggu tu ila. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba batang tabai entai puak ulu kakup munus peneba layar ngau meka kaban belayan ke bokai kena ulih disebut di Tomageng. Jadi pesan tu tadi madah ke ramau anak abiang, ramau anak abiang udah nadai. Lalu niang ramau anak abiang tu dekat di Sungai Palamayu malam pergila ba rumah sidempu inya ba rumah suntik nanga kakup entabai pakan. Lalu niang tu dekat dikubur ke hari Minggu tu ila. Okey, jadi pesan kedua tu ianya hari Hillary anak singi. Jadi pesan tu madah ke apa ya singi bin Ruby atau ke apa lain udah nadai muka ya. Lalu ni yang tu dekat di Sungai Balamayu malam tu lagi pa Sibu Mercury Hall Jalai Bukit 5. Lalu dekat di kubur ke pagi pergila aba pendam Christian Kekan. Jadi penerang ke sili lagi kaul ngau pesan narabato kita tahu telepon ngagai Hillary 017-804-5411 tau kenuju sema 017-957-5634. Okey, jadi pesan tu nuju kaban belayan ba kekan dalan bungan besar ikan bungan mit sungai kot dalat meduang kucing miri bintulu ngau mega kaban belayan ke buka ya. Jadi pesan tu tadi madah ke singik bin Ruby, singik bin Ruby tau ke apa lai udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sungai Palamayu malam tu lagi pa Sibu Mercury Hall Jalai Bukit 5 lalu dekat dikubur ke pagi pergila. Okey, lalu pesan ke Siti tu inya hari lebas anak silang ngau baki anak kandal madah ke ucuk ya Vainer Winnie Baxter anak Vincentio Weta Basil tau kedikang orang KB udah nadai. Lalu niang Vainer Winnie tu dekat di Sungai Palamayu malam pergila ya 15 hari bulan 8 2026 ba Taman Desa Wira lot 20A1 rumah lumur 1148. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari Minggu tu ilah ba pendam SDNU Siul Kandis. Jadi penerang ke Siri lagi kaul ngau pesan tu kita tahu bertelepon ngagai Katun anak Muni abah lumur 011-192-9479 tau kenuju Tatin anak baki ya 012-804-1026. Jadi pesan tu nuju kaban belayan bawa sungai Tebelian Rayu Gayau Pantau Serudit Lubau Penyelanih Kiba Tebalau Munggu Sawak di melihah kucing ngau muka kaban belayan ke bukai kena ulih disebut itu magang. Jadi pesan tu madah ke Vainer Winnie Baxter anak Vincentio Weta Basil atau kedikangau Ragibi udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sungai Palamayu malam pergilah pa rumah sidempu Inya rumah umur 1148 Taman Desa Wira Lot 20A1. Lalu ni yang tu dekat dikubur ke pagi hari Minggu tu ila. Okey, lalu pesan ke buka itu inya hari ngadan anak gudum madah ke entua ya ubi anak jungan. Ubi anak jungan udah nadai ya. Lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayu malam pergila ya ba rumah sedempu ianya ba rumah filik jalin Bukit Seri Julau. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari Minggu tu ila. Jadi pesan tu nuju kaban belayan di Kenawit Entabai, Kemali, Layar, Sekerang, Sepak Layar, Batang Masjid, Ngau Mega Kaban Belayan ke Bukai. Ya. Jadi pesan tu tadi madah ke Ubi Anak Jungan. Ya. Ubi Anak Jungan udah nadai. Lalu dekat di Sengai Pala Mayu malam pergila. Abah rumah sedempu, ianya Pak rumah Felix Jalin Bukit Seri Julau. Lalu niang tu dekat dikubur kari Minggu tu ila. Okey, lalu nguyang agai pesan ke Siti tu ianya hari nyela nak sempurai madah ke anak ya Regina anak nyela. Regina anak nyela ya udah nadai mega. Lalu niang Regina anak nyela tu dekat di Sengai Pala Mayu malam tu lagi ya ngau buka malam pergila ba Chiang Chuan Sibu Mochery Hall Bukit 5 Sibu. Okey, lalu pesan tu nuju kaban belayan ba Sungai Rasau Batang Igan, Sungai Tutus, Sungai Sebedil, Engkalat, Awup, Penaso, Sungai Pinang, Rantau Panjai, Sungai Arif, Belengian, di Pasai, Siung, Batu Burak, Rumah Noliza, Sungai Menyan, di Sentosa, Sungai Las, Banyu, Sungai Salim, Similacau, Adit Debak, ngau buka kaban belayan ke Bukai. Jadi penerang ke sini lagi kita tahu bertelipun ngakai nyela anak sempurai pada umur 013658. 8048 atau kunucu lundat anak nayang ya 013 800 6820. Ya tadi pesan madah ke Regina anak nyela tau ke bini Hendra Kenawang udah nadai. Lalu dekat di Sengai Pala Mayu malam tau lagi Pak Pak Chiang Cuan Sibu Mochery Hall Bukit 5 Sibu. Lalu dekat dikubur ke pagi pergila ya. Okeynya tadi pesan ke bisa diterima hari peninggal kita udah terlalu nampung maca pesan ke buka ya. Okey, merindang terdolong ngau lagu hari kelemayang pen.

Siti, lagu Ari Kelemayang Band ya, Nuan Barulah. Jadi agi bawa pengerak pagi di YPM ke pagi tau, agi ngatai ke pesan Bukai. Dan sebenarnya tau, ngatai ke Jakob Gerah Hari Upis Sarawak Energy, madah ke kuasa Karan dekat Terjanggal, kena 15 hari bulan 8 ya, berengkah dari pukul 8.30 pagi nyentuk ke pukul 5 lemai. Ianya adba Lingga, Kampung Sembawah, Kampung Peruan CPS, Putat, Rirang, Terusan, Nangang Tulang, Tekalung, Greenery Tulang, Skyet, SK Grand, Kampung Melayu Bawur, Tanjung Bijat, Budung, SDEC, Melayu Baru SDEC, Setumbian Ilai, Kampung Melayu Lingga, SK Sungai Bakung, Seduku, SK Lela Palawan, Ngabega Kanendur, ngelinginya ya. Jadi penanggul Terjanggal Kuasa Karan tu ketegal pengawal nyerorik arus tali Kuasa Karan, lalu nyangka dekat insur Bahari Kebukai, nyema sarinya nak mana. Jadi penerang ke Siliak kita tahu bertelepon ngakai umur 1300-883-111. Hanya tadi gerah hari Upis Sarawak Energy ke pagi tu. Ok, jadi tu nampung pesan ke Bukai, ke sekali tu pesan hari Manyi anak abiang madah ke pengawal kita solid ni yang aki sida. Ianya ni yang abiang anak amba ke dekat diatur pergilah 15 hari bulan 8 2026 pukul 8 malam. Jadi pengawalnya diatur ba rumah Sidempu, inya ba rumah Munsang, Sungai Rama Sebuyau. Jadi penerang ke sini lagi berkawal dengan pesan tu, kita tahu bertelepon ngakai lumur aslin 0139196829 tau kenuju Richard 0178099481. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan di Seratan Dur madah ke pengawal ngeta solid ni yang abi yang ane amba ke dekat diatur malam pergilah pukul 8 malam ba rumah Sedempu, inya ba rumah Munsang, Sungai Rama Sebuyau. Ok, lalu nguyang ngagai pesan ke Siti tu, ianya pesan madah ke ngetas uliat niang angking anak gegang ya, ke dekat diatur, ianya pagi hari Minggu tu ilah 16/8/2026 ya. Jadi pengawalnya diatur ba rumah Sidampu, ianya ba rumah Dangi ya, atau ke ex tua rumah Jamit, Sungai Pelata, Kuala Balingian. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan di Seratan Dur kena boleh disebut itu magang. Lalu penerang ke sini lagi kita tahu bertelepon ngagai Ujang anak angkiang ya, bak lumur 0198914174 tahu kenuju Subang anak angkiang ya, 0138311544. Ya, tadi pesan madah ke ngeta sulit ni yang angkiang anak gegang ke dekat diatur pagi hari Minggu tu ilah ba rumah Sidempu, ianya ba rumah Dangi atau ke ba ex tu rumah Jamit, Sungai Pelata, Kuala Balingian. Okey, lalu ba pesan ke Bukai. Jadi pesan ke Siti tu hari Belista anak Sujang madah ngeta sulit anak ya, ianya niang Fredelina Melda anak Belista tahu ke ucu sapit anak angkum ke dekat diatur pergilah 15/8/2026 pukul 10 pagi.

atau bertelepon ngagai Bilis Tempu bal umur 010-581-5377 atau kenuju gini anak sapit ya 019-453-8779. Ya tadi pesan madah ngeta sulit niang Fredelina Melda anak Belista kedekat diatur pergila 15/8 pukul 10 pagi ba rumah Sidampu inya ba rumah Rangga Sungai Tengah Atas Kelasin Undup Sri Aman. Okey, lalu pesan ke Siti itu ianya Ari Juspin Dujung tau kainai jelua madah ke ngeta sulit lalu berantu ke niang inai sida ianya niang jerabai anak sambang ke dekat diatur pergila 15/8 ba rumah Sidampu ianya ba rumah Simon Ulu DJ Selangau jadi pesan tu nuju kapan belayan ba DJ bau batang muka Nangga Wuh, Nangga Duat, Sungai Wuang, Nangga Lebai, Kenawit, Uya, Batu 8 Bintulu, Batu 15 di Bintulu, Batu 8 di Sibu, Julau, Ngau Megak Kaban Belayan ke Bukai. Jadi pesan tok tadi madah ke ngetah sulit lalu berantu ke niang jerabat anak sambang ke dekat diatur pergilah ba rumah Sidampu nya ba rumah Simon Ulu DJ Selangau. Jadi penerang ke silik agih kita tahu ba telepon ngakai Jospin atau kainai jelua ya ba umur 012-993-3770. Okey nya ke pesan maka ke bisik diterima hari peninga kita ke pagi tau ya. Jadi 7:30 pagi terlebih peninga nabur ke berita pagi di YFM. Kita Siti lagi lagu berdau kita mendiang ke berita 7:30 pagi hari Winnie Albert ke pagi tau.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Lingat kami WiFM segulai sejalai.

Selamat pagi, Datuk Kamil Borka. Berita pagi 14/8/2026 jadi terbatuk batang berita. Taman Bioperindustrian Sarawak temata pemerana puku bioteknologi. Opis Wilayah, Opis Menteri Luar Sarawak, negap kekawal terbangsa mansia peluang kerjasama. Raban Nembia Asia diperansang jadi ketuai teknologi AI. Nyak batang berita lalu Dato isi berita.

Taman Bioperindustrian Sarawak SBP tahun jadi pematak pengawal meranak ke pokok baru kelebagi dalam industri bioteknologi. Pemansang SBP di Pedak nyadi singkang strategik dikenang negap ke ekonomi negeri dengan ekosistem pekarapan siak, innovation ngemansang ke produk, ngasil ngga pengawal komersil. Premier Sarawak Datuk Tinggi Tan Sri Abang Johari Tenopeng Madah, potensial market produk pengerai timaja ngerembai patut diguna berplasar ke pengeraja asal biodiversity negeri itu. Atur tu nentu ke pengawal nguna pengeraja asalnya ndak semuti berpanggai bak sumber pengeraja asal aja. Yang maksud ke jakutu maya pengawal nasir tanah Taman Bioperindustrian Sarawak ngawatur pengawal bersilih ke sempekat di Kota Semerahan. Projek di Kota Semerahan pemesai 40.47 hektarnya di pelabak ke Tau Tembuk Gagak dalam tempoh 2 tahun. Bab perkara sebagai dia Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari dekat ke industri biodiversity di Randang dikena nyamin sumber bekal pemakai negeri itu. Pemansang biodiversity oleh meri hasil hutai tanam baru lebih tan lalu harinya ngurang ke pengawak kelalu berpanggai bak bekal ari luar. Ambil ke banding dia benih padi lawas senya hasil ari pengawak pansia ngang mansang ketinggian potensial mantuk mutar ke isu dalam rentayan bekal beras negeri itu. Yang madah ke padi perennialnya oleh tan nyentuk ke 4 tahun lalu leh diketau 4 kali dalam setahun meri hasil antara 12 hingga 14 tan metrik sehektar. Teknologi temegak bisi potensial ngurang ke ungkus ngasil ke nyentuh 50%. Opis wilayah, Opis Menteri Luar di Sarawak diatu bempu pangku pengawak terlebih luas dalam menegap ke kaul perintah Sarawak ngau menua-menua luar. Dari itu Opis Wilayah Sarawak, Hendy Hassan, madah pangku pengawal upisnya ukai agi semina bab kara konselor raja tang nyadi ke penyambung antara perintah Sarawak ngau kedutaan ngau menua luar. Aturnya mungkur kawal ngau menua ASEAN, China, ngau kesatuan Eropah kebagi dalam mansia peluang kerjasama tinyukung pemansang negeri itu. Yang madah ke menua ASEAN berarti ke Sarawak nyadi model pemansang kebagi dalam sektor kuasa gadung ngau kuasa tau di Kinabaru. Yang maksud ke Jakutu, pengudah nemuai meribasa ngagai Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tenopeng bak Kompleks Satria Pertiwi di Kuching. Raban Nembia Asia patut nyali hari semina nyadi pengguna, nyingkang nyadi ketuai dalam teknologi pemintar tiru AI. Atur tu ngembuan tuju dekat kemenua adab kitu ngembuan penau ke dirimpu dalam nentu ke tungak kuyang teknologi jemahila. Sapit Premier Sarawak Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian aku dah baru. Sapit Premier Sarawak Dato' Amar Dr. Sim Hui Kian madah pengerembai AI ngau digitalization ti jampat ngujung ke pengawal dur nguasa teknologi itu majak berguna kebagi baraban nembiak reba baru. Asia dah patut semina berpanggai bak teknologi ngau algoritma tidak mansang ke raban ari luar. Klaim parinya patut mansang ke pengandia iampu dalam pengawak mansia ngau ngemansang ke AI. Ia mansut kejak tu bak pengawak Asian Youth Learners Dialogue 2006 bak Palan Sains Sarawak di Kuching. Randaunya diatur dikena nyedia ke ruang agar raban nembiak bertukar ngebukunsi ke penemu serta nampak networking kerjasama antara menua ASEAN. Kita diatur benar-benar ke berita hari WFM Iban RTM Kuching.

Terus ke berita kita ke pagi itu. Pengawal nutup sementara sekolah ketegal penanggul sebuah nasab di Serian Sarawak dilanjar kenyentuk kesar itu. OPS Pelajar Negeri Sarawak JPNS madah ke pemutusnya digagak berindia hari pengawal sesi libat urus ngau kepala pengajar sekolah primary ngau sekendri hari baru OPS Pelajar Pelilih Menua PPD Serian. Nitya kebenaran dari JPNS atur tu ngembuan tujuh nyeliah ketati yang pengawak ngekeraban pentadbir sekolah, pengajar apa indah yang nembiak kebagi nembiak sekolah asrama. JPNS nambah sebarang ubah atau kebenaran tipu baru dekat dipadahkan. Berbangunnya institusi pelajar dilalau ngambil seruran nemubah penerang tipu madu baru serta berarti ke sistem pengatur indeks pengamah angin dikena matau tikas kualiti pengamah angin bak kanan dur sidampu. Perintah terus ngeregap ke agenda pengelantang nembak mid. Pengawak tu dipejalai ke dengan kerjasama strategik ngau UNICEF Malaysia. Fokus keterubah hanya ungkup ke arah pengelantang, atur nyaga, nyerta serta pemansang sidak dalam perambu polisi negeri. Menteri Pemansang Orang Indo dan Pemiat Ngau Komuniti Dato' Sri Fatimah Abdullah madah inisiatif tu ngembuan tujuh nentu ke hak nemiak mit bela dikemerat niti katur pemadu manah batika santara bangsa. Yang maksud ke jakutu bab pengawak nyain sempekat pemerhati hati MOU antara UNICEF Malaysia ngau PIS Kunsil Pelilih Dalat ngau Mukah MDDM di Mukah. MOU-nya berkaul dengan pengawal berjalan ke inisiatif Bandar Mesra Namid di Mukah. Pengawal ngaul diri MDDM berguna amat dikenal ngeremai katur Mesra Namid ngagai kandang menua pesisir. OPS Menteri Perangkap Pengangkut Nengah JPJ diatur berjalan ke sistem meresa pengerai deriba nengah cara online. Menteri Perangkap Pengangkut Anthony Locke madah ke sistemnya digagap gulai gerempuang pengelikun rama Sokso ngau gerempuang perubat Malaysia. Atur tu ngembuan tujuh dekat nentu ke riput perkara pengerai deriba ti lurus. Penerang hasil dari perusahaannya dekat disengkaum ke ngau sistem MySikap sebedau proses ngemaru ke lisien di pejalai. Berkau ngau Presiden Operation Standard SOP Bapak Padang Bilun ya madah ke proses scanning bak padang bilun dekat diangkat manah kagi. Opis Menteri Dalam Menua dia tu benar merambu pengawal manah ke SOP itu ngambil ke dipantai ngagai kabinet minggu baru. Skop muatur guna mesin scanning padang bilun megak diperhati ke baru dikena tentu ke semua perengkah ke berkawal oleh diangkat ke agi pemanah. Atur tu dikarap oleh negap ke penglikun serta ngenuku ke pemanah proses scanning. Peranak Seri Aman dilalau nyelih ke diri hari ngereja pengawak bertunu cara terbuka serta ngurang ke aktiviti bak luar ketegal gayari tiangat serta penanggul sebun nasab. Kaban Kursi Negeri Lingga Dayan Nur Razah Wang Sohor Madah sekedar penusangus sudah nyadi bak kena menua Seri Aman yang kaum penusangus kampung bak sepemanjai jalai ke jatau Lingga tinyadi ke kebuah kesuah pengangat nambah kelimpah sebuah nasab. Yang lalu semua ngambil kesuruhan berjaga serta nyaga pengerai diri dikenang orang ke resiko pangka hari gaya hari ke dia tu. Yang maksud ke jakutuk ngagai media, pengudah nyuak ke bantu ngagai siku mansa rumangus di kampung tengah Seri Aman. Sebelum ujung ke berita kita ke pagi itu, tu batang berita baru. Taman Bioperindustrian Sarawak atau Mata Pemeranak Pukul Bioteknologi. UPIS Wilayah, UPIS Menteri Luar Sarawak, negap ke kawal terbangsa mansiap peluang kerjasama. Raban Nembiak Asia diperansang jadi ketuai teknologi AI. Yang rekam berita kita ke pagi itu, beritanya tadi ditusun Monica Gary lalu disalin Matthew Abu hari beli berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

0: segulai sejalan.
1: Segulai sejalan.
2: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
3: Saritu 1408 dalam tahun 1990. Model baru Proton Saga Bangsa Selun gau aerobik bisi dipandang sebagai mensia mayu bak pala nale mandang ke kereta edaran automobil nasional berhad Ion bak lumur 24 off Jalai Padungan Kuching. Pengawap jadi model baru tu diatur sama sertai di strata menua lalu dipenyadi Menteri Besar Malaysia di Kuala Lumpur. Model terdipandang ke ianya Proton Saga 1.3S, 1.5S ngau 1.5i auto ke kereta Bangsa Selun serta 1.5S ngau 1.5i auto ke kereta Bangsa Aerobik. Pengawap mandang ke kereta Bangsa Temuka bisi diatur di Sibu ngau Miri lalu nerima sambut di mana hari mensia mayu. Rega atas jalai bak model Selun 1.3S ianya RM29,519 ngau 97 sen ungkup color solid serta RM30,159 ngau 2 sen ungkup color metallic. Bak model 1.5S dia kereta tu dijual ngau rega antara RM32,209 ngau 80 sen ngau RM32,849 ngau 87 sen. Model aerobik 1.5S di color metallic berga RM34,605 ngau 45 sen. Lalu kereta 1.5i auto color metallic dijual ngau rega RM37,552 ngau 22 sen. Pengerami menjadi model baru kereta tu ngayan ke pembenar Ion mai model kereta kebaru ke diungkup ngagai rakyat Malaysia.
2: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
4: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tak japan, nak sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimai gau adik kebangsaan tu, aram meh, kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Selamat hari kebangsaan, hari

0: program Nai Nemuai Birami NNB dikadiatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Uma Bahas Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22 2008 2026. Mayuh aktiviti dikadiatur ngeng kaum konsert begulai ngau urai.
1: Sayu atang man kelo alang napang
0: Joli Jengah.
2: Jia lingkap koredo, jia no kokoredo, aku sewa.
0: Roslina.

Yau siku nembiak ke umur 12 tahun kelan ia bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Data meh bebala mayuh ngage program Nai Nemuai Birami NNB 2026.

Info Aktiviti Y. Tu siti berita mana ngagai kita ke diaubak kandang kapit. Ujung minggu tu, pasar kapit dekat Ricah agi ngau pengerami kapit Agrofest 2026. Pengawak tu dekat berengkah diatur kena 14, nyentuk ngagai 16 hari bulan 8, 2026. Pengerami itu megak dekat diguluk Dato' Sri Alexander Nanta Linggi, Menteri Kerja Raya Malaysia, kemegak Kaban Parlimen P215 Kapit, kena 16 hari bulan 8, 2026. Lalu dekat di Penyadi, Dato' Sri Dr. Stephen Rudi Utum, Menteri Industri Pemakai, Komoditi, Ngau Pemansang Wilayah Sarawak, Bar Ari Kesama, berengkah pukul 10.30 pagi. Ungkup kita kerinduk berlagu, bisik dekat diatur The Voice Kapit, kena 14 hingga 15 hari bulan 8, bar pentas utama Agrofest Kapit, berengkah pukul 8 malam. Bisik mega aktiviti ungkup anak min, ianya pekit nyurat gambar, kena 15 hari bulan 8, 2026. Aktiviti kebukai, nyengkaum cabut tiket bernasib. Tenyendia ke prize di cukup mana. Bisa menggap fashion show anak min di bertema ke Utai Tanam, pekir tuat pemaduk nyamai, ngerjista itani, ngau mayuh agi kebukai. Nyadi ngonya, arame sama datai ngerami kapit Agrofest 2026. 14 nyentuk ngagai 16 hari bulan 8 2026 ba Town Square Kapit di Kapit. Info Aktiviti Y.